0: Pani, Pania.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.7 minit pagi, waktu ni GPM masih lagi Bambam temankan anda. Dan untuk pagi ni kita masih lagi nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ni, kata jaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras. Okay, dan kita ada terima beberapa kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM. Dan sebelum tu kita nak bersama-sama dengan seseorang wakil lah, kita jemput sebagai seorang yang cukup berpengalaman dalam bidang petani bersatu pesawah ni. Kita nak bersama dengan Encik Helmi bin Desa ataupun lebih dikenali sebagai DJ Mi kita. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Tuan kita apa khabar, sihat?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Dah menyorok belum pagi ni?
3: Allahuakbar. Baru lepas menyorok je.
2: Baru lepas menyorok? Kenapa pagi ni tu?
3: Menyorok awal tadi, lepas subuh tadi menyorok dah.
2: Alhamdulillah. Okey, baik tuan. Pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Kata jaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras kan. Tuan selaku pengurusi koperasi kelompok padi Permatan Pasir Pulau Pinang Berhad dan juga merupakan ketua tani projek Smart SBB Sama Gagah dan Kepala Bukit Permatang Pauh lah. Okay, orang kata apa, suara orang Permatang Pauh sendiri lah kan. Dan juga tuan juga merupakan ketua unit Sama Gagah dan juga ketua kelompok sendiri kan. Bagi tuan sendirilah, kita nak sembang hari ini berkaitan dengan topik kita hari ini, keterjaminan padi ni, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras. Mungkin tuan sudi nak kongsikan sedikit pengalaman tuan lah sebagai seorang petani atau pesawah ni. Dah berapa lama dah tuan bergelar seorang petani ni tuan?
3: Sebenarnya apapun ya, terima kasih kepada Bambam dan Berhubung Tira PM yang sudi menghubungi saya untuk cerita tentang keterjaminan makanan ni. Dan juga masa depan padi negara, insyaAllah kita dapat kongsikan sedikit sebanyak. Tapi kalau nak kira tu, saya taklah kata lama, tapi daripada kecil memang hidup dalam keluarga pertanian padi. Daripada zaman Tok Wan saya lagi sampailah ke ayah saya, arwah ayah saya, dan sekarang ni saya pula sambung lah.
2: Sambung legasi ni.
3: Apa dia?
2: Sambung legasi.
3: Tiga legasi
2: dah, Alhamdulillah.
3: Mula pada tahun 2020 setelah saya meninggal dunia, jadi saya mengambil adik lah urusan industri padi di kampung Sama Gagah lah. Bermula pada situ lah. Jadi kalau dia ikutkan, saya habis buat benang ni bantu ayah saya ni, arwah ayah saya ni, pada tahun masa tu tingkatan 3 kot.
2: Tingkatan 3 dah bantu dah
3: daripada kecil lagi dah.
2: Daripada kecil ni.
3: Lepas tu sambung belajar. Kita stop lah dalam industri padi. Dan saya sambung balik pada ketika tahun 2020 lah.
2: Kira full time lah cerita dia.
3: Ya, lebih kurang. Kenapa ketimpung balik dalam bidang tanaman padi ni sampai lah.
2: Ya. Okey, baik. Tuan, kalau kita tengokkan sebagai orang kata apa, seorang petani kan, kita tengok macam tuan kongsikan tadi, ambil legasi daripada Tok Wan, turun kepada ayah, dan sekarang ni full time tuan yang uruskan 100% lah kan. Jadi apa cabaran utama orang kata apa tuan sebagai seorang petani atau pesawah ni tuan?
3: Cabaran utama petani ni, kalau pendengar semua nak tahu, adalah yang pertama modal.
2: No? Macam mana yang sebutkan modal tu? Sebab mungkin ada orang yang tahu, mungkin ada orang yang tak ada pengalaman ni kan. Dia berkata tanam padi tu ke biar tunggu musim, naik, settle. Bagi tuan sendiri macam mana?
3: Mungkin persepsi orang yang tak pernah buat ataupun dia tak pernah ambil tahu berkenaan dengan tanaman padi, mungkin dia anggap macam bila kita tanam, kita tunggu nak tuai. Itu sebenarnya tak berlaku macam tu lah. Situasi dia untuk mendapatkan hasil yang baik ni, dia perlu pemantauan yang kerap. Dan dia perlukan modal yang cukup lah untuk pastikan tanaman padi kita tu mendapat hasil yang tinggi lah. Cabaran yang pertama tu adalah modal lah, modal untuk petani. Cabaran yang kedua ni, kalau kita di kawasan khususnya di Pematang Pau ni, cabaran kita adalah saliran lah. So kalau ayam tu tak ada, macam baru ni punya musim panas, kita lari daripada jadual. Macam sekarang ni kita boleh katakan lari sedikit daripada jadual yang sebenar, sebab dia ikut musim, ikut pada cuaca. Jadi PEMO tu lah, kalau dalam bahasa orang kampung kita panggil PEMO lah. PEMO tu adalah jadual tanaman tu yang sepatutnya kita tanam pada bulan 4 dan kita habis pada bulan 8. Yang ni apabila disebabkan keadaan cuaca menjadi cabaran kepada semua pesawah, di mana kita sampai sekarang ni masih lagi belum dapat melakukan tanaman padi lagi sebab hujan pun baru mai. Saliran kita tu adalah antara satu cabaran jugalah yang menjadi keutamaan bagi pesawah lah, selain daripada modai, saliran, dan juga yang ketiga adalah daripada segi cabarannya adalah kenaikan harga diesel yang sekarang kita hadapi sekarang ni lah, di mana kos modal yang terlalu tinggi. Jadi petani ini masih duduk dalam golongan yang miskin. Jadi itu adalah antara satu cabaran lah. Kalau tak dapat bantuan, tak dapat diberikan perhatian, keterjaminan makanan dan lainnya si padi ini sebagai makanan ruji utama ni akan jadi masalah lah.
2: Baik, tadi tuan anda sebutkan juga berkaitan dengan modal, cuaca dan juga harga minyak. Jadi tuan, kita nak sentuh juga sikit berkaitan dengan cuaca kan. Sekarang ni boleh katakan kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, dan sebelum ni macam yang kita tahu memang sangat-sangat panas kan. Adakah cuaca ni betul-betul memegang peranan, orang kata apa, terhadap orang kata apa industri padi ataupun sawah ni ke, ataupun dia boleh orang kata kalau hujan sangat pun tak boleh, panas sangat pun tak boleh ke, lagu mana tu tuan?
3: Ya, cuaca di Malaysia ni kita ada dua je bapak. Tahu dia panas dengan hujan.
2: Ya, betul.
3: Jadi cuaca kita di Malaysia ni menjadi satu faktor utamalah untuk industri tanaman padi. Kalau terlalu hujan juga pun bermasalah, kalau kata terlalu panas sangat pun bermasalah. Jadi cuma di Malaysia ni kita diberikan oleh Allah ni satu keadaan cuaca yang ada kedua-dua musim tu. Di itu adalah menjadi satu faktor yang menjadi cabaran jugalah. Kalau terlalu panas sangat, hasil padi kita tu kadang-kadang merosot. Lalu juga banyak ayam juga, hujan sentiasa, hasil padi juga kita pun boleh merosot. Disebabkan kedua-dua cuaca ni memainkan peranan dan juga faktor utama lah. Jadi kalau orang nak tahu, bukan senang lah nak menjadi seorang petani ni, susah.
2: Betul.
3: Ada cabaran dua musim, ataupun kita panggil musim ayak ataupun musim kering. Kadang-kadang musim kering terlalu kering sangat, kadang-kadang sampai ayak pun tak ada. Jadi petani memerlukan ayak tapi ayak tak boleh sampai. Ayak tak boleh sampai ni, itu menyebabkan padi kita mungkin terencat, padi kita akan menghadapi masalah serangan ulat. Jadi kawalan macam kita nak buat, nak tabuk baja pun susah sebab ayak tak ada. Jadi menjadi faktor yang menjadi satu cabaran lah, cabaran yang sangat besar jugalah dalam tanaman padi ni.
2: Baik tuan, kita sentuh juga tuan sebagai seorang petani di Pulau Pinang lah kan. Jadi kalau tuan sudah dikongsikan bagaimana orang kata apa peranan kerajaan dalam menguruskan bantuan dan juga membantu usaha petani setakat ini, dan 5 tahun tuan selaku full time punya petani kan. Jadi orang kata apa, bagaimana tuan melihat peranan orang kata apa kerajaan dalam membantu petani-petani tu, bagaimana semua-semua juga yang mungkin tuan boleh kongsikan?
3: Kita tak nafikan untuk makluman semua pendengar, kerajaan banyak membantu dalam industri tanaman padi. Cuma mungkin bantuan itu tak begitu mencukupi dan juga menyeluruh. Sebenarnya kita mengharapkan kalau boleh kerajaan yang ada sekarang dapat melihat sedalam-dalamnya, membantu industri tanaman padi yang sekarang ni kita katakan khususnya di Pulau Pinang ataupun di Malaysia kita agak begitu kritikal. Dan kita harapkan kerajaan dapat terus membantu sebab bantuan daripada kerajaan ini sangat penting untuk memastikan keterjaminan makanan padi. Sebab untuk makluman semua, kita kena tahu bila industri tanaman padi ini adalah menjadi satu keutamaan di negara kita sebab kita makan nasi.
2: Betul.
3: Jadi kalau contohlah kita tak katakan dalam sektor lain itu tak penting, tapi tanaman padi ini sangat penting sebab majoriti kita di Malaysia ni makanan utama kita adalah nasi. Jadi kalau nasi bekas itu tak ada, macam mana kita nak makan, takkan hari-hari kita nak makan lagi. Contohlah kalau kita katakan sekarang ni kerajaan memberikan bantuan, ya betul, kerajaan memberikan bantuan daripada segi kenaikan harga padi, subsidi, insentif-insentif, tetapi semua bantuan tu masih lagi belum mampu untuk membawa petani ini keluar daripada kempompong kemiskinan. Sekarang punya cabaran daripada segi kos modal yang sangat tinggi, kita nak hasilkan tanaman padi sebab di Malaysia kita cuma mencapai lebih kurang dalam 60% saja hasil daripada pengeluaran padi tempatan. Selebihnya kita terpaksa import.
2: Betul.
3: Jadi apabila dalam keadaan sekarang cabaran yang sangat besar, membuatkan petani sekarang ni yang penting, yang paling yang kita takut adalah di mana petani sekarang ni dah mula berhijrah dalam industri yang lain. Nak bawa petani-petani baru ni untuk meneruskan legasi tanaman padi ni supaya keterjaminan makanan utama kita di Malaysia ni sentiasa kekal. Ini yang merusingkan dan ini yang membimbangkan. Sebab mungkin anak muda lagi dia tak nampak generasi sekarang ni yang industri tanaman padi ni boleh menjamin kehidupan, boleh membawa satu hasil pendapatan yang baik. Jadi dia tak dapat satu keyakinan tu, dia akan pergi tempat lain, dia akan pergi industri lain. Jadi lama-kelamaan industri padi kita akan merosot dan mungkin satu hari nanti industri padi kita akan lenyap. Jadi time tu kita akan peninah, kita nak makan nasi macam mana kan?
2: Betul.
3: Hasil beras kita. Mungkin dalam keadaan sekarang kita rasa macam boleh lagi makan nasi beras sebab ada. Tapi lama-kelamaan kalau kita tak jaga industri ini, saya rasa industri ini akan lenyap lah. Ini akan menyebabkan ekonomi negara kita juga akan terjejas sebab kita terpaksa import beras daripada luar. Jadi kita sepatutnya sekarang ni kena melihat bagaimana untuk menambahkan lagi hasil pendapatan padi negara ni daripada 60% kepada 80% ataupun 90%. Dan kalau boleh kita harapkan 100% pengeluaran hasil padi negara. Sekarang ni kita cuma baru berjaya mencapai 60% sahaja. Jadi kita terpaksa import lagi 40% disebabkan keadaan bagaimana kita nak menarik minat anak-anak muda untuk nak meneruskan legasi ini. Sebab mamam kena faham, untuk orang padi ini ataupun industri padi ini dia tak sama macam industri perikanan. Kita kalau tak ada ikan, kita boleh makan ayam.
2: Betul.
3: Kita tak ada ayam, kita boleh makan telur.
2: Sungguh.
3: Jadi yang pertama nak makan telur ke, nak makan sayur ke, macam baru-baru ni disarankan kita digalakkan untuk makan sayur banyak. Macam mana nak makan sayur pun mesti dia kena ada nasi. Nasi ni sebagai satu keutamaan dulu. Jadi kita harapkan kerajaan melihat benda ni supaya penarikan ataupun supaya anak-anak muda tertarik dengan bidang industri tanaman padi ini dapat diteruskan lagi untuk generasi-generasi yang akan datang lah, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Kita nak kurangkan kebergantungan beras import tu. Itu penting juga sebenarnya untuk kita menjaga kebajikan petani kan. Jadi tuan, kita nak sentuh sikit. Kita semua sedia maklum orang kata penarikan subsidi diesel di Semenanjung ni. Jadi sebagai seorang petani kan, adakah ia memberikan kesan yang mendalam kepada petani bagi tuan sendiri? Ataupun mungkin orang kata ia sekadar cebisan yang mengganggu proses tuan sebagai seorang petani itu sendiri?
3: Itu kita tak nafikan sekarang ni di mana satu Malaysia menghadapi cabaran dan juga masalah berkenaan dengan diesel. Sebab saya pun tak pasti bagaimana kerajaan sekarang ni melihat, sama ada kerajaan mengkaji atau tidak, ataupun cuba untuk berusaha untuk membantu memastikan industri padi ini akan terus berjalan dengan cara bantuan subsidi diesel. Tapi sekarang ni untuk makluman seluruh rakyat Malaysia, kita petani tidak diberikan bantuan subsidi diesel. Jadi ini menyebabkan keadaan tanaman padi ataupun pengusaha-pengusaha padi sekarang ni bermasalah sebab kos untuk menghasilkan tanaman padi bagi penghektar sekarang ini meningkat bukan saja 10% tapi dia meningkat sampai 50%. Jadi disebabkan diesel punya kenaikan inilah menyebabkan semua kos-kos jentera, kos bajak dan juga kos racun meningkat. Jadi ini menyebabkan petani tengah menghadapi kesusahan dan juga terpaksa picak dua kali. Macam di Kedah, banyak petani yang serendah, yang menyerah untuk musim ni tak dapat nak teruskan tanaman padi disebabkan keadaan kos yang sangat tinggi. Jadi kalau kita buat pun kita akan mendapat hasil yang tak setimpal dengan apa yang kita buat, malah merugikan lagi. Jadi risiko rugi yang sangat tinggi menyebabkan petani dah mula stop untuk membuat tanaman padi. Dan ini yang merisaukan kita dalam industri tanaman padi ini sebab dia adalah keterjaminan makanan. Jadi makanan ruji utama kita adalah beras. Jadi apabila petani dah mula menghentikan tanaman padi, ini satu petana yang agak tidak baik. Dan pastinya dengan keadaan kos diesel yang naik sekarang ini menyebabkan petani memang sangat-sangat sengsara lah. Jadi kita harap kerajaan melihat benda ni, sebab tu kita dah bagi cadangan kepada kerajaan untuk mengkaji semula untuk memberikan flip card subsidi padi seperti mana kerajaan berikan kepada nelayan-nelayan. Jadi kalau petani diberikan flip card, saya rasa ini dapat menyelesaikan banyak masalah dan juga dapat mengurangkan kos serta membantu petani untuk meneruskan tanaman padi. Kalau selagi mana diesel dalam keadaan sekarang ini tak diberikan kepada pesawuh untuk subsidi diesel, maka saya melihat sedikit masa lagi pesawah akan mula berubah kepada industri kerja yang lain, dan ini akan memberikan kesan yang sangat besar pada negara kita lah. Dan sebab ini memang sangat-sangat mencabar, Bambang. Bila steel naik, harga jentera, traktor, harga harvester, semuanya naik. Dan termasuk harga spare part, termasuk harga racun. Jadi kos kita sangat tinggi. Jadi bila kos sangat tinggi, kita tak mampu nak cover apabila hasil tu dituai nanti. Dia hanya ibarat seperti mana kadang-kadang kita dapat balik modal saja. Jadi dia tidak ada satu jaminan keuntungan. Jadi menyebabkan petani mula
2: surrender lah.
3: Surrender. Ini satu benda yang bagi saya kerajaan perlu melihat sedalam-dalamnya, sebab kalau benda ini berlaku, petani berubah angin seperti mana di Kedah sekarang ini yang tidak lagi mau meneruskan tanaman padi ini, ini adalah satu petanda yang tidak baik sebenarnya kepada negara kita dan kepada rakyat. Dan ini perlu dilihat oleh kerajaan bagaimana untuk diberikan subsidi flat card kepada petani, sebab kita dah mohon, kita dah merayu, kita dah memberikan makluman kepada kerajaan supaya dilihat kalau ini sedalam-dalamnya, supaya industri padi kita ni akan terus kekal dan ada jaminan.
2: Betul.
3: Sekarang ni kita nak menyambung legasi macam sekarang ni, majoriti petani ini kita panggil third generation lah, maksudnya generasi yang ketiga.
2: Betul.
3: Jadi kita nak bawa generasi, jangan kata generasi yang keempat, kita nak kekalkan generasi yang ketiga sekarang ini pun kita tak mampu, apatah lagi kita nak menjana generasi yang keempat untuk menyambung legasi tanaman padi ini. Sebabkan punca dia adalah hasil disil yang naik ni, ini adalah adalah satu masalah yang paling besar kepada semua pesawah lah.
2: Ya, baik. Mungkin kita akan tengok nanti mekanisme mungkin yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan pesawah-pesawah kita mampu untuk terus bertahan, dan juga mungkin ada bantuan khusus dari segi subsidi sel dan sebagainya. Kalau di Kedah tu kan, 90% orang kata apa, petani dah pun nak surrender, orang kata apa, untuk meneruskan tanaman. Tapi di Pulau Pinang macam mana tuan? Bagi tuan sendiri dan juga rakan-rakan di Pulau Pinang macam mana? Kalau tengok kan, di Kedah memang orang kata apa, sumber beras utama lah ataupun padi utama di Malaysia dan di Kedah. Tapi di Pulau Pinang pun tak kurang juga menyumbang dari segi padi dan beras ni. Jadi di Pulau Pinang macam mana bagi pendapat tuan dan juga rakan-rakan yang lain?
3: Saya melihat di Pulau Pinang ni juga antara satu negeri yang di mana kalau rakyat Malaysia nak tahu, kita Pulau Pinang adalah antara negeri yang mendapat tempat pertama menghasilkan padi pun padi ataupun kualiti padi yang terbaik di Malaysia, nombor satu.
2: Nombor satu.
3: Kita diiktiraf nombor satu daripada semua 14 negeri ini. Jadi Kedah walaupun dia negeri jelapang padi, tapi hasil pengeluaran tertinggi dan juga berkualiti adalah di Pulau Pinang. Adalah faktor yang perlu diketahui dululah. Tetapi di Pulau Pinang, kita sekarang ini juga menghadapi masalah yang sama. Cuma buat masa sekarang ini, apabila berapa bantuan diberikan oleh kerajaan untuk aktiviti tanaman padi bagi musim 1 2026 ni, sedikit melegakan kami di sini di Pulau

0: Kan, sebab yang orang ambil upah ni, dia bukan buat satu benang. Dia bukan buat satu tuan, dia buat banyak tuan.
1: Betul, tapi
0: jadi ada tuan yang jadi, hasil dia, dia dapat lebih sikit. Jadi tuan yang tak jadi, janganlah ambil harga tetap. Jadi tuan tanah ni terpaksa berhutang, tuan mamam.
1: Betul, betul. Tapi orang kata apa, nasib ada ada pendapatan, punca pendapatan lain yang boleh survive kan. Kalau harapkan orang kata apa, untuk
0: bayangkan kalau orang tua-tua yang tak tahu awal hari nak pergi buat. Saya beritahu tuan mamam, bila saya balik kampung, saya tanya adik-beradik saya, pakcik-pakcik menakan, pak menakan saya kan. Yang mana mereka ni kadang anak pun gaji, orang kata apa, kaya pergi makan pagi juga lah. Mereka walaupun duduk pekan, mereka ada yang miskin dekat bandar kan. Miskin bandar. Jadi mereka pun tak boleh nak tolong juga orang tua mereka. Jadi bayangkan orang tua-tua yang duduk kat kampung ni yang mengharapkan hasil bendang.
1: Dia tu. Itu
0: dari sudut tadi yang sedikit tu.
1: Ya.
0: Tapi dia terpaksa orang kata hutang lah. Maksudnya dia terpaksa ambil duit ni sebab nak kelangsungan hidup. Tapi musim depan nanti, kalau padi tu jadi pun kan,
1: betul,
0: semua kena tu tolak hutang kat musim lepas. Sama saja.
1: Tak banyak mana, tak banyak mana boleh pun. Itu dari segi, itu dari sudut Tuan Roni kita yang orang kata apa, ambil upah orang untuk buat bendang kan. Tapi kita cuba kita bayangkan, kalau memang betul-betul petani kita yang mengharapkan orang kata apa, income daripada sumber itu sahaja pun akan terkesan juga. Yelah, contoh macam tu kita kata tadi lah, sebelum ni mungkin 3.5 tan, sekarang ni tinggal setengah tan. Yelah, nak kena banyak juga dengan jenteranya, nak kena survive pembahagian orang kata apa, pendapatan tu untuk orang kata apa, satu musim tu. Oh, itu pun menjejaskan juga pendapatan. Apatah lagi apa yang orang kata apa, tuan tanah yang orang kata ambil upah ni, upah buat bendang ni pun, ini pun sangat-sangat terkesan lah. Baik, jadi
0: saya tengok kan tuan mama, kalau katalah petani tak sanggup nak teruskan untuk musim yang baru tu, ada logik dia. Sebab dia dah tak sanggup nak berhutang, daripada dia bertambah hutang dia lagi lebih, dia tak payah buat.
1: Betul lah.
0: Seolah-olah duit hasil tu hanya bagi dekat jentera dengan orang upah. Tuan tanah tak ada dalam
1: situ. Tak ada apa, nak kena menanggung beban lagi kan.
0: Saya kerja kilang tak apalah, ada sikit pendapatan kan.
1: Betul.
0: Tapi macam musim sebelum ni, musim yang sebelum saya kata dapat setengah tan ni, langsung tak dapat tuan mama, sebab bila padi tu tak menjadi, dia kata padi angin lah, tak kosong. Sampaikan jentera tu bagi tahu kat tuan tanah, kami tak mau masuk lah. Bukan takat saya punya saja. Bukan petak saya tu. Petak sebelah-sebelah semua tak masuk.
1: Sampai macam tu eh?
0: Ha, kalau ada yang jadi sikit-sikit pun tak masuk. Kena pilih mengerat. Konvensional pergi mengerat.
1: Sebab apa tak masuk eh?
0: Rugi nak masuk tu tak boleh modal. Sebab dia tahu dia masuk lagi nak bayar upah jendera tu disiakan mahal. Walaupun ada sikit-sikit dia masuk, ada tak berapa sangat nak bayar upah mesin tu. Jadi kemetam hutang, beban hutang itu lah.
1: Faham. Okey, baik, Tuan Roni masih talian. Halo Tuan Roni.
0: Hello.
1: Putih-putih ni duduk tak mana ni?
0: Saya ni atas lebuh raya.
1: Betul. Okey. Baik Tuan Roni, akhir kata Tuan Roni lah, harapan Tuan Roni lah berkenaan dengan topik kita hari ni.
0: Okey, harapan saya noh, sebab kita ni rakyat Malaysia semua makan nasi. Jadi janganlah kita terlampau tumpukan sangat kepada industri tapi kita lupa pertanian.
1: Betul.
0: Jadi tolonglah tengok juga petani-petani ni untuk kelangsungan masa depan negara apa ni.
1: Halo, hilang lagi. Halo?
0: Halo ya.
1: Hilang sedia ni.
0: Ni ada.
1: Ada.
0: Jadi saya haraplah kerajaan tolonglah tengok tumpukan. Maksud saya, kalaulah nombor satu industri kan, letaklah pertanian tu nombor dua.
1: Betul.
0: Atau kalau kita tukarkan, sekarang ni industri dah banyak sangat di Malaysia. Tukarkan industri tu nombor satu, pertanian nombor industri nombor dua, pertanian nombor satu.
1: Supaya
0: kalau tak buat daripada sekarang tuan mamam, saya bagi tahu masa depan kita susahlah. Silat-silat kita pun orang kata negara kaya tapi tak ada makanan.
1: Betul. Dan kita akan mengharap, kita hanya akan mengharapkan orang kata apa, kebergantungan kita untuk beras luar saja selepas ni.
0: Ya, duit kita ada tapi makanan tak ada. Macam mana?
1: Baik.
0: Ada akan sampai satu masa negara yang pertanian pun yang kita import ni pun mungkin dia akan jatuh macam mana minyak sekarang. Kami tak boleh jual kat hangpa, kami sendiri nak kena pakai.
1: Betul.
0: Jadi tolonglah kita bukan tak ada tanah, kita bukan tak ada keupayaan, tapi cuma kita tak

0: nampak masalah yang ada dekat situ.
1: Baik, baik. Terima kasih Tronin untuk pandangan yang anda pun diberikan pagi ini. Terima kasih Tronin.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pandangan daripada Tronin kita sendiri. Okay, dan kita tahu macam yang Tronin kita kata-kata tadi kan, ada petani yang memang 100% mereka pendapatan mereka hanya orang kata apa, penanaman padi sahaja. Dan ada yang mungkin ada tanah tapi tak mampu ataupun tak berdaya untuk nak buat orang kata apa, benang tersebut, upah orang. Dan itu juga memainkan faktor peranan juga macam Tronin kita kata tadi, disebabkan upah orang kata apa, dan juga jentera menyebabkan orang kata apa, hasil yang tak banyak menyebabkan tuan tanah terpaksa berhutang pula kan, untuk apa, untuk memastikan orang kata apa, penanaman padi itu dapat orang kata apa, diselenggara dengan baik kan. Itu pandangan daripada Tronin kita sendiri. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga pandangan anda, call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Tron FM 0105-080-9-57. Kerjaya minat padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan beras negara kita.

0: Paning-paning padia.
1: Anak kora menendang lagi. Ikan lampam menokok ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: Ezra 9.40 minit pagi. Waktu ini GPM Bambam masih lagi temani pagi anda. Dan pagi kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, keterjaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan berah di negara kita kan. Dan macam-macam pandangan dah pun kita dapat pagi ni. Dan kita nak bersama pula dengan seorang petani dan juga seorang pesawah, merupakan guru besar, Cikgu Nazri. Tahniah. Assalamualaikum Cikgu.
3: Waalaikumsalam. Ya,
2: ya, apa abang Cikgu?
3: Baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Datang mana ni cikgu?
3: Ha?
2: Datang mana?
3: Baru balik Bendang.
2: Oh, tu depa kata noh. Oh, pesawah kita bangun awal pagi. Balik pun pagi. Okey. Baik cikgu. Bendang kat mana cikgu?
3: Ya. Bendang ada di kawasan sinilah, kawasan Pematang Tinggi ni, Pematang Tinggi Kuala Batang.
2: Matang Tinggi Kuala Batang. Alhamdulillah. Baik cikgu, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, keterjaminan padi, nasib pesawah dan masa depan bekalan berah lah kan. Bagi cikgu sebagai seorang petani, seorang pesawah kan, cabaran cikgu sebagai seorang petani tu kan, ialah cikgu guru besar dulu cikgu, sekarang petani. Jadi cabaran ni cikgu yang mungkin cikgu nak kongsikan.
3: Cabaran ni sama aja dengan petani-petani yang lain. Cuma saya ni ada pencen.
2: Oh, okey.
3: Betul ya, no?
2: Dah cikgu pencen.
3: Kita ada pencen. Tapi cabarannya, kalau kata dengan petani-petani lain tu, sama aja. Cuma kita yang ada pencen pun teruk juga.
2: Teruk juga, no? Teruk macam mana tu, cikgu?
3: Dengan musim buat padi sekarang ni, teruk juga. Disebabkan oleh apa nama, masalah kuas racun tinggi. Semua main lah. Daripada kita mula persiapan tapak tu, persiapan tapak, kita beli benih, kita nak apa nama, racun-racun daripada pancak mula sampai ke habis tu, semuanya makan badan. Bukan kata orang tak bekerja, orang tak bekerja makan pincin pun buat bendang pun susah.
2: Jadi cikgu, cabaran. Kalau kita tengok, orang kata apa, kita faham apabila subsidi DC ditarik kan, memang ada penambahan ataupun peningkatan kos yang agak ketara juga. Jadi perbezaan cikgu, waktu ada subsidi dengan waktu tak ada subsidi, bagi cikgu sendirilah kan, berapa perbezaan kos kenaikan yang mana cikgu tengok sekarang ni lah?
3: Dia kalau ikut subsidi yang dibagi tu, baik, bagus, tak ada masalah apa. Cuma bila ada kenaikan apa, kenaikan petrol ataupun diesel, benda ni dia sedikit banyak, dia memang cukup menjejaskan. Saya ambil contoh lah, okay, katalah macam diesel lah, yang kata sekarang ni ura-ura ni diesel lah kan, masalah diesel lah.
2: Okay,
3: jadi kalau kata diesel sekarang ni harga akan naik, katalah di naik satu kelung, naik katalah RM100 sudah. Satu relung naik RM100. RM100, kita satu relung kita akan bajak tiga kali.
2: Betul?
3: Bajak tiga kali tu. Bajak satu, bajak dua, yang ketiga tu si siang tu. Tiga kali. Tiga kali kita bajak dah RM300. Naikkan tangtu saja dah naik RM300. Belum lagi kita nak kira yang lori, yang mesin padi, yang lele lagi tu. Semua dia akan, daripada mula dia akan naik semua. Maknanya di situ kita akan, satu kelung kita akan buang 500-600 pula. Macam tu lah lebih kurang.
2: Tinggi juga kos tu cikgu.
3: Tinggi kos. Kos tu tinggi.
2: Baik, bagi cikgu sendirilah kan, apa penambahbaikan ataupun cadangan daripada cikgu lah, untuk orang kata apa, untuk memastikan nasib petani ni, orang kata apa, terbela, dan juga dalam masa yang sama, orang kata apa, supaya orang tak lari cari kerja lain. Kita faham lah petani ni mereka ada kemahiran, mereka macam cikgu sendirilah, tak semua orang boleh buat bendang cikgu, kan. Jadi macam cikgu buat bendang, supaya kita nak pastikan petani pesawah kita ni, supaya meneruskan orang kata apa, kerjaya sebagai petani ni kan, supaya tak lari pergi kerja lain. Yalah, siapa nak buat kerja yang murugi kan, betul tak kan? Bagi cikgu sendiri, apa penambahbaikan ataupun cadangan yang mungkin cikgu nak berikan kepada kerajaan lah, khususnya untuk memastikan nasib petani ni terus terbela cikgu?
3: Okey, baik. Kita ni buat bendang, orang yang siapa-siapa buat bendang pun, dia akan rasa cinta, dia akan rindu kat bendang.
2: Betul.
3: Dia akan pergi tengok bendang pagi, dia pergi tengok pagi, tengah hari pun silap awal bulan, dia pergi tengok petang pun, dia pergi ronda sekali lagi pergi tengok.
2: Tu dia, no?
3: Dia punya semangat
2: jiwa, untuk jiwa bendang
3: tinggi. Bukan kata saya, siapa pun macam tu. Orang yang buat bendang ni sekurang-kurang dua kali dalam sehari dia akan pergi tengok. Walaupun dia pergi ronda nak pergi tengok ya. Dia jatuh cinta dengan benang tu.
2: Itu dia. Hasil
3: tapi, keadaan yang macam ni kan. Keadaan yang macam ni kadang-kadang sedikit menjejahkan lah. Memang menjejahkan. Apalagi pada orang yang memang hanya orang kata apa, bergantung kepada kerja buat tanah padi. Tanah padi ni boleh buat duit. Saya akui boleh buat duit kalau buat usaha bersungguh-sungguh. Tapi bila kos terlalu tinggi, kos tinggi, kita nak cari model untuk nak maintain tu tak boleh. Racun sakit yang ni sebagainya. Jadi bila kita gagal untuk orang kata apa, gagal untuk kita nak maintain benda-benda tu, menyebabkan hasil padi kita merosot. Yang tu kita rugi.
2: Betul.
3: Kalau kita ada model boleh buat. Tapi macam hari ni lah, kalau kata pihak kerajaan, kalau boleh harga padi lantai macam mana pun kena naik lah. Tak boleh lah 1.5, tak boleh. Memang tak boleh modelnya.
2: Itulah no. Harga lantai tu supaya dapat tadi kaji semula lah.
3: Kena kaji, memang kena naik lah. Kalau kata kadang-kadang kita fikir harga, kita kata kalau naik harga lantai 2,000 ke 2,500 ke 3,000, kalau kita naik harga beras akan naik.
2: Betul.
3: Kita takkan nafikan benda tu akan naik. Tapi nasib petani, kalau kita duduk nak jaga hak rakyat seluruh satu Malaysia ni, tapi hak petani maknanya tak terbela. Duk harga tu dengan modal pun tak lepas kadang-kadang. Ada yang terpaksa tinggal sawah benang ni, tak usahakan sebab tak ada modal.
2: Betul.
3: Yang tu lah masalah.
2: Baik, terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu. Alright, terima kasih cikgu.
3: Sama-sama. Okay.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia pandangan daripada Cikgu Nazri kita. Dan beberapa pandangan juga yang disentuh sebelum ni berkaitan dengan harga lantai padi kan. Jadi memang kalau kita sentuh berkaitan dengan harga lantai padi ni kan, beras akan naik. Tapi macam yang cikgu katakan ni, kita setuju lah. Orang kata apa, bila beras naik itu kita nak menyelamatkan, orang kata apa, nasib petani kita kan. Dan rata-rata yang berkongsikan topik kita hari ni menyuarakan pandangan masing-masing. Dan kita menghargai semua pandangan-pandangan kita. Dan insyaAllah kita doakan semoga pihak berwajib kita memberikan pandangan untuk kita sama-sama menyelamatkan petani-petani kita ni. Dan kita faham, okay, ramai orang yang boleh dikatakan meninggalkan orang kata pekerja sebagai petani atau pesawah ni untuk mencari income yang lain untuk survive hidup kan. Kalau kita mengharapkan orang kata sumber yang ini saja, dan kita mengharapkan juga agar orang kata mereka terus terbela untuk terus menghasilkan padi yang terbaik dan juga menghasilkan beras yang berkualiti untuk kita makan hari-hari. Okay. Jadi apapun untuk anda, terima kasih yang sudi berkongsikan topik kita hari ini. Kita ada soalan lagi pemanggil mungkin yang terakhir untuk pagi ini. Assalamualaikum, siapa di talian?
0: Hello,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian ni?
0: Biasalah.
2: Bunyi horn satu kali.
0: Teng teng teng teng teng teng.
2: Yeah. Oh, ada backup suara dah. Dulu tak ada backup.
0: Sihat
2: kah, Mama? Alhamdulillah sihat. Abang memang kita sihat kah?
0: Alhamdulillah.
2: Ada tak mana ni?
0: Ada Lorong Perak.
2: Itu dia. Balik Man. Sikit ya. Kata laluan.
0: Cumbi. Bambang. Comel sangat pagi.
2: Terima kasih Balik Man. Balik Man, topik kita hari ni Balik Man berkaitan dengan keterjaminan padi ni, nasib pesawah dan masa depan berkelam berah. Mungkin Balik Man ada pandangan Balik Man sendiri.
0: Balangan Abang Lima ni, Abang Lima pun orang pesawah juga.
2: Okey. Kat mana? Pesawah tak mana?
0: Di Kedah.
2: Ada lagi lah?
0: Ada, di Pendang lah.
2: Oh, kat Pendang lah?
0: Kat Pendang dekat Jalan DTIG tu eh.
2: Okey. So, siapa yang buat lah ni?
0: Adik saya buat lah.
2: Jadi mungkin bagi pandangan Abang Lima sendirilah berkaitan dengan topik kita hari ni.
0: Bagi pandangan Abang Lima ni macam Abang Roni katalah. Lah ni pesawah lah ni, terjejah lah ni. Baru ni saya balik kampung pun tanya adik saya. Awak tak buat iram dia. Nak buat apa dengan minyak lah duk naik lah ni. Tak tentu halal lah, nak buat macam mana lah.
2: So mak nak kata memang tak buat. Biar macam tu je lo?
0: Biar macam tu. Nak buat macam mana. Belakang rumah tu pun kalau kata, okey lah, kalau kata pagi Abang Lemah lah, kalau buat belakang rumah tu lah. Belakang rumah tu dia alok lah.
2: Okey.
0: Dia alok ni macam tempat dalam lah. Kalau kata mesin padi nak pergi kerat pun tak berbaloi tu. Pasal apa kata tak berbaloi? Bila mesin masuk dalam tu, dia lekat kalau. Tu semua satu bala juga. Nak kena panggil orang main tarik lah tu. Nak kena bayar kos lagi. Tu yang kata lah ni, sawah lah ni, beban lah ni. Nak harga traktor ni, harga mesin padi ni, harga kota ni. Habis nak pakai drone pun lepas mesti cah juga dulu. Drone sekalong RM20.
2: Lah ni?
0: Lah ni ingat pi pun kat RM40 bah, naik RM20.
2: Santai-patih juga kenaikan harga untuk drone eh.
0: Drone lah ni tak macam orang apa dulu boleh lah kita duduk, duduk dalam menang berselerak pakai pakai tangan lah ni tak ada dah zaman teknologi lah ni pakai betul, drone betul. Pakai mesin harga mesin naik lah ni.
2: Jadi
0: tu yang kata bagi, ni pesawah lah ni beban lah.
2: Bagi bagi Abang Leman sendiri kan, apa apa inisiatif yang mungkin boleh diambil dari pihak kerajaan untuk memastikan apa bendang yang Abang Leman ada di kampung tu kan dapat diteruskan balik lah. Kita faham, kita faham kalau kita tinggal macam tu saja mungkin income adik Abang Leman sendiri pun tak ada. Kan kita faham betul. Dia pun perlu bekerja lah. Petani juga perlu bekerja kan. Jadi
0: nampaklah ni dia apa, orang apa naik harga lah ni, dia pun terpaksa kena buat kerja berluar, kadang buat rumah. Lepas tu kadang bila tak ada nak buat rumah kan, nak kena buat mendang. Mendang pun faham lah. Saya minta-minta lah pihak kerajaan tu orang apa timang lah, rasa tolak langsung kan. Pesawah lah ni sakit lah ni. Kalau kata mereka tak buat lah ni, kita nak makan buah, harap padi, beras, bla-bla ni ialah Kedah, Penang, Selangor macam tu ialah. Kan? Kalau tak buat pun duk tenggalai macam tu, rugi juga.
2: Betul, betul, kan? Betul.
0: Nak yang
2: betul.
0: Pesawah ni. dia macam pun kena, macam mana pun pihak kerajaan ni kena tolak ansur lah, timang rasa. Tengoklah kalau kata boleh selesai, selesaikan lah.
2: Baik.
0: Kan? Tak payah duk biar-biar macam tu kan. Kesian kat pesawah, saya tengok pun kalau... Saya memanglah dulu, zaman saya dulu ada buat mendang. Bila dah main ni, saya lari main duduk Penang, buat kerja belah-belah Penang. Saya pun biasa bawa apa ni, kobotor, traktor, mesin padi biasa bawa, bukan tak biasa bawa. Kan? Kita biasa bawa benda-benda ni tu. Tapi orang apa dia macam duk kata lah ni kan.
2: Betul,
0: macam
2: betul,
0: Abang
2: betul.
0: Roni tadi, kawan-kawan semua dalam radio duk cakap kan. Beban lah ni untuk sawah lah ni.
2: Baik,
0: tengok
2: baik.
0: Bla-bla apa, saya duk pi lah. Bla-bla Jitera, bla-bla Kedah semua. Tengok tenggalan lah ni, mereka tak buat lagi lah benang. Saya balik pun mereka tak buat lagi, duk biar macam tu lah.
2: Itu akan menjejaskan juga sumber berah negara kita kan.
0: Nak kata ayak lah mendang tu ada, bukan tak ada. Tambah hujan lah Kedah hari-hari hujan. Rumah saya sampai naik banjir, malam dia tipu mak saya. Tenggelam ayak belakang rumah.
2: Baik, baik, baik. Itu pandangan daripada Abang Leman kita. Kita mengharapkan
0: lah. Abang Leman lah.
2: Kita mengharapkan insyaAllah agar ada satu inisiatif yang mungkin boleh digunakan untuk memastikan nasib petani kita terus terbela dan juga orang kata apa, negara kita terus menghasilkan padi ataupun beras yang berkualiti. Terima kasih Abang Leman untuk perkongsian pagi ni.
0: Ya, baik-baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia antara keluhan dan juga orang kata apa, pesawah-pesawah kita. Macam Abang Leman katakan tadi kan, balik kampung tengok ramai yang tak buat bendang disebabkan kos dan sebagainya. Jadi seperti yang saya kongsikan tadi, MADA tidak lepas tangan isu bantu pesawah dan tangani isu kenaikan harga diesel. Dan kita mengharapkan agar usaha yang berterusan dan juga usaha yang orang kata apa, sedalam-dalamnya dapat dilaksanakan bagi membantu pesawah-pesawah kita, petani-petani kita untuk terus menghasilkan tanaman dan juga untuk kita sama-sama mengurangkan kebergantungan kita pada makanan luar ataupun import. Okay? Dan apapun kesimpulan untuk topik kita hari ini, kelangsungan industri padi negara memerlukan sokongan dan juga kesedaran berterusan daripada semua pihak. Usaha untuk memperkukuhkan sektor ini bukan sahaja menjamin kebajikan mereka yang mengusahakannya, malah menjadi asas kepada kestabilan bekalan makanan kita semua. Setiap hasil bumi yang kita nikmati adalah simbol dedikasi yang perlu kita terus hargai dan semoga dengan komitmen yang lebih padu, sektor padi kita kekal mampan demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian negara pada masa hadapan, insyaAllah. Selepas ni Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: FM.
1: Okey, Mentara FM, segalanya untukmu. 10.12 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Mentara FM pada hari ini, hari Isnin, 11 Mei 2026, bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Azi akan temankan anda hari ini. Macam biasalah jam ini sehinggalah 3 petang nanti, saya akan bersama-sama dengan anda. Untuk anda yang sedang mendengarkan kami waktu ini, walaupun di mana juga anda berada, terima kasih kerana dengarkan kami di awal pagi tadi bersama-sama dengan Bambam. Saya pula akan temankan anda. Pastikan jangan curang tau, teman saya sampailah saya habis tugas saya nanti, dan bersambung jugalah lepas kawan saya pula bertugas nanti, sampailah 18 jam sehari. Okey, baik, untuk anda hari ini ada banyak perkongsian yang saya nak share dengan anda. Waktu-waktu pagi macam ni kan, mungkin ada di antara anda yang dah pun keluar pergi kerja kan tadi, dan juga mana yang mungkin kerja lewat sikit, dah bangun buat kerja-kerja, mana yang ada selesaikan apa yang patut kan. Hari ini permulaan hari, hari Isnin, banyaklah benda yang perlu diselesaikan. Kawan kata lepas Sabtu Ahad kita cuti, lepas tu bermula hari Isnin tu, banyaklah benda yang perlu kita laksanakan. Okey, apa pun untuk anda yang sedang menjalankan tugas waktu ini, jalankan tugas anda dengan penuh amanah dan juga dengan jiwa yang tenang. Buat kerja ni kena tenang, kena jiwa yang tenang, bukan kerja nak kena buat kelang kabut kan, tak boleh, betul tak kan. Satu lagi, dia kena rasa ikhlas dalam hati tu kena ada. Bukan buat kerja sambil kata dengan hati yang tak puas dan sebagainya, macam-macam perasaan yang bawa kan. Kalau pagi-pagi dah mula macam tu, sampai ke petang lah jadi macam tu. Jadi pagi-pagi anda tu kena mulakan dengan orang kata istighfar, dengan bersedekah, dengan senyuman, dan itulah dia pagi-pagi kan. Dia kena mulakan hari pagi tu dengan baik. Jangan di pagi hari pun dah ada macam-macam stigma yang tak betul lah kan. Jangan macam tu. Mulakan hari anda insyaAllah dengan istiqamah, dengan bertawakal pada Allah. InsyaAllah perjalanan anda juga untuk satu hari tu, insyaAllah Allah akan mudahkan segala-galanya. Okey, jom dengarkan kami di Mutiara FM. Sekejap lagi saya nak share dengan anda trafik pergi negeri Pinang, macam mana dengan cuaca kita hari ini. InsyaAllah sekejap lagi saya share dengan anda. Anda yang nak hantar kiriman apa-apa pun boleh hantarkan terus ke ruangan WhatsApp, saya akan bacakan nanti. Okay.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Gerai Sihat dalam Fokus Mutiara 103 Mai Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Wal Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan AIS Sihat setiap Isnin, Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Betul, hari ini dah AIS Sihat. Dan hari ini juga petang nantilah kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti. Lebih kurang jam 2 petang macam tu. Kita akan ada pakar psychiatry Hospital Pulau Pinang. Dan hari ini topiknya sangat menarik berkenaan dengan psikosis, okay? Tapi saya tak share benda tu, biar doktor je yang share dengan anda nanti. Tapi jangan lupa lah untuk dengarkan pukul 2 petang nanti, 2.15 minit petang macam tu lah ya. Dan sekarang ini saya nak share dengan anda tentang penjagaan kesihatan mental. Mental sihat, sihatlah kehidupan kita kan. Sebenarnya mental kita ni kan, dia perlukan rehat juga tau. Kita kena tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam sehari. Kurang tidur ni boleh menyebabkan emosi kita mudah terganggu dan kita akan menyebabkan stres kita meningkat. Itu punca juga lah kan, tak cukup tidur kan. Kadang-kadang memanglah bekerja pun menyebabkan kita suka juga untuk tidur kan. Kalau terlalu banyak benda nak buat dan macam-macam je lah, lagi benda lah kita buat, tak, tidur tu tak cukup 8 jam. Tak cukup, dia mungkin tidur 3 jam ke 4 jam je kan. Bila dia dah bangun, dia rasa macam kurang lah, motivasi tu kurang lah kan. Jadi rehat tu kena cukup. Satu lagi, kalau ada masalah dalam diri kita sendiri kan, jangan pendam masalah tu seorang diri. Kena kongsilah. Kalau paling mudah lah kongsi dengan family lah kan. Kalau anda tak yakin dengan rakan-rakan, kongsi dengan family, kongsi dengan pakar psikologi kan. Individu yang anda rasa anda boleh percaya lah, yang dapat mengurangkan segala tekanan anda. Sekarang beban tu kalau kita tak lepaskan, memang dia akan berada dalam jiwa kita. Dia tak akan keluar. Dia akan duduk dalam diri kita tu. Dan akhirnya macam-macam lah akan jadi kan. Kena kurangkan tekanan dalam diri kita tu. Tapi tu juga satu masalah. Tekanan, kena kurangkan tekanan media sosial. Ini satu masalah lagi kan. Elakkan terlalu membandingkan hidup kita ni dengan hidup orang lain. Contoh macam bila kita buka media sosial kan, tengok orang tu, kenapa dia boleh macam ni, kenapa kita tak boleh kan, kenapa dia macam tu, kenapa kita tak boleh kan. Kita tak boleh nak halang semua orang untuk nak pamerkan kegembiraan dia, bahagia dia di media sosial. Itu masing-masing punya kehendak kan. Kalau tak nak tengok, jangan tengok lah kan. Jadi elakkanlah kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ambil masa detox daripada telefon ataupun media sosial buat seketika. Kalau kat rumah tu kan, tak payah tengok lah kata kan. Biar sajalah kan. Kerana media sosial ni adalah memang tempat dia untuk segala-gala benda lah yang dalam tu kan. Kalau saya pun kadang-kadang rajin jugalah saya akan layan orang yang buat live tau. Lepas tu, apa yang saya perasan, ada orang akan buat live. Sama ada dia tengah buat kerja ke dia buat live, dia tengah masuk ke dia buat live kan, apa je lah. Tapi mereka yang melihat tu, dia mesti akan ada komen-komen negatif kat situ. Kalau anda tak suka komen-komen negatif tu, anda tak payah buat live. Sebab apa? Memanglah orang kata, manusia ni sifat dia macam-macam kan. Kalau dia tengok tu tak kena, dia mesti akan tegur. Mungkin dia tegur cara tu tak kena kan. Tapi kita tak tahu macam mana cara dia bercakap. Sebab itu melalui mau kata komunikasi tu jadi komunikasi, walaupun dua hal lah. Tapi kita tak tahu apa maksud dia sebenarnya. Dia cuma type sahaja kan. Dia tu tak tahu apa yang dia maksudkan. Sama ada nada dia marah ke, nada dia lembut ke, kita tak tahu. Dan kita anggap benda tu sebagai marah, dan kemudian kita gaduh dengan dia pula dalam live tu. Jadi kena faham benda-benda tu kan. Apa pun untuk anda, kalau anda nak jaga mental anda, tak payahlah eh? Tak payahlah buat live kalau anda rasa mental anda kurang untuk boleh. Orang terkurang lah untuk nak terima segala feedback daripada orang kan. Memang orang akan kata macam-macam. Dalam kehidupan kita ni, orang tak akan puas hati dengan kita apa sahaja. Kalau dia boleh buat kita apa saja, dia akan buat. Dia nak kata apa saja, dia akan kata. Tapi kita nak buat, ignore sajalah kan. Ignore apa yang orang nak kata kalau kita rasa kita tak nak ambil pot tentang dia kan. Kita amalkan gaya hidup yang sihat. Itu satulah kan, pemakanan yang seimbang, senaman apa semua kan. Kita buang toksik tu semua jauh daripada diri kita kan. Sebab apabila kita jaga pemakanan, kita buat senaman, dia akan bantu hormon gembira seperti endorphin ya. Kita buat aktiviti ringan, jalan kaki, bantu kita menenangkan fikiran kita. Dan juga belajar menghargai diri sendiri. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Setiap orang ada proses dan perjalanan hidup yang berbeza. Mungkin hidup dia berbeza macam

ialah dia ada apa yang dilalui dalam hidup dia kan. Jadi mungkin itu membawa dia jadi benda-benda yang lain. Tapi belajar menghargai diri sendiri. Kita semua manusia, kita ada keistimewaan kita yang tersendiri. Tak ada siapa pun yang tak ada keistimewaan. Tak ada siapa pun yang kata tak ada, tak berharga. Semua manusia yang dilahirkan, yang dicipta oleh Allah, dia memang semuanya ada part-part dia. Semuanya ada keistimewaan dan keunikan dia tersendiri. Jadi anda kena belajar menghargai diri sendiri. Okey, itulah sedikit perkongsian tentang air sihat hari ini. Tapi kesinambungan daripada itu nanti kita akan bersama-sama nanti petang nanti untuk bercakap berkenaan dengan apa itu psikosis, bersama-sama dengan pakar psikiatri Hospital Pulau Pinang. Ini nantikan ya, jangan lupa untuk bersama-sama kerana benda ini penting untuk kita. Sebab dalam zaman yang serba canggih ini, zaman teknologi ini kan, kita berdepan dengan pelbagai teknologi sebenarnya. Ini tahun 2026 kan, tahun-tahun yang akan datang nanti kita tak tahu apa lagi teknologi yang akan mai untuk kita kan. Jadi benda-benda itu semua kita kena berjaga-jaga kerana dia banyak sebenarnya memainkan emosi kita, perasaan kita dan sebagainya. Apa yang kita tak puas hati semua bubuh kat media sosial, itu ini kan, macam-macam lah. Jadi benda tu semua memang kata kalau positif tu tak ada masalah, tapi yang negatif tu, kita punya perasaan negatif tu nak tunjukkan ke orang, nak bagi orang tengok apa yang negatif dalam diri kita tu, nak bagi orang tahu apa yang kita rasa kan, apa yang kita nak luahkan, tak payah semua tu. Itu semua akan membuatkan diri anda bertambah-tambah lagi negatif. Okay, kalau boleh undurkan masa seketika. Undurkan masa seketika untuk balik ke zaman-zaman yang sebelum ini tanpa media sosial. Begitu bahagianya hidup kita kan. Apa-apa untuk anda, kita perlukan teknologi, tapi bukan keterlaluan dengan teknologi yang ada dengan kita kan. Kita kena bergerak seiring dengan zaman kita, tapi jangan kita lupa pandang di belakang. Kena kita juga, orang kata, kena tengoklah apa pengalaman-pengalaman kita dulu waktu tak ada media sosial, macam mana kehidupan kita kan. Rasa tenang je kan. Apa pun untuk anda, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Ada banyak lagi perkongsian saya nak share dengan anda. Dengarkan dulu XL dengan andai dapat kundur masa.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Okey, Betul FM, segalanya untukmu. 10.45 minit pagi waktu ini. Baiklah, untuk anda, saya nak share sedikit jalan-jalan di sekitar negeri Pulau Pinang pada pagi ini. Di jalan utama, ada sedikit perlahan, sedikit je perlahan. Kemudian jalan Datuk Keramat pun sama juga. Jalan Perak pun ada sedikit juga perlahan. Lepas tu di jalan, jalan Datuk Keramat dekat dengan lorong Singkora tu kan, dekat situ ada juga perlahan dekat situ. Di atas jambatan Pulau Pinang tak ada lah kesesakan, lancar je di kedua-dua arah. Jalan Sungai Pinang dia tak ada sesak, cuma ada setengah-setengah tempat tu agak perlahan sedikit lah. Kemudian di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dekat Pengalan Wek tu, Pengalan Wek tu okey, cuma dia menghala ke jambatan sahaja, ada sedikit perlahan. Okey, jadi itu sedikit trafik yang saya dapat kongsi dengan anda. Di sebelah Tanah Besar, bermula dari arah Perai menghala ke Seberang Jaya, kemudian ke Permatang Pauh, kemudian ke Sungai Dua, masih lagi lancar. Okey, tak ada kesesakan yang luar biasa di sebelah Seberang. Cuma yang kalau sesak tu bukan sesak lah, dia cuma ada perlahan sikit-sikit lah, tempat sahaja. Sama juga di sebelah pulau, pagi-pagi ni tak adalah nampak kesesakan yang luar biasa di mana-mana ya. Okey, baik, cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ni, di sebelah petang ada ribut petir di beberapa tempat. Malam hari ni, malam tak ada hujan. Malam yang dijangkakan oleh Map Malaysia tak ada hujan. Kalau semalam tu ada hujan kan, malam ni dijangkakan tak ada hujan. Begitu juga dengan esok hari Selasa, pagi ada hujan, petang ada hujan, malam tak ada hujan. Jadi untuk anda hari ni, saya tengok minggu ni kebanyakannya hujan je lah. Hujan di sebelah pagi, ada juga di sebelah petang. Malam kebanyakannya tak ada hujan. Ini apa yang dijangkakan oleh Map Malaysia. Jadi apa pun untuk anda, rancang segala aktiviti anda, mana yang nak pergi kerja naik motor tu, kena sentiasa berhati-hati dan kena standby lah baju hujan dalam ragam motosikal anda. Okay, semoga anda selamat sampai ke destinasi dan semoga urusan anda dipermudahkan untuk minggu ini insya-Allah. Okay, jom terus layan. Ini dah Meghan Trainor.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

pagi tu dia Syamil, Ernie, Zakri, Anwar Zain dan juga Ziana Zain dengan Jangan Henti. Betul FM, segalanya untukmu. Okey, masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Terus bersama-sama temankan anda. Okey, sekejap lagi saya nak share dengan anda tentang berita yang menarik juga lah yang saya nak share tentang seorang wanita ni. Ha, dia memang sangat-sangat dahsyat lah sebab dia memandu lori kontainer. Ha, jangan peduli apa orang cakap, dia pernah dikecam. Pemandu lori kontainer ini buktikan woman's power. Dahsyat kan? Kita nak bawa lori kecil pun asal risau. Ini lori kontainer. You all. Sekejap lagi saya share dengan anda sebenarnya apa yang apa sebenarnya kisah di sebalik wanita hebat ini. Okay? Jadi untuk anda semua pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

Okey, apa yang saya nak share dengan anda tadi, saya kata tadi saya nak share tentang seorang wanita hebat ni kan. Dia kata jangan peduli apa orang cakap. Dia pernah kena kecam, jadi pemandu lori kontena ni buktikan woman's power. Siapa kata kerja-kerja mengendalikan jentera berat ni dan lori kontena ni hanya terhad kepada kaum lelaki sahaja. Zaman sekarang ni wanita pun dah semakin hebat dan berani menceburi bidang yang selama ini didominasi oleh kaum Adam. Baru-baru ini, tular sebuah video memaparkan seorang wanita berjiwa kentar dikenali sebagai Zuraida. Yang membuktikan bahawa fizikal bukanlah penghalang untuk dia mencari rezeki sebagai seorang pemandu lori kontena. Dahsyat kan? Jadi dia juga kata minatnya terhadap kerja lasak ni bukanlah perkara baru sebab dia sebenarnya sudah mula memandu lori sejak dari zaman dia bujang lagi. Dia lebih gemar memilih pekerjaan yang mencabar keupayaan diri berbanding kerja-kerja pejabat yang biasa, katanya. Kotak tak apa, janji duit, kata dia. Apa yang lebih mengagumkan, Zuraida ni langsung tak kekok mengendalikan lori gergasi tu. Dari memandu di lebuh raya sehinggalah turun untuk melakukan kerja-kerja teknikal seperti mengunci ataupun lock kontainer, semua dilakukan dengan penuh cekap. Bagi Zuraida ni, dia tak kisah jika tangan dia kotor atau terpaksa berpanas di bawah terik matahari. Prinsip dia mudah aja. Kotak tak apa, janji duit masuk. Jangan peduli apa orang kata, apa yang kita minat kita buat. Itu kata dia. Walaupun dia nampak sangat profesional, dia juga tak nafikanlah bahawa dia pernah berdepan dengan kecaman orang sekeliling. Ada segelintir pihak yang memandang rendah kemampuannya hanya kerana dia seorang wanita. Namun segala kata-kata negatif itu hanya dijadikan pembakar semangat untuk dia terus maju dalam kerjaya pilihannya itu. Jadi itulah dia kan. Memanglah orang kata kalau minat tu apa je kerjaan yang susah pun boleh dilaksanakan. Janji minat dan janji kena cekal kan. Seorang wanita kan memang kena cekal lah. Jangan pernah berputus asa dalam mengejar apa yang diminati. Selagi pekerjaan tu halal dan membuktikan ada hasilnya, teruskan usaha tanpa perlu menghiraukan pandangan serong orang lain. Itulah dia kan. Apapun, kita semua pun sama jugalah kan, yang bekerja walau apa je yang kita buat tu kena bersungguh-sungguh lah kan. Sebab kerja dapat duit, kita dapat duit, gaji tu biar bermanfaat untuk kita. Kita kena buat dari A to Z kerja kita tu. Macam tu kan. Janganlah kita kata kejap ada, kejap tak ada. Jadi macam mana tu nak berkat kerja kita kan. Apa-apa pun untuk anda semua, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Kerja dengan seikhlas mungkin, kerja bersungguh-sungguh, kerja biar duit yang kita dapat tu adalah hasil titik peluh kita bekerja, memang betul-betul kerja. Begitu. Okey, baik, terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

Kita ha, kita sekarang pun ada portal radio ya. Anda boleh dengarkan, boleh dengar 34 stesen di portal radio RTM, radio.rtm.gov.my. Portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengarkan bagi setiap stesen radio. Jadi untuk anda bolehlah, untuk anda ikuti kami di radio.rtm.gov.my. Boleh access kat situ lah, di radio.rtm.gov.my. Okay. Baik, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya ni. Untuk anda juga yang baru je buka radio, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Dan kita dengarkan lagu yang seterusnya untuk anda. Yang sedang memandu, berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

Okey, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Mutiara FM. Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Untuk anda yang mendengarkan di frekuensi kami 95.7, 93.9 atau 90.9, atau anda yang sedang mendengarkan di mana sahaja di RTM Klik. Ya, ataupun anda yang sedang mendengarkan kami di Porter Radio.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

Ya, betul FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada Pak Uda yang sedang mendengarkan. Kata yang selamat pagi Aziz, selamat bersiaran. Terima kasih banyak juga kepada Haslina Hasan, Kak Ina. Kak Ina kita dari Teluk Kumbang ni. Assalamualaikum Aziz, katanya Teluk Kumbang ni hujan renyai-renyai. Oh ya kau. Okey, kalau dekat sini saya tengok tak ada hujan lah. Kat sekitar jalan Burma ni cumanya cuaca tu agak mendung sedikit lah ya. Jadi untuk anda yang ada aktiviti petang ini ataupun sekarang ini ada aktiviti dekat luar dan sebagainya, rancanglah aktiviti anda sebanyak mungkin, kerana kita tahu cuaca kita ni kadang tak menentu juga kan. Kadang panas dan pagi ni nampak macam mendung, nak hujan, setengah tempat dah hujan dan sebagainya. Semoga urusan anda dipermudahkan. Apapun, teruskan mendengar Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana, terus melekat bersama-sama dengan kami. Okey, kerana kejap lagi ada Syonya Hindi bersama-sama dengan DJ Ellie.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: B. Oh B. Ni B, juara pi beli radio tu dah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Abiul.
1: Hai, lain macam mana Nana tahu? Jangan pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muntara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana ha, Nana duk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Muntara FM.

0: amat.
1: Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang titu ya. Ah, apa khabar dengar? Oi. Syok Hindi.

0: 95790 Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM? Ha. 999?
1: Ha, tu kerja masa.
2: Kita pergi Bollywood sekarang. 1, 2, 3, 4. Haa.

0: Tukar lagu lain.
1: Apa dia?
0: Tukar lagu lain.
1: Lagu lain pula lah.
0: Nah, tanya lagi.
1: Baru jani cari awak asetani ahadil.
0: Ini golek pula
1: dah. Pasti kelite guzre zindagani.
0: Nampak ni. Budak ni sah dah. Tentu duduk dengar rancangan hari ni.
2: Syok Mahindi. Ni, Isnin dengan Rabu. 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda. DJ Ellie.
3: Yara FM.

0: lagu Nazrim ini, Dildarkan, daripada filem Raja. Filem Raja ni filem tahun 1995, seangkatan dengan filem diluar Dulhani Ali Jainge, yang mana filem tersebut ya menang banyak kategori dalam anugerah filem fair ya di India kan. Tapi filem Raja ni tak kurang hebatnya juga, sebab dicalonkan ada yang menang, ada kategori yang tak menang kan. Kalau kata tak ada filem Dilwale Dulhani Ali Jainge tu, mestilah filem ini menjadi filem terhebat, filem terpanas di pasaran pada era 1995, pertengahan era 90-an ini kan. Dildarkan tadi dinyanyikan oleh Arka Yagnik dan juga Udit Narayan. Lagu yang membuka tirai untuk Syak Hindi pada edisi hari ini, hari Isnin 11 bulan Mei 2026, bersama 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya, Eli, untuk satu jam ini dalam Fokus Mutiara setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga satu tengah hari. Di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Muter FM, segalanya untukmu. Terus melekat di sisi Radio Mutiara FM untuk mendengarkan lagu-lagu Hindustan yang ingin anda dengarkan di sini, di Mutiara FM, sama ada di frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik.
1: Ni handuk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
2: Hang ni kacau, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu wey. Set aku nak ikut sekali.
2: Alah, duk tanya pula. Dekat Mutiara FM lah slot syok yang Hindi. Kan ini awak ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah, pukul 12 sampai pukul 1. Awak kan ini duk terlondeh ni.
1: Tak pergi kan terlondeh semua. Ramai rumah tadi jenuh.
2: Hei, haru kan ini. Dardeh.

0: Anda Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Shopnya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma.
3: Okey, tadi kita dah mendengar lagu Kita Ni Siapa Ni, Kita Ni Arman, ya? Lagu daripada filem Marriage Vansati dengan susunan muzik oleh Ardi Berman. Filem dibintangi oleh Rajesh Khanna bersama dengan Tanuja, iaitu ibu kepada Kajol. Rajesh Khanna ini bapa kepada Twinkle Khanna, ya? Filem tersebut mula ditayangkan pada 29 September tahun 72, ya? Semoga terhibur. Dan 12.14 minit tengah hari yang sedang makan tengah hari waktu ini dalam keadaan cuaca yang dingin-dingin sikit lah kan, taklah panas terik sangat. Sekejap lagi tak tahulah kot tengah hari dia panas terik ke. Cuaca mula lah panas lilit ya. Okey, ini dia lagu yang tak dimuatkan dalam filem. Bukan tak dimuatkan kan apa, mungkin dipotong lah kan. Tapi dalam banyak-banyak lagu-lagu ni paling pendek sekali dalam filem tersebut. Filem apa? Ingat lagi tak? Filem pada awal era tahun 2000. Awal era milenium dulu.

0: Memang kelas.
1: Baik, terima kasih kepada Amir. Waalaikumsalam, selamat tengah hari semua. Katanya selamat menjamu selera untuk yang sedang makan tengah hari. Minggu lalu bukan yang mudah untuk saya. Semoga minggu ini membawa kebaikan untuk semua. Sebab apa? Duk layan syuk ni di waktu ni. Terima kasih, Amir. Waalaikumsalam, Cikgu Mat. Ada pantun ni dari Kangar ke Parit Buntar. Kerana hendak membeli baja. Jangan tanya lagu apa yang ini putar. Pasang telinga, dengarkan saja. Terima kasih, lagu diputarkan peminat Eli utamakan ya. Terima kasih untuk semua yang terus setia layan Menteri FM. Kak Siti Halimah Batua juga, waalaikumsalam. Semoga semuanya sihat selalu hendaknya. Daripada Kak Siti Halimah kepada peminat setia dengan lagu-lagu Hindi lama dan juga baru, memang semuanya sempoi lah ya. Tak lupa untuk anak-anak, selamat menjalankan tugas. Terima kasih ya Kak Siti Halimah Batua. Malam Syila pun bersama-sama dengan kita. Semalam hujan lebat, air sungai pun naik. Oh ya ke? Kalau ada rumah yang masuk air banjir, moga Allah permudahkan segala urusan untuk peminat Syok Indi dan DJ. Moga sihat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mak Lang Sheila Bukit Teh ya.

0: terus melekat di sisi radio Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari bersama-sama Otai Bollywood anda DJ Eli Full memang kelas.
1: Baik, terima kasih kepada Syarul. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, namaste Eli Muntir FM. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dari Taiping ni dalam KTM komuter ke Bukit Mentajam, mendengarkan di RTM Klik Layan Syaknya Hindi Isnin Rabu 12.1 tengah hari. Terima kasih buat Eli ya, buat Q yang mendoakan juga dari Eli. Keadaan ibu alhamdulillah, akan menjaga ibu selagi masih ada. Selamat hari ibu. Esok pergi bawa, akan membawa ibu ke hospital, ada temu janji dengan doktor. Buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin ya. Semoga dipermudahkan segala urusan juga. Yeah. Baik, terima kasih juga untuk Madam Papa. Waalaikumsalam. Hai, sekejap saya baca mesejnya ya. Ini dia lagu yang menghiasi filem Fana setelah berehat lebih 5 tahun ya. Setelah mendirikan rumah tangga, filem terakhir sebelum membintangi filem Fana adalah filem Kabin Khushi Kabiram daripada pelakonnya iaitu Kajol. Kemudian muncul 2006 dengan filem Fana, lagunya Chan Desi Farisha, berlakon di samping Amir Khan ya. Lagu daripada

0: Eh, Syekh, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.
1: I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best. I'm the best.
2: Baik, terima kasih kepada Madam Purple. Waalaikumsalam. DJ Ellie cantik rupawan, amboi. Suara merdu hati tertawan. Sekarang ini, slot lagu Hindustan setiap hari Isnin dan Rabu, ia bersiaran. Selamat menjamu selera pada yang tengah duduk makan tengah hari sambil dengar lagu-lagu Hindi yang disediakan tengah hari ini. Terima kasih terbaik. Alhamdulillah, Cik Rosli Rahman kita. Waalaikumsalam. Apa baik, ya? Kepada pendengar setia yang sedang bertugas dan yang menjamu selera itu, selamat mendengar dan melayani lagu-lagu Hindi tengah hari ini. Semoga semuanya ceria dan terhibur hendaknya. Ini dia lagu yang sayup-sayup mendamaikan daripada nyanyian Arijit Singh. Kalau menyanyi lagu-lagu macam ni memang sesuai dengan suara Arijit Singh, ya. Kita dengarkan lagunya Anjan Bangayahu. Ya. Yeah.

jawapan gaya hu daripada Arijit Singh. Terima kasih Kak Ina, Teluk Gombak. Alhamdulillah, selamat tengah hari. Selamat kongti baru duk masak hari ni. Cucu-cucu cuti peristiwa sambil masak, sambil duk layan syaknya Hindi. Lagu-lagu hari ni best-best belaka. Ya, baru rancak. Hari ni masak kari ayam kampung. Terima kasih.

0: Sisi Radio.
1: Syoknya Hindi.
0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari. Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Aap mein aisa jalwa nazar aa gaya. Aap mein aisa jalwa nazar.
3: Terima kasih kepada Azmi Senggora Pulai. Waalaikumsalam. Maili jemput makan. Bismillah. Sempoi lah halayan lagu-lagu Hindi. Mestilah sempoi kat Mutiara FM katanya. Cuaca pun mendung-mendung manja kat area Kepala Batas ni. Dah buka puasa ni tadi ambil darah kat klinik. Oh, teroi. Balun kari kepala ikan. Layan Hindi gede-gede kaki-kaki kan. Layan kari bergoyang kepala. Itu dia. Terima kasih Azmi Senggora. Menganggung Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Untuk doa yang dipanjatkan. Semoga ceria selalu juga untuk menganggin. Menganggun. Anggin pula lah. Menganggun. Kata Happy Mother's Day. Ya, dan ucapan selamat ulang tahun buat sayangku anak dan Nur Faizah binti Haji Rahim Rahman. Dan cucunda Syafiq Azwandi Ridwan. Semoga sihat sentiasa, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberkati sentiasa, cerah masa depan, bahagia dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Taala sentiasa. Amin. Terima kasih. Ini dia lagu daripada filem Raja Sab tahun 1969. Sajana daripada nyanyian Lata Mangeshkar, filem tahun 1969.

kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM dan bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang kejap lagi tepat jam 1.17 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya, walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkuknya, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habis dah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa ke kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada. Siapa yang cari, wajada. Benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Berapa banyak hadis menceritakan sayang Nabi kepada cucu ni. Tiba-tiba cucu Nabi ni, Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ni, tiba-tiba dia ni dibunuh dan dipancung kepala dia. Badan dia ditanam di sana, kepala dia dibawa mai kepada Ubaidillah bin Ziyad yang menjadi gubernur pada masa itu. Bawa mai kepala dia kepada kawan ni, kepada gubernur yang memerintahkan serangan tu. Faja'ala yaqul, bila bawa mai kepala Sayyidina Husain ni, depa bubuh dalam talam, buh di depan dia. Faja'ala yaqul Ibnu Ziyad, yang kata Amir Kufah ni, dia kata apa? Dia sambil dia ambil rantin kayu, dia kata biqadibi lahu fi anfi. Dia ambil satu rantin kayu, dia rojoh hidung cucu Nabi. Kepala dia ada dalam talam tu, dia rojoh dengan kayu di hidung tu. Wa yaqul, dan dia kata dengan nada mengejek. Dia kata dengan nada mengejek, dia kata ma raaitu misla hadza husnan. Aku tak pernah tengok orang handsome macam dia ni, macam budak ni, sambil duk tonyoh dengan ranting kayu ke hidung cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal qultu, Anas bin Malik duk ada di situ pada masa tu. Dia tengok orang duk buat dekat cucu Nabi macam tu. Dia kata apa? Innahu kana min ashbahihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat khalifah, ini cucu Nabi. Dia sangat mirip, sangat iras dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran di sini apa dia tuan-tuan? Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Kebencian jangan disemai dalam masyarakat. Orang macam saya duk bercakap di atas masjid, orang duk main dengar. Jangan sekali-kali saya masukkan doktrin kebencian di dalam hati orang yang dengar ni kepada sesama Islam. Jangan. Karena kita duduk dalam satu geng, kita cuba bercakap nak ajak orang yang dengar ni benci lagi satu geng. Jangan. Kerana kebencian ini ataupun hatred, orang putih kata, hatred, kebencian ini dia membawa akibat yang sangat buruk kepada masyarakat Islam. Jangan tuan-tuan. Daripada satu cucu Nabi yang Nabi cukup sayang, kerana kebencian dia boleh buat macam tu kepada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kita ni berbeza apa, dari segi parti politik ke, dari segi ideologi apa ke, kita ada perbezaan. Tak kira apa pun perbezaan kita, jangan semai kebencian di kalangan sesama kita. Kita kena ada satu rasa Islam sama Islam ni saudara, supaya solidariti di kalangan orang-orang Islam ini menjadi satu kekuatan yang boleh menakutkan musuh-musuh Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila bercakap tentang benda ni, intipati daripada peristiwa tu kita nak ambil. Apa dia inti dia? Tak mau ada kebencian di kalangan sesama kita.

punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Semanalah anak kita ni, cakap elok-elok dah cakap dah, marah dah marah dah, tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

0: FM. Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habaq? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengan Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habaq?
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM waktu ini. Baik, jangan lupa jam 2.15 minit petang nanti ya, kita akan bersama-sama dengan tetamu di Kunti pada hari ini. Kita ada Dr. Muhammad Ilham, pakar psikiatri Hospital Pulau Pinang, dan hari ini doktor akan bercakap berkenaan dengan psikosis. Jadi untuk anda semua nak tahu apa itu psikosis, anda kena terus dengarkan Mutiara FM. Terus setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa 2.15 minit petang nanti.

0: segalanya untukmu.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Radio Nombor 1, hanya goyang di hatiku,
3: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan that's important for me.
4: Tarik balik.
5: Tuan-tuan nak cakap bahasa putih, sudah izin.
4: Tarik balik tuan-tuan.
5: Sudah. Datuk Keramat.
0: Ikuti

0: segalanya untuk anda.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kau ni apaan?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terikasi macam mantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Dah pun 2.15 minit petang waktu ini. Seperti yang saya janjikan dengan anda, kita nak bersama-sama dengan tetamu di Kunti pada hari ini, pada petang ini. Kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Ilham, pakar Sekretari Hospital Pelumina. Assalamualaikum, Doktor.
10: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari.
9: Selamat tengah hari. Apa khabar, Doktor, hari ini?
10: Alhamdulillah, baik.
9: Alhamdulillah. Okey, Doktor. Hari ini kalau tengok pada tajuknya tu memang sangat menarik lah kan, tentang psikosis. Tadi terdengar awak okey tak? Dia lebih kurang juga lah kan, nak tanya macam mana okey ke tak okey kan. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan dulu sebenarnya apa itu yang dimaksudkan dengan psikosis tu, doktor.
10: Okey, terima kasih. Psikosis ni perkataan yang biasa digunakan kan, di kalangan masyarakat kita. Cuma kadang-kadang definisi psikosis tu sama ada disalah artikan ataupun ditokok tambah lah. Macam dalam psikiatri ni, dia ada psikosis, dia ada kemurungan, dia ada anxiety ataupun keresahan, dia ada obsesi. So psikosis salah satu gejala lah, ataupun dalam bahasa medikanya symptoms lah. Psikosis, okay, then orang tanya lah, apa itu psikosis? Adakah tak boleh tidur malam tu psikosis, ataupun bercakap sorang-sorang tu psikosis? Ni soalan yang biasa kan tanya, orang kan tanyalah. Sebenarnya psikosis tu adalah satu grup ataupun satu kumpulan gejala lah. Yang mana dalam psikosis ni akan ada halusinasi dan delusi. Dan saya kena terangkanlah juga apa itu halusinasi, apa itu delusi. Okey, halusinasi ni ada gangguan perceptual lah, gangguan perceptual daripada anggota-anggota kita. Sama ada anggota yang biasanya dalam psikosis ni telinga lah, telinga, mata ataupun saraf-saraf kulit. Gangguan persepsi di telinga ni macam dengar suara-suara halus lah, suara-suara yang tidak wujud, yang mana tak ada, tak ada stimulus, tak ada orang bercakap pun, tapi
9: dia dengar,
10: boleh dengar tu. Halusinasi auditory lah. Ada setengah tu yang terutamanya yang ada masalah ketagihan ganja ataupun ada masalah ketagihan heroin. Dia ada halusinasi di bawah kulit dia, dia akan rasa ada benda macam merayap di bawah kulit dia, dan perlukan bantuan lah. Tu dipanggil tactile hallucination lah, ataupun halusinasi di bawah kulit lah. Okay. Satu lagi halusinasi, halusinasi pandangan ataupun visual halusinasi lah. Dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Dan biasanya keadaan pesakit pada masa ni dia di bukan macam apa, boleh berhubung dengan realiti lah. Biasanya auditory apa visual halusinasi ni, salah satu gejala psikosis yang berkaitan dengan ada masalah kecederaan otak ataupun masalah jangkitan pada otak lah, ataupun sawan, untuk orang yang ada masalah sawan lah. Okay, itu halusinasi. Lepas tu kita pergi pada delusi juga. Delusi dia tak ada berkaitan dengan kita punya diria, apa diria lah, tak ada kaitan dengan pandangan telinga ataupun diria rasa kulit. Dia lebih kepada kepercayaan, kepercayaan yang dia yakin yang dia dalam keadaan bahaya, ataupun dia yakin yang
9: dia diancam,
10: dia yakin yang ada orang berniat jahat, ada orang mengintip dia. Biasanya, dan delusi ni biasanya pesakit atau orang yang mengalami itu dia yakin dan dia boleh elaborate lah. Kadang-kadang dia cara diterangkan delusi itu pun di luar batasan logik jugalah. So pesakit yang ada sama ada halusinasi yang macam saya terangkan lagi tadi, ataupun delusi, ataupun kedua-duanya dikira pesakit mengalami psikosis. So dia tak ada kaitan dengan apa obsesi ataupun kemurungan, ataupun anxiety.
9: Okey, itu ya, itu dia maksud dia psikosis tu. Jadi doktor, tanda-tanda awal psikosis ni yang mungkin saja bukan pendengar, mungkin semua kita nak tahu juga kan, apa tanda-tanda dia tu?
10: Itulah soalan yang biasa yang kita dapat lah. Dia bergantung pada pesakit lah, cuma kebanyakan pesakit kita dia akan bagi tahu lah. Dia lebih, kita akan nampak dia lebih menghasilkan diri. Dan dia akan berkata yang dia ada dengar suara contohnya lah, ataupun dia ada nampak sesuatu lah. Ataupun kalau yang delusi tu, cara dia berkomunikasi dengan orang sudah berubah. Dia akan rasa dia, kita akan nampak dia menjadi lebih takut, ataupun kita akan nampak dia lebih syak wasangka yang melampau. Itu biasanya delusi lah. Ataupun kadang-kadang pesakit yang mengalami psikosis ini dia boleh menjadi agresif. Kenapa dia boleh jadi agresif? Sebab dia berasa terancam, ataupun dia berasa sesuatu di sekeliling dia tu boleh membahayakan diri dia. So tanda-tanda awal yang kita boleh tengok, yang saya cakap tadilah, mungkin dia akan mengasingkan diri, ataupun mungkin kita nampak mulut dia bergerak, mungkin bercakap sorang-sorang. Tapi bergantung jugalah, kadang-kadang yang bercakap sorang-sorang ni boleh ada masalah jugalah. Tapi kebanyakannya boleh berkaitan dengan psikosis lah.
9: Jadi sebenarnya siapa yang paling berisiko lah mengalami psikosis ni?
10: Okey, untuk kita, bila kita bincang pada siapa yang berisiko mengalami psikosis, saya suka letak dia bergantung kepada beberapa grup lah. Sebenarnya dia tak ada faktor umur. Dia boleh berlaku kepada sesiapa saja, bergantung kepada penyakit dia lah. Macamnya, contohnya sekiranya orang muda, orang berumur 18 hingga ke 40, mungkin gejala psikosis tu berlaku disebabkan oleh dia ada penyakit yang biasa kita dengar, skizofrenia, ataupun pesakit di bawah pengaruh dadah, ataupun pesakit ada masalah-masalah masalah-masalah neurologi otak seperti sawan, macam itulah. Dan juga dia boleh berlaku berkaitan, dia boleh berkaitan dengan genetik ataupun sejarah keluarga lah. Sejarah keluarga pun boleh menjadi salah satu faktor. Dia ada seorang daripada ahli keluarga terdekat yang ada masalah psikosis juga, risiko untuk dia dapat pun agak tinggi lah. Faktor umur saya kena terangkan juga. Penyakit dementia ataupun dalam bahasa yang awam yang kita biasa dengar, iaitu nyanyuk lah, pun boleh menyebabkan psikosis jugalah. Dan satu lagi, ibu-ibu yang bersalin semasa pantang, ada beberapa peratusan yang kecil yang boleh berisiko untuk mendapat psikosis juga. So semua benda ni, biasanya kalau macam ibu yang mengandung dan bersalin tu, doktor akan buat pemantauan lah. Sebab apa, psikosis semasa pantang tu dia dikira apa, gejala yang serius dan perlu diambil tindakan segeralah. So faktor umur boleh berlaku pada bila-bila masa walaupun orang tua. Tekanan hidup ni bergantung, kadang-kadang tekanan hidup dia mengalami psikosis mungkin kerana dia ada masalah psikiatri yang lain lah. Dan sejarah keluarga macam saya cakap tadi lah, dia berkaitan dengan genetik.
9: Okay. Itu dia. Baik, doktor, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Nak tahu juga lagi macam mana psikosis ini boleh beri kesan kepada kehidupan seharian seseorang tu. Kejap lagi. Jadi untuk anda semua, jangan pergi mana-mana. Pastikan terus bersama-sama dengan kami. Mendengarkan Mutiara FM. Kita layan dulu lagu ini dan kembali selepas ini.

0: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Dah pun 2.27 minit petang waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan Bicara Prisma pada hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan psikosis bersama-sama dengan Dr. Muhammad Ilham, pakar sekretari Hospital Pulau Pinang. Baik, Doktor. Nak tahu jugalah kan, Doktor, bagaimana sebenarnya psikosis ni sebenarnya dia boleh bagi kesan kepada kehidupan seharian seseorang tu, Doktor?
1: Okey, psikosis memang gejala yang akan mengakibatkan impairment lah ataupun kesan lah kepada fungsi, sama ada fungsi pekerjaan, fungsi sebagai ahli keluarga ataupun ketua keluarga, dan juga fungsi sebagai anggota masyarakat lah. Bergantung pada keterukan lah. Psikosis yang teruk sekiranya tidak dirawat dengan awal akan menjejaskan prestasi kerja, menyebabkan tidak boleh fokus kepada kerja, menjejaskan hubungan antara sesama pekerja, dan boleh menjadi salah satu faktor pengangguran lah. Maknanya orang yang ada masalah psikosis ni ada masalah untuk mendapatkan kerja dan juga untuk mengekalkan dia punya status kerja tu lah. Tu dari segi pekerjaan lah. Dan boleh juga mengganggu ahli-ahli

0: beradik apa semualah, interaksi sosial, biasanya orang yang ada masalah psikosis ni kebanyakannya disisihkan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat takut, stigma di kalangan masyarakat. Dan kerana keterukan psikosis tu, mungkin pesakit tu juga mengasingkan diri daripada masyarakat lah. Mungkin keadaan pesakit tu sendiri menyebabkan pesakit menjadi lebih trauma ataupun lebih takut untuk berhadapan dengan masyarakat. Kerana pesakit yang mengalami masalah psikosis ni, dia menterjemahkan dunia luar ni bukan macam manusia normal yang menterjemahkan dunia luar ni lah. Dan psikosis sekiranya berlaku dalam jangka masa yang lama, itu yang kita panggil skizofrenia lah. Gejala psikosis yang lama yang berpanjangan sehingga sekurang-kurangnya 6 bulan kita panggil skizofrenia. Dan memang dia salah satu faktor-faktor impairment atau faktor-faktor morbidity lah, yang mana sekiranya skizofrenia, pesakit skizofrenia tu berkekalan dan tidak merawat dengan ubat pun, hanya mungkin boleh berkesan secara beberapa persen saja, mungkin layak untuk dapat OKU apa semualah. Sebab tu macam kalau pekerja dia ada insurans OXO, bergantung pada kadar keterukan lah. Dan ada juga yang, walaupun ada yang macam tu, tapi ada juga yang bila dia ambil bila dia mengalami psikosis, mendapat rawatan awal, mungkin dia boleh terus bekerja, boleh berfungsi macam berfungsi sebagai cikgu, sebagai pegawai kerajaan, boleh pergi bersosial, bersosial dengan masyarakat, pergi ke masjid, menyertai tazkirah ataupun usrah, semua boleh. So bergantung pada kadar keterukan dan secepat yang mungkin dia dapat rawatan. Cuma itulah, di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang masyarakat kita memberi gambaran yang tak perlu makan ubat dalam jangka masa yang panjang, ataupun pesakit yang ada masalah psikosis ni mungkin disisihkan daripada masyarakat lah. Sebenarnya interaksi sosial masyarakat tu sangat penting lah, untuk membantu pemulihan untuk pesakit-pesakit yang psikosis. Sebab pesakit psikosis ni mereka ada kelemahan dari segi
1: interaksi sosial.
0: Mereka disisihkan daripada masyarakat dalam jangka masa yang lama, so perlukan bantuan untuk menyertai kembali masyarakat dan juga pekerjaan lah. Begitu juga hubungan keluarga. Kita ada pesakit yang ahli keluarga sisihkan, ahli keluarga sisihkan pesakit-pesakit. Bila kita call ahli keluarga untuk dapatkan info ataupun apa-apa maklumat, pesakit abaikan. Ahli keluarga pesakit abaikan. So benda-benda ni memberi kesan kepada pesakit lah untuk recovery.
1: Itu ya. Lagi doktor, langkah-langkah yang boleh diambil lah, contoh macam keluarga dan rakan, jika mereka mengesyaki sama ada kawan ke mungkin ahli keluarga sendiri mengalami psikosis tu, sebenarnya apa yang mereka boleh lakukan, doktor?
0: Okey, ini soalan yang bagus lah. Okey, so biasanya sekiranya kita dapati ahli keluarga ataupun kawan-kawan ataupun sesiapa saja yang mengalami masalah psikosis, boleh mendapatkan rawatan awal lah, sama ada di klinik ataupun di hospital. Kalau dekat Pulau Pinang ni, kita ada klinik psikiatri di Georgetown lah, di jalan residensi. Sekiranya di seberang, kita ada klinik psikiatri yang kerajaan, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, di Hospital Sepanjaya, Hospital Bukit Mentajam. Dan kita ada pakar melawat di Hospital Balik Pulau, Hospital Sungai Bakat dan Hospital Kepala Batas. So ni ni klinik-klinik yang ada pakar psikiatri di sektor kerajaan lah, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi juga kita ada banyak pakar-pakar psikiatri di klinik-klinik ataupun hospital swasta, macam Sunway Hospital, Gleneagles, Pantai pun kita ada pakar psikiatri yang boleh membantulah. Dan juga sekiranya tak mampu ataupun ada masalah untuk pergi ke hospital, klinik kesihatan boleh membantu. Klinik kesihatan dia ada pakar kesihatan keluarga. Pakar kesihatan keluarga akan memberi bantuan peringkat awal, mungkin boleh buat perbincangan untuk dapatkan temu janji di klinik.

0: Hati lah. Contohnya pesakit tinggal berdekatan dengan apa, klinik kesihatan Bayi Lepas contohnya, ataupun klinik kesihatan Jalan McAllister. So boleh dapatkan rujukan di klinik kesihatan Jalan McAllister untuk dapatkan temu janji. So klinik akan call kita, klinik psikiatri di hospital Pulau Pinang untuk dapatkan temu janji lah. Sebabnya rawatan awal penting supaya kestabilan gejala-gejala psikosis. Banyak research medical journal yang menerangkan durasi pesakit mengalami psikosis tanpa rawatan, sekiranya durasi itu lama, jangka masa untuk merawat pesakit itu pun akan bertambah dan mungkin perlukan ubat yang lebih kuat berbanding dengan pesakit yang masih lagi baru mengalami psikosis. Dan juga kalau di kalangan pesakit-pesakit yang muda, mungkin psikosis ini berkaitan dengan penyalahgunaan darah-dadah yang terlarang lah. So yang tu pun perlu diambil perhatian juga. Darah-dadah yang biasa digunakan di Pulau Pinang ini contohnya pil kuda ataupun ais, methamphetamine, ganja, cannabis, semua tu boleh menyebabkan psikosis. So hentikan pengambilan darah-darah terlarang ni pun boleh membantu untuk menyembuhkan pesakit psikosis, di samping ubat-ubat anti-psikosis yang doktor psikiatri boleh bagilah.
1: Itu dia. Okey, tadi doktor ada sebut tentang stigma kan. Jadi kita nak tahu juga doktor, macam mana sebenarnya masyarakat kita boleh mengurangkan stigma terhadap individu yang mengalami psikosis ni.
0: Okey, so kalau bila kita bincang dengan berkenaan stigma ni, dia perlukan beberapa pihak kerjasama daripada beberapa pihak lah. Apa? Dari segi pemegang polisi iaitu kerajaan, ahli-ahli politik, dari segi sektor pendidikan, dari segi Kementerian Kesihatan sendiri, pendidikan pendidikan berterusan daripada Kementerian Kesihatan, pendidikan daripada sektor pendidikan awam sendiri, dan juga secara sosial lah, sosial macam kalau apa, ahli-ahli masjid, ahli-ahli ketua-ketua agama pun perlu membantu dalam mengurangkan stigma. Setengah orang bila cakap pasal psikosis, ingatkan orang tu ada masalah penagihan dadah. Tapi sebenarnya tak semestinya orang ada masalah penagihan dadah. Yang ada masalah psikosis, ada orang yang boleh pergi ke masjid, buat usrah apa semua, tapi masih lagi ada masalah psikosis contohnya lah. So stigma ni perlu kita tidak boleh membuat tindakan melululah, maknanya kalau orang tu psikosis
1: dadah
0: tu. Tu yang pertama lah. Yang kedua, mereka boleh dirawat dengan rawatan yang betul dan mencukupi lah. Ada mungkin sekarang ni dah 2026, mungkin semua dah ada kesedaran lah tentang masalah psikiatri, berbanding dengan mungkin 90-an ataupun awal 2000 yang mana ahli keluarga enggan membawa ahli keluarga ke klinik lah. Tapi mungkin adalah segelintir kecil yang enggan membawa apa, membawa ahli-ahli keluarga untuk mendapatkan rawatan. Itu pun salah satu faktor jugalah yang memberi stigma lah. Kadang-kadang ada ahli keluarga, sebab dia takut stigma, dia pergi ke hospital yang jauh sikit daripada rumah dia contohnya, supaya orang tahu dia pergi ke apa, ahli keluarga dia ada masalah psikiatri contohnya. So benda-benda ni stigma dan perlukan kerjasama daripada banyak pihak lah. Yang penting yang kita perlu tahu ialah dengan rawatan yang betul, pesakit boleh kembali kepada masyarakat, pesakit boleh bekerja, pesakit boleh memberi sumbangan kepada masyarakat. Pesakit mungkin boleh mendirikan rumah tangga, mendapat pekerjaan, memberi sumbangan kepada masyarakat juga. Kami di Jabatan Psikiatri Hospital Pulau Pinang, kami ada buat program apa, kita panggil support group ni, di mana ahli-ahli keluarga akan berkumpul, ahli keluarga yang ada masalah psikiatri, beberapa ahli keluarga daripada beberapa pesakit tu berkumpul untuk bincang lah macam mana supaya untuk mengurangkan stigma, boleh bercampur dengan masyarakat. Yang paling penting sekali itulah mendapatkan rawatan awal supaya boleh memberi sumbangan dan kepada masyarakat dan boleh menyertai masyarakat tu sendiri.
1: Yang paling penting tu sokongan daripada ahli keluarga.
0: Sokongan daripada ahli keluarga pun sangat penting lah.
1: Okey doktor, akhir sekali doktor, apa yang doktor nak kongsikan dengan pendengar kita sebagai penutupnya untuk slot kita pada petang ni tentang psikosis ni doktor?
0: Okey. So pesanan saya, psikosis, gejala-gejala psikosis ataupun nama penyakit sekiranya kita berkaitan dengan penyakit skizofrenia ni boleh berlaku kepada sesiapa sahajalah. Mengikut statistik 1% setiap orang ada 1% risiko untuk mendapat masalah skizofrenia tu, dari segi skizofrenia lah. Tapi dari segi psikosis mungkin lebih lagi lah, sebab dia berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ataupun masalah-masalah lain lah, masalah kesihatan apa semua. So benda ni boleh berlaku kepada sesiapa saja. Yang penting dapatkan rawatan awal. Dapatkan rawatan awal, boleh pergi ke mana-mana jabatan kecemasan. Tak semestinya jabatan kecemasan sekiranya berlaku di luar, di luar apa, di luar kawalan lah. Contohnya pesakit sudah menjadi agresif atau pesakit enggan memberi kerjasama. Biasanya pesakit macam ni susah untuk dibawa ke klinik. So biasanya pesakit macam ni boleh dibawa ke kecemasan. Jabatan kecemasan dibuka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Untuk ni untuk pesakit yang tidak bekerjasama. Ataupun sekiranya kadang-kadang ahli keluarga pun susah untuk bawa pesakit, mungkin boleh minta bantuan polis lah. Kadang-kadang polis apa, polis akan bekerjasama lah untuk membawa pesakit ke kecemasan. Sebenarnya pesakit yang boleh bekerjasama boleh mendapatkan temu janji di mana-mana klinik lah. Mana-mana klinik psikiatri yang berdekatan atau, ataupun klinik psikiatri swasta lah. So rawatan rawatan awal, pengambilan ubat secara berkala, tidur yang cukup boleh membantu ke arah penyembuhan pesakit.
1: Ya, itu ya. Jadi kita harapkan juga daripada anda yang mendengarkan waktu ini, kalau anda rasa dari keluarga anda ada simptom-simptom psikosis ni, kita harapkan dapatkan rawatan awal dan ubat yang baik. Mungkin boleh dapat rawatan yang baik, insyaAllah dapat sembuh juga nanti. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Ilham, pakar Psikiatri Hospital Pulau Pinang, yang bersama-sama dengan kita di Kunti Mitra FM bincang tentang topik yang menarik iaitu psikosis. Untuk anda semua, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih doktor, kita jumpa lagi nanti insyaAllah. Untuk anda juga
0: terima kasih.
1: Ya, terus kekal
0: Kepada RTM menjemput saya.
1: Ya, baik, terima kasih banyak doktor. Okey, untuk anda semua teruskan mendengar Mutiara FM. Kejap lagi petang kru akan temankan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segala

Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu G.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam lauk yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat petang. Macam biasa, Amin dan Q teman anda dalam ruangan Petang Kru bermula jam 3 petang sampai pukul 8 malam nanti.
3: Ya. Okey ke, Mat?
4: Okey, alhamdulillah.
3: Baju
4: lama tak jumpa,
3: Mat. Nampak baju macam ketat lah.
4: Maklumlah, kadang-kadang kerja malam, Mat. Bila kerja malam ni habis saja makan.
3: Lapar.
4: Lepas itu kita pula last jogging hari tu. tapi itulah, kalau boleh anda di luar sana juga amalkan gaya hidup yang sihat.
3: Betul.
4: Aktiviti-aktiviti yang cargas di petang hari macam hari ini.
3: Jadi kami doakan semoga hampa semua sentiasa proaktif dalam apa juga kerja hampa semua. Okey.
4: Yeah.
3: Lepasnya kami dalam Petang Crew banyak benda juga kita nak sembang untuk anda selepas ini. Jadi terus layan Petang Crew.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru bersama-sama Amin dan juga Q. Dan insyaAllah selepas ini, kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusuf Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah dan juga di rumah Allah SWT yang barakah ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke Masjid Jamek Padang Menora. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk dia Berkorban versus Terkorban. Tajuk ni sembang-sembang dengan Ustaz Aiman lah. Apa yang kita nak bagi tajuk yang menarik, kita pilih tajuk ini supaya menjadi salah satu noktah ataupun kita nak bergerak ke hadapan untuk perbincangan kita pada malam ini. Apakah dia tanggapan kita ataupun first impression kita? Kita dengar topik ni, Berkorban versus Terkorban. Adakah hanya permainan kata-kata saja, lontaran slogan ataupun satu usaha gigih untuk kita menekuni satu perkara yang amat dekat kepada kita selaku umat Islam? Dari sudut bahasa ya, para jemaah sekalian, topik kita datang daripada perkataan asal itu korban itu sendiri. Dari segi bahasanya diapit, yang pertamanya adalah dengan ber di awalnya, merujuk kepada perbuatan, dan yang keduanya adalah ter, merujuk kepada perbuatan tidak sengaja, mengejut atau yang tidak diingini. Berkorban dan terkorban. Dalam aspek berkorban, ia sudah pasti syarat dengan ayat sama makna seperti ikhlas, pengorbanan dan mujahadah. Manakala terkorban pula terkait dengan kematian, kehilangan dan juga boleh merujuk kepada syahid. Justru kita amat beruntung pada malam ini kerana forum kita ini adalah umpama short course ya Ustaz, umpama satu kursus jangka pendek yang mana ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik kita yang hadir pada malam ini boleh bawa bekal balik untuk kita sama-sama faham dan amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, round one, yang pertama Ustaz Aiman, kita terus Ustaz ya, direct to the point. Apakah maksud kurban ni Ustaz dari segi istilah dan apakah nilainya, dan orang kata ada apa pada kurban ni Ustaz sehingga dia dilihat satu benda yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT? Silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Makasih kepada Tuan Moderator yang saya kasihi, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Firdaus Shahul Hamid aka Shahrokhan. Ini kali yang ke-40,000 kami berforum. Alhamdulillah. Cuma tak boleh cakap Tamil saya. Melayu insya-Allah. Jadi sehari kita boleh request lagu daripada panel kita. Ko ibu-ibu terangin nak dengar kalau honaho. InsyaAllah kita boleh dengar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, korban daripada perkataan qurbun. Qurbun maknanya apa? Maknanya dekat. Apa-apa sahaja yang kita buat dan mendekatkan kita kepada Allah itu yang dinamakan sebagai korban. Yang kedua, korban yang selalu kita dengar adalah kita menggadaikan ataupun kita menggunakan perkara ataupun harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu korban ini di antara salah satu cara untuk kita mendapat rasa ataupun mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai al-birra. Apa makna al-birra? Yang pertama, para ulama menafsirkan al-birra iaitulah kamu tidak akan mencapai nilaian pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua makna al-birra, kamu tidak akan mencapai tahap orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, takkan boleh capai nilai takwa yang paling tinggi di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu membelanjakan apa yang dianugerahkan oleh Allah, dan hak kamu belanja itu adalah tuhibbun, yang paling kamu kasih, yang paling kamu suka, yang paling kamu payah nak lepas dalam kehidupan kamu. Sebagai contoh, tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ni kita masuk musim korban ni, nanti dalam khutbah, dalam kuliah, dalam tazkirah, guru-guru kita akan membicarakan tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Kita tengok nikmat yang paling disukai, yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim adalah anak. Nabi Ibrahim kahwin dengan isterinya yang pertama Sayyidatuna Sarah alaihissalam. Dan Allah Ta'ala rakamkan doa Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffah ayat 99. Nabi Ibrahim dia doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku as-salihin, keturunan zuriat yang saleh, yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Doa punya lama, tuan-tuan, apa yang berlaku? Fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Ibrahim, kami berikan berita gembira kepada kamu, iaitulah isteri kamu. Nah, isteri kamu iaitulah Hajar alaihissalam. Kahwin dengan Sarah, tak dapat anak, kemudian bertemu jodoh dengan Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Ini panjang cerita Nabi Ibrahim ni, kita ringkas ya. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar alaihissalam, doa punya lama berdoa. Akhirnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Ibrahim, kami bagi berita gembira kepada kamu, isteri kamu Hajar alaihissalam mengandung, dalam perut dia ada baby, satu orang bayi lelaki, yang bayi ini halim, bayi ini bayi yang baik, yang beriman, bertakwa kepada Allah, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, nah, Nabi Allah Ismail besar, besar, besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, ketika mana Nabi Ismail dia dah besar dah, boleh berjalan ke sana kemari dengan ayah dia, dia kata, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Wahai ayahku, ya abati, wahai bapak kesayanganku Ibrahim alaihi salam, semalam Nabi Ibrahim dia mimpi, semalam aku tidur, aku mimpi apa? Aku mimpi, inni azbahuka fanzur madha tara. Aku sembelih kamu wahai anak. Fanzur madha tara, apa pandangan kamu? Apa jawapan kamu? Kata Nabi Allah Ismail alaihi salam, ya abati, wahai bapakku, if'al ma, lakukan apa yang disuruh oleh Allah. Kalau kita tengok dalam ayat ni, tuan-tuan ibu ayah sekalian, Allah Ta'ala kata apa? If'al ma. Ma di situ membawa erti lakukan apa-apa sahaja. Kalau Allah Ta'ala suruh cincang 400, cincang 400. Suruh tikam, tikam. Kalau Allah suruh semelih, semelih. Allah suruh kerat, kerat. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Buat wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Nescaya di hari akhirat kamu akan melihat anak kamu Ismail ini daripada kalangan orang-orang yang bersabar.

0: menikah dengan isterinya Sayyidatuna Hajar, isteri nombor 2. Nak menikah dengan Sayyidatuna Hajar waktu dapat Nabi Ismail, ketika itu berapa umur Nabi Ibrahim? Maklum, cejawab tengok. Nabi Ibrahim alaihi salam dapat Nabi Ismail usia baginda sekitar 80 tahun. Maklum, umur 80 tahun baru boleh anak hak pertama. Maklum, kot padang menara menikah umur 20-25 anak 6 dah. Betul? Ha, saya teka tu kira betul dah. 25 anak 6 dah. Umur, Masya Allah. Kembar belakang ni. Subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim Allah Ta'ala uji baginda. Dah lama duk tunggu anak. Allah Ta'ala uji baginda supaya mengorbankan ma tuhibbun, yang paling kamu kasih, iaitu anak kamu Ismail alaihi salam. Ini nilaian pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Apa bukti dia? Allah Ta'ala rakamkan, Allah Ta'ala kekalkan kisah pengorbanan dua orang kekasih Allah ini di dalam Al-Quran. Nak tunjuk kata apa tuan-tuan? Besarnya nilai pengorbanan seseorang hamba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, bukan takat tu, sehinggakan diperintahkan pula umat Nabi Muhammad kita yang insya-Allah tak berapa lama lagi akan melaksanakan ibadah korban. Tanda kita juga akan merealisasikan impian dan hasrat seperti mana yang diinginkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maklong tak payah balik duk sembelih anak, paklong tak payah balik duk pi takik kepala anak, tak payah. Yang Allah nak adalah apa dia? Pengorbanan yang semaksima mungkin daripada kita, baik harta, baik tenaga, baik ilmu, baik idea, untuk sama-sama kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Taala, insya Allah.
1: Baik Ustaz Firdaus. Ustaz, setiap tahun kita disajikan dengan kisah-kisah kurban dalam Al-Quran dan juga sirah. Dalam banyak-banyak kisah ni Ustaz, bermula daripada pengorbanan paling awal Kabil dan Habil, paling awal dulu sampai ke hari ini, dan kisah sahabat dan sebagainya. Apakah dia kisah-kisah yang paling menginspirasikan Ustaz?
2: A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Maka ditanya soalan, dalam Quran ataupun sirah, apakah kisah yang boleh memberi inspirasi kepada kita? Dan tak ada satu cerita yang lebih baik daripada cerita yang ada dalam Quran. Maka kesemua kisah yang ada dalam Quran sudah tentu memberi inspirasi pada kita. Cumanya kerana pada malam ni kita kaitkan dengan korban, maka kita ambil kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Tadi Ustaz Aiman sentuh beberapa perkara ataupun kemuncak kepada perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi kalau kita tengok dalam ramai-ramai manusia yang ditimpa ujian, para-para Nabi itu ujian mereka paling berat. Dan di antara Nabi-Nabi yang ujian dia berat, salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Ujian yang ditimpa ke atas Nabi Allah Ibrahim AS ni bukan main-main. Masa usia remaja, dihalau oleh keluarga. Pasal apa? Suruh pijuai berhala, tak mau pijuai. Geram, dihalau keluar dari rumah. Tu awal-awal lagi. Usia remaja dah kena halau keluar. Kemudian meningkat menjadi pemuda. Kalau kita tengok dalam kisah berdepan dengan Raja Namrud kan, Nabi Allah Ibrahim AS lebih pecah berhala kecil dan letak kapak di tangan berhala besar. Kemudian bila mana ditangkap, esok bila tengok Ni apa ni berhala-berhala semua pecah ha? Namrud kata ni mesti Raja Ibrahim ni. Tangkap lah. Bila tangkap, ditanya kat Nabi Ibrahim. Betul ke hang?

0: yang pecah berhala ni. Tapi saya terjemah siap-siap tuan-tuan kan. Betul ke hang yang pecah berhala ni? Dia kata tak eh. Bukan aku pecah. Mana ada aku pecah? Tu tengok tu kapak ada dekat berhala besar. Dialah aku pecah. Namrud kata, dia tu satu patung. Mana boleh gerak? Mana boleh dia pergi pecah patung lain? Hang tu merepek apa? Dan Ibrahim kata, dah hantar kalau dia tak boleh buat apa yang hang sembah dia apa siapa? Kan yang tu dakwah simple logic orang putih kata. Simple lah. Dah hantar dia la yanfa' wa la yadur, tak ada manfaat, tak ada mudarat. Yang kamu sembah dia apa siapa? Geram tak boleh jawab. Dikumpulnya unggun api yang besar, dilempaknya Nabi Allah Ibrahim AS masuk dalam api yang besar tu. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada api itu, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan selamatkanlah ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Minta maaf, saya tegur sikit lah. Saya dengar ada ustazah dia mengajar, kalau rumah terbakar, baca ayat ni. Kan? Dia kata kalau rumah terbakar, ya nar, baca, ya nar kuni barda wa salama. Keluar rumah tu rentung. Jadi kambing Pak Mat Western ni. Kan? Yang tu Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kan? Pertolongan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Api yang sifat dia panas dan membakar, satu bulu roma Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Dan dia bukan takat sejuk. Bukan Allah perintahkan api tu kuni barda wa salama. Sejuk dan selamat. Sebab apa? Sebab ada je sejuk yang tak selamat. Tuan-tuan buka MTF, pergi duduk MTF malam ni. Tidur satu malam ni. Esok pagi jadi apa? Silap malam, mati kita. Sejuk, tak selamat. Tapi Allah perintahkan api tadi yang panas membakar menjadi sejuk dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Tak apalah, ujian. Kedua, kahwin dengan Sayyidatina Sarah, tak ada anak. Sampai umur berapa tak ada anak, tuan-tuan? Tadi Ustaz Aiman tanya, ulama lebih-lebih kurang 82, 85, 86, tak pendek cerita 80. Kita kalau 80, cucu ada 115. Kita, kan? Nabi Ibrahim, 80 anak tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan cuba bayangkan kalau Nabi Ibrahim duduk Pulau Pinang. 80 tahun tak ada anak, mau tak sakit kepala. Pergi kenduri ni je ni tanya, pergi kenduri tu je tu tanya. Tak betul. Ada kawan saya seorang kahwin 6 tahun tak ada anak, dia kenduri pun tak mau pergi. Saya tanya apa siapa, baru ni tak jumpa kenduri. Dia kata, hantar aku dijumpa semua orang ditanya pasal anak. Tuan-tuan tahu tak orang yang tak ada anak, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tuan-tuan tahu tak macam mana mereka punya raplah, tuan-tuan. Tuan Pening kata raplah. Tahu tak mereka punya serabut kepala otak ke mana? Balik rumah, hang tengok muka aku, aku tengok muka hang. Tengok muka aku tengok muka hang. Lelaki bini. Lepas sekali tengok dinding, tengok phone. Sunyi rumah. Tuan-tuan balik rumah ada anak. 3 orang. Saya anak 4 orang. Allah, anak lompat atas sofa, naik atas meja, keluar ke washing machine. Mak tak raplah. Kan? Serabut perut. Tapi seronok lah. Seronok. Yang tak ada anak ni, Allah uji dia. 5 tahun tak ada anak, tuan-tuan. Apa saja petua orang bagi, dia buat. Dia kata, pisang mai tak boleh makan. Hang kena makan pisang ni. Dia tak makan pisang mai. Kan? Baru boleh dapat anak. Dia kata, hang kena pi apa, umrah. Elok gaya nak pi umrah, kena COVID pula. Tangguh pula. 2 tahun, lepas 2 tahun baru pi umrah. Cempur. 8 tahun baru ada anak. Usahalah apa saja. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, 80 tahun tak ada anak. Kan? Tuan-tuan boleh fikir tak? Dia punya susah hati, sungguh-sungguh yang dia doa, Rabbi habli minas salihin. Kita yang ada anak 6, tuan-tuan, doa tu tak rasa penting. Doa tu kita anggap mudah. Ya? Tapi bagi dia yang tak ada anak, dia yang duk tertunggu-tunggu anak, Rabbi habli minas salihin tu, capai kepada satu puncak mengharapkan keredaan Allah Ta'ala untuk bagi anak. Dekat. Tak apa, tuan-tuan. Doa, 80 lebih dapat anak. Dapat anak, so tinggal tengah padang pasir, tuan-tuan. Tinggal dekat tempat Sa'i, Safa, Marwah. Jangan kata rumah, jangan kata 7E, jangan kata Happy Mart, satu titik ayak pun tak ada. Tuan-tuan boleh imagine tak, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayangkan tak, tuan-tuan? Nabi Ibrahim, Hajar, Nabi Ismail, piduk tang situ. Ni Allah Ta'ala perintah aku kena keluar, piduk orang paduk tang sini. Agak-agak apa perasaan Sayyidatina Hajar waktu tu? Tak, aku nak kena tinggal tang sini, jangan katakan wifi, ayak pun tak ada. Kita kalau tinggal bini di rumah ada wifi tu cukup, boleh tengok Netflix, Abang Sa'i boleh WhatsApp kan. ni nak pergi haji apa semua, dia duk pesan siap dah. Sampai-sampai turun airport ya, cari wang SIM card. Habuan nanti boleh buat video call. Zaman tu video call tak ada, tuan-tuan. Disebut dalam satu riwayat, bila mana Nabi Ibrahim tinggal Ismail dan juga Sayyidatina Hajar, Nabi Ibrahim tak gamak nak tengok muka mereka. Tak gamak. Dia kalih jalan terus ya. Sayyidatina Hajar tanya di belakang, "Abang, abang nak pergi mana?" Nabi Ibrahim tak jawab. Sayyidatina Hajar tanya soalan kedua, "Abang, adakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim angguk ya. Angguk. Terus jalan. Tak kalih. Sebab kalau kalih, takut tak gamak nak tinggal. Tuan-tuan, tinggal. Belah-belah tu enggak. Daripada anak, beranak-beranak, merah-merah, tinggal belah-belah tu. Kemudian bila sampai pada, dah boleh berjalan, dah boleh lari, Allah Ta'ala perintah suruh balik, mai. Balik, mai. Jumpalah anak isteri kamu. Tempat yang tadi tak ada orang, ayah pun tak ada, dah ada penempatan, dah ada perumahan. Dah well developed, orang putih kata. Tuan-tuan panggil mamak, suka cakap orang putih. Tak maaf sikit. Kan? Mamak dia duduk Pulau Pinang kan. Dia kata, tutup pintu, dia buat gate belakang. Han tutup pintu gate. Pakai kasut, slipper dia bawa belakang. Mami nak pergi mana? Mami nak pergi market, dia kata. Dia tak kata pasar. Sini dia kata pasar kan. Duh Pulau Pinang, dia kata mami nak pergi market. Berhenti sekolah dah jam 6. Pergi market, tuan-tuan. Jadi orang Pinang dia suka cakap orang putih. Mekah dah well develop di Mekah. Nabi Ibrahim balik mai. Cari Hajar, cari Ismail. Jumpa, peluk, sayang. Seronok cerita belah-belah tu yang tak jumpa. Rasa dah lepas dah daripada ujian. Tiba-tiba mai satu mimpi suruh sembelih. Ni Ustaz Iman baca ayat tadi. Inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku. Semalam aku mimpi. Aku disuruh sembelih kamu. Fanzur madha tara, what is your opinion? Apa pandangan kamu? Tuan-tuan, dapat perintah suruh sembelih anak. Dia mampu lagi tanya, apa pandangan kamu wahai Ismail? Agak-agak kita pergi tanya ni anak kita. Kita pergi tanya ni, bapak semalam mimpi ni suruh sembelih hang ni. Hang rasa macam mana? Gila mia bapak. Betul? Kita dikata lah kot. Kan? Tapi Nabi Ismail ni mai daripada susu galur laki yang soleh, wanita yang solehah. Maka dia kata apa? If'al ma tu'mar. Buat saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Satajiduni insya-Allahu minas sabirin, mudah-mudahan aku tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Umur berapa? Belah-belah tahun. Belah-belah tahun. Kemuncak kepada ujian yang terakhir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, sehingga bila mana Allah Taala perintah suruh korbankan Ismail, maka akhirnya taatlah si bapa dan anak ni, tuan-tuan. Bila dia taat anak dengan bapa ni, maka Allah tukar ganti dengan kibas, dan kemudian Allah angkat mereka ni, waja'alna lil muttaqina imama, mereka ni diangkat menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan sebenar-benarnya pemimpin yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kisah yang Nabi Allah Ibrahim AS ni sangat menginspirasikan kita. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim ni hanya satu. Apabila bertembung di antara keinginan kita dan keinginan Allah, yang kita pilih itu adalah keinginan ataupun perintah Allah Ta'ala tu. Walaupun perintah tu mai melalui mimpi. Bezalah kita mimpi dengan Nabi mimpi kan. Nabi mimpi tu wahyu. Tapi kalaulah itu perintah Allah, kita utamakan perintah Allah. Tuan-tuan, kita tak disuruh korbankan anak kita Ismail. Tapi apa Ismail yang kita sayang zaman law ni? Duit ringgit, harta, benda, pangkat, jawatan, nama baik, maruah kita. Kadang-kadang terpaksa kita korbankan demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup takat tu. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang baik daripada Allah. Kekurangan dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita serahkan pada moderator kita insyaAllah.
1: Ya, alhamdulillah, demikian mutiara ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Syaul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian pertama. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menara, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 minit petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.

0: Ya betul FM, sekarangnya untukmu petang crew, masih dengan Mi dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini.
1: Yes, dan kalau tadi alhamdulillah kita dah pun sama-sama mengimarahkan majlis ilmu juga, Mat.
0: Betul.
1: Walaupun di frekuensi kita, kami tetap bawakan kepada anda mutiara ilmu setiap hari Isnin sampai hari Rabu. Tapi hari ini kita nak buka kalam baru lah, Mat.
0: Betul, sebab hari ini pun pejancelik-pejancelik kita dah masuk dah 23 Zulkaedah.
1: Betul.
0: Sedang menantikan bulan Zulhijjah pastinya, sebab topik hari ini pun dekat sangat, iaitu berkorban versus terkorban.
1: Allahuakbar. Dekat dengan nak raya haji pun tak lama lagi.
0: Betul, betul,
1: kan?
0: Betul. Ha.
1: Tapi ini bahagian yang pertama. Kalau anda terlepas bahagian yang pertama ini, anda boleh dengarkan semula selepas solat fardu maghrib nanti.
0: Okey, untuk anda terus layan Petang Crew.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, Petang Crew Payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Crew FM.
3: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda, tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, petang kerumah sila kami dan juga Q di jam yang kedua.
3: Yes, jam kedua. Oh, apa siapa? Bersemangat nampak.
2: Dia kadang-kadang, kalau kita tak bersemangat petang-petang ni, macam mana kita nak membawa kereta dekat keadaan petang yang mengantuk tu?
3: Betul. Dalam kenderaan tu pastikan anda celik mata, sentiasa fokus pada pemanduan. Sebab kami pun fokus nak berikan anda lagu-lagu terbaik untuk jam yang kedua ini. Dari Kematra dengan Hanya Segenggam Setia.
2: Juga kita ada Matches Britney Spears Backstreet Boy. Jangan tergoda
3: bintang dia. Azik Rosby dan juga Orkestra RTM dengan Umpan Jinak di Air Terang.
2: Yang terbaik pastinya dalam Petang Kru.
4: Hai, saya Fiksha Zuan. Dengar

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: What's up semua, Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: What's up, Petang Crew? Masih dengan Mida dan juga you. What's up, everybody?
1: Yes, dan kalau anda yang mungkin sedang dengarkan kami waktu ini, kalau belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kalau nak rasa clear lagi tu, muat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul
0: percuma. Abang baru ni pula heboh dikatakan, RTM ada beli channel 100 lebih untuk Football League.
1: Yes, kita dapat hak penyiaran tu, tapi kita juga berkongsilah dengan Unify TV. Tapi yang pentingnya, kita ada program-program istimewa untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang siaran Piala Dunia 2026 yang ada di USA, Mexico dan juga Canada ni akan dibawakan di saluran RTM.
0: Ya, so benda tu boleh tengok kat telefon pun boleh lah. Banyak lagi lah update terkini yang kita nak kongsikan untuk apa semua. Antaranya yang terbaru untuk hari ni mula
1: Kalau ikutkan sidang mesyuarat Dewan Negeri ataupun sidang Dewan Negeri ni dah bermula pada hari Jumaat lepas. Dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama. Tapi hari ni startnya untuk sidang lah.
0: Jadi bersempena dengan mesyuarat pertama pengang keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ni, kita akan bawakan untuk anda semua satu program khas dari Lebolai.
1: Ya, jadi untuk anda jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama ikuti apa perbincangan, apa usul dan juga apa perincian yang dibawakan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ini. Kami bawakan selepas Warta Mutiara pukul 4.30 petang nanti
0: untuk anda pastinya dalam Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Suara golongan belia terus didengari melalui pendekatan turun padang dan sesi libat urus secara inklusif. Melalui program jelajah Ketua Menteri Ex-Belia at Balik Pulau, Kerajaan Negeri komited meneliti setiap isu akar umbi secara langsung untuk tindakan agensi berkaitan. Ketua Menteri Chow Kon Yeow menegaskan, inisiatif ini penting bagi memastikan pembangunan negeri kekal menyeluruh, merangkumi aspek infrastruktur serta kebajikan belia di lapangan. Beliau berkata demikian di dataran Madani Kampung Perlis Balik Pulau. Antara isu utama yang dibangkitkan adalah keperluan pembinaan dewan tertutup yang lebih selesa untuk kegunaan komuniti di daerah barat daya. Menjawab persoalan tersebut, beliau memaklumkan pihak pejabat daerah dan tanah akan meneliti keperluan itu bagi pertimbangan peruntukan bajet akan datang. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada usaha memperkasa pemilikan kediaman melalui skim sewa beli rumah mutiaraku bagi golongan muda berpendapatan terhad. Jelasnya, kaedah rent to own dilihat lebih praktikal dalam membantu belia memiliki rumah pertama, terutamanya bagi mereka yang baru memulakan alam pekerjaan. Hadir sama dalam program tersebut, Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Guizi Zen yang turut memperincikan usaha mewujudkan kompleks belia serta pengukuhan program pendidikan di daerah berkenaan. Ini pula, seramai 43 orang ibu dan anak-anak menyertai program Gubahan Bunga Sempena Sambutan Hari Ibu. Program bertemakan Masa Berbunga, Gubah Sekuntum Bunga Buat Ibu Menerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga JPWK dengan kerjasama Jawatan Kuasa Belia Berapit. Aktiviti berkenaan bertujuan memberi peluang pada kanak-kanak meluahkan rasa syukur melalui seni kreatif dengan dibimbing oleh mentor berpengalaman untuk menghasilkan jambangan bunga yang indah buat ibu mereka. Menurut Adun Berapit Wang Lili, program tersebut turut diadakan bagi memupuk interaksi erat antara ahli keluarga dalam komuniti Berapit. Sebelum ini, pelbagai acara menarik seperti macam-macam Berapit dan pertunjukan balon udara panas turut dilaksanakan bagi mengalakkan komuniti setempat berinteraksi dengan lebih aktif. Seramai 43% responden dalam satu tinjauan harga di Pasar Awam Kampung Waldo Sungai Bakap mengesahkan harga barangan basah masih stabil. Namun, pemantauan berterusan terhadap harga makanan diproses amat ditagih bagi mengurangkan beban kewangan rakyat. Tinjauan RTM mendapati kerisauan pengguna kini lebih terarah kepada bekalan jangka panjang dan impak kenaikan kos bahan mentah.
1: Setakat ni saya tengok harga barang basah dekat pasar tu masih terkawal lagi lah, especially sayur dengan telur. Memang ada beberapa barang naik sikit tapi belum terlalu membebankan rakyat lah. Saya harap kerajaan terus pantau harga sebab sekarang ni ramai keluarga kena berjimat dengan kos yang makin tinggi. Kalau bekalan barang masih cukup, memang harga boleh kekal stabil. Tapi untuk barang makanan yang melibatkan pembungkusan plastik atau barang import ni, memang kos sekarang makin meningkat. Jadi kami sebagai peniaga pun harap tak berlakulah kenaikan mendadak sebab takut nanti pengguna pun akan terkesan juga.
2: Sebagai pengguna, memang kami risau sangat kalau harga makanan tiba-tiba naik, tambah-tambah barang keperluan harian lah. Sebabnya kalau masa sekarang ni, okey lagi. Cuma kami harap bekalan makanan akan terus mencukupi supaya harga dalam pasaran ni dapat kita kawal dan tak terlalu membebankan rakyat lah.
0: Musliha Zamri, Shida Nasiruddin, Arfa Hamid. Kerajaan Negeri sebelum ini menegaskan komitmen untuk bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan kestabilan harga dan kecukupan stok makanan di pasaran kekal terjamin. Seramai 60 pengusaha dan guru pendidikan awal kanak-kanak menyertai sesi dialog kesihatan komuniti. Program yang diadakan di Kompleks Rakan Muda Sungai Jawi itu memperkasakan

pengurusan kesihatan awam di premis pendidikan. Pakar Perubatan Kesihatan Awam PKD Seberang Perai Selatan, Dr. Lim Mei Ching menegaskan bahawa kerjasama erat antara pihak sekolah dan kesihatan adalah kunci utama bagi menjamin persekitaran pembelajaran yang selamat serta kondusif. Program Anjuran Unit Kawalan Penyakit Berjangkit CDC, Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Selatan itu memfokuskan kepada ancaman penyakit berjangkit seperti HFMD. Selain itu, para peserta didedahkan dengan strategi adaptasi bagi melindungi kanak-kanak daripada risiko strok abal dan keletihan melampau susulan cuaca panas yang melanda ketika ini. Turut diadakan latihan amali melibatkan prosedur saringan awal serta teknik disinfeksi premis yang betul mengikut piawaian kesihatan. Seorang bekas pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan memiliki lebih 3,000 liter minyak diesel tanpa lesen yang sah. Tertuduh Ilayaraj Selvaraj, 28 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Tuan Roslan bin Hamid. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa berurusan dengan barang kawalan iaitu 3,455 liter minyak diesel secara runcit atau borong tanpa lesen yang sah. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula pada 10 Jun bagi sebutan fakta hukum serta laporan kimia. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Priya Dashini Sugumaran. Sementara itu, pengarah KPDN Pulau Pinang, Jagan Supramaniam dalam satu kenyataan menegaskan, tindakan tegas ini adalah isyarat jelas komitmen kementerian menerusi inisiatif Kita Gempur. Inisiatif tersebut diperkasakan bagi membanteras sebarang bentuk manipulasi serta ketirisan melibatkan barang kawalan bersubsidi di negeri ini. Ikuti laporan harian sesi mesyuarat dan perbahasan Sidang Dewan Undangan Negeri DUN Pulau Pinang melalui slot dari Lebo Light selepas ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: FM. Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teksi important
3: from. Tarik balik.
4: Nak cakap bahasa putih sudah izin.
3: Tarik balik tuan-tuan.
4: Sudah. Datuk Keramat. Ikuti

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teks important part.
2: Tarik balik.
3: Tawan nak cakap bahasa putih, sudah izin.
2: Tarik balik, tuan-tuan.
3: Sudah. Datuk Keramat.
4: Ikuti

0: digitalen ya tentunya.
1: Dari Lebuhlah.
2: Tempoh maksima jawatan Ketua Menteri kekal dua penggal. Sektor pelancongan perubatan negeri meningkat ketara. Dari Rebo Light, kami bawakan laporan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-15 penggal ke-4 2026. Saya Zatul Iqmah Muhammad Nur.
3: Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Macang Bubuk kerana amat prihatin tentang nasib Ketua Menteri.
2: Penuh dengan tawa sindiran politik, Adun Macang Bubuk Lee Kai Lun mempersoal Chow Kon Yau berkenaan cadangan menyelaras had jawatan Ketua Menteri kepada 10 tahun. Beliau menyifatkan sebagai tidak adil sekiranya pilihan raya diadakan lebih awal menyebabkan Ketua Menteri tidak dapat berkhidmat sepenuhnya.
4: Adakah kerajaan negeri Pulau Pinang akan mengambil majoriti kita di sidang DUN yang ada 2/3 majoriti untuk membuat pindaan supaya dua penggal itu perlu diberi satu takrifan yang betul iaitu aggregatnya 10 tahun. Ini juga akan menjadi satu keseragaman dengan perlembagaan persekutuan.
2: Chow bagaimanapun mempertahankan langkah itu.
3: Ketika ini, kerajaan negeri tidak ada rancangan untuk membuat pindaan daripada dua penggal kepada 10 tahun. Kerajaan memang mantap, berkhidmat lebih dari 5 tahun pun. Walau bagaimanapun, keadaan politik di negara kita berubah. Memang ada pelbagai desas-desus khususnya dari meja pembangkang yang ingin pilihan raya lebih awal menyebabkan tempoh itu adalah kurang daripada 10 tahun.
2: Menyentuh isu lain, Chow memberi jaminan projek strategik di bawah pelan kontingensi air 2030 tetap diteruskan meski berdepan tekanan kos operasi.
3: Semua projek di bawah water contingency plan 2030 akan diteruskan dan kita sudah pun peroleh pinjaman sukuk untuk membiayai projek-projek berkenaan. Jadi projek ini memandangkan ianya projek strategik untuk pembekalan air ke negeri Pulau Pinang. Dalam keadaan yang mendesak itu, kita pun perlu meneruskan projek-projek ini dan jawapan ini pun sudah jawab tentang tarif air itu.
2: Menurutnya, rayuan berikutan impak kenaikan diesel turut telah dipanjangkan kepada kerajaan persekutuan. Ini berikutan tambahan kos operasi mencecah RM5 juta yang terpaksa ditanggung Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP ketika ini.
3: Merupakan satu pihak yang menerima kesan daripada impak ini dari segi kenaikan kos diesel. Majlis Bandaraya kita pun sudah buat rayuan kepada kerajaan persekutuan untuk mengambil maklum tentang apa yang kita hadapi dari segi kenaikan diesel.
2: Sidang DUN terus hangat dengan pertikaian yang dibangkitkan Adun Batu Lancang Ong Ah Tiong. Beliau bangkit menggesa kerajaan negeri berpendirian tegas memastikan unsur nadir bumi REE Pulau Pinang tidak digunakan untuk tujuan senjata.
5: Ingin menyuruh kerajaan negeri Pulau Pinang agak mengambil pendirian yang jelas dan proaktif bahawa REE dari negeri ini tidak seharusnya digunakan untuk tujuan persenjataan. Yang selama ini menjunjung prinsip keamanan dan pendamaian akhirnya disalurkan untuk kegunaan peperangan. Kita amat gusar bahawa sekiranya REE dari Pulau Pinang disalahgunakan, ia berpotensi mencetuskan konflik yang tidak dijangka.
2: Di tengah-tengah situasi hangat, Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Wong Hun Wai kekal tenang membentangkan kejayaan sektor pelancongan perubatan. Dedahnya 26% lonjakan peningkatan pesakit warga asing direkodkan tahun lalu sekaligus menjana pendapatan sejumlah RM1.14 bilion. Beliau menjawab soalan Adun Batu Lancang Oh Ah Tiong. Menjawab soalan tambahan adun pengkalan kota Wong Yue Hang, Wong mendedahkan 28 makanan tradisional Pulau Pinang telah diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara.
0: Makanan, satu senarai yang panjang, char kway kak, kerabu bihun, mi hokkien, mi jawa, mi sotong, mi udang, nasi kanda, roti bengkali, pasembo, ochen. Telah diwatarkan pada 22 Januari 2026.
2: Sekian dari Lebuh Live, Suara Rakyat Diperdebat.

0: dari Lebuh Lah. FM. MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: FM.
2: Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan ARM Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama. Rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Takzim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenduri. Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Mutiara FM segalanya untukmu. Petang Crew masih lagi amin dan juga Q. Halo. Apa tu eh?
5: Tak, tadi Han cakap dia tu boleh sebut kat radio.
4: Itu yang kita nak sembang nanti.
5: Ini berita dari teman. Tapi yang pasti untuk anda macam biasa, Petang Crew teman anda sehingga pukul 8 malam nanti. Kalau tadi kita dah pun bawakan sesuatu yang baru dan juga pastinya istimewa seperti dengan sidang Dewan Undangan Negeri.
4: Betul.
5: Kita ada dari Lebuh Live.
4: Betul.
5: Perkembangan semasa. Yeah, tapi sekarang ni, Mat.
4: Yo, sekarang ni macam biasalah untuk jam ini kita berada dalam ruangan.
6: Base on air
4: ni kita nak mempromosikan peninggal-peninggal kita dekat luar sana.
5: Betul.
4: Sama ada hampa yang meniaga makanan ke, servis perkhidmatan ke, apa sahajalah.
5: Besar kecil yang pastinya anda usahawan lokal, kami hashtag nak support lokal lah.
4: Cantik. Jadi petang-petang ni kadang-kadang anak setengah tempat pula yang kalau hari dia hujan tau.
5: Oh.
4: Dia kalau hujan-hujan ni perkena chai panas-panas.
5: Chai ni teh kan?
4: Teh.
5: Oh. Teh yang teh susu.
4: Teh susu.
5: Baik, mak. Teh halia pun sedap, mak. Kalau hujan-hujan. Tapi tempat kita alhamdulillah di Jalan Burma ni okey hari ni. Tapi kalau kena petang-petang ni, bukan kata ada teh saja, ada orang kata kudapan. Oh lomo.
4: Jadi hari ni kita nak bersama-sama dengan owner Tea Kadai. Kita nak bersama-sama dengan Cik Faiz. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Amin. Thank you.
5: Baik alhamdulillah.
4: Cik Faiz, apa khabar?
7: Abang baik.
4: Alhamdulillah.
5: Saya ada dengar nama Teh Kadai ni. Macam mana cara nak sebut betul-betul dan apa maksud Teh Kadai ni?
7: Okey. Teh Kadai. Actually, kadai tu bermaksud kedai. Kedai teh lah.
4: Teh Kadai.
7: Teh Kadai.
4: Itu pronunciation dia betul, mai.
5: Okey. Baru boleh minum. Tapi kalau ikutkan lokasi yang di mana dah?
7: Okey, lokasi kami iaitu 68 Lebuh Queen Street dengan lagi satu 138 Jalan Chulia. Street dia dekat je, dalam berapa kaki je, berapa meter tu dah boleh pergi ke branch, second branch kami lah. Dekat Jalan Chulia tu.
4: Duduk dalam kawasan yang sama jugalah.
7: Ya, kawasan sama.
5: Ada beza ke menu dua kedai ni? Kau sama ada?
7: Ada 2-3 benda menu tak adalah, pasal kita dah improvise balik kan. Kedai kecil, kedai yang first tu HQ tu, kita ada authentic sikit lah. So kedai nombor 2 tu kita buat fusion, kebanyakan tu fusion jugalah. Tapi mostly lebih kurang sekarang dah sama dah.
4: Okay. Itu dia punya, kalau orang datang dekat Teh Kadai, menu wajib apa yang kena order? Memang wajib, dia bukannya sunat, dia kena wajib.
7: Wajib terus. Okay, first of all, kita suggest teh je lah. Okay. Normal teh. Nombor 2, kita suggest vanilla tea. Itu killer kita punya sales lah, vanilla tea. Yang nombor 3, kita lebih kurang suggest masala tea. Ha, masala tea. Minum masala tea ni tak ada masalah lah lepas.
5: Yang tea tu je masalah. Kita punya masalah hilang.
4: Kita punya masalah.
7: Kita hilang sekejap.
5: Okey. Tapi itu antara
7: dalam masa sama tu, kita nak beritahu bukan setakat teh saja. Ada kopi semua ada. Jenis-jenis shake apa, mocha frappe tu semua memang ada lah. Jenis shake semua memang ada.
5: Kalau snack-snack ke ataupun makanan kudapan di belah petang ni, apa yang special untuk Teh Kadai?
7: Okey, untuk belah petang kudap-kudapan tu, kita lebih suggest lah macam aloo crispy, iaitu apa, ubi yang digoreng dengan rempah, secret punya rempah lah.
4: Ubi kentang ubi kentang ke apa, Cik Bayi?
7: Ubi kentang.
4: Okey.
7: Habis tu kita ada baji kita panggil apa, balaka baji, iaitu pisang hijau tu. Habis tu kita ada terung, kita ada bawang, onion. Semualah pelbagai jenis baji kita ada. Selain pada tu, kita ada macam mukli peniaram. Mukli Paniaram, dia itu inovasi lah. Dia macam serabai, tapi serabai versi India.
4: Ini menu ni semuanya idea tu datang daripada Cik Faiz ke ataupun datang daripada mana Cik Faiz?
7: Okay, idea ni kita sebetulnya brainstorming. Ini family business. Okay. So kita brainstorming dengan abang-abang, dengan adik. So kita keluarkan lah. Tapi benda ni semua kita boleh dapat kat rumah juga dulu. Tapi buat masa sekarang ni kan susah dah, orang-orang lama pun dah makin kurang dah.
4: Betul.
7: Nak buat benda-benda ni. So kita improvise balik. So kita bawa masuk lah untuk bagi rakyat Pulau Pinang dengan rakyat Malaysia ni untuk makan balik makanan-makanan tradisional juga.
4: Saya ada tengok dekat sini bawah ni, dia kata susu yang digunakan di kadai ni susu fresh, maknanya kata bukan susu kotak.
7: Ya, betul.
5: Ui, serius
7: lah. Betul. Ya, betul. Serius. Okay, kita gunakan fresh. Memang 100% susu lembu asli.
4: Okay.
7: Ya.
4: Patut nampak yang lemak-lemak tu. Itu itu waktu beroperasinya tu daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu Cik Bayi?
7: Okey, waktu operasi kita pukul 2 petang sampai 11 malam.
4: Oh, 2 petang sampai malam. Oh, awal.
5: Dua-dua branch sama waktu tu? Waktu operasi sama?
7: Dua-dua sama branch. Sama waktu operasi tu memang samalah. 2 hingga pukul 11 malam.
5: Baik.
7: Hari Jumaat je kita buka lewat sejam, iaitu pukul 3 hingga pukul 11 malam.
5: Maknanya kata bawa minum petang, kau nak lajak sikit ke, bawa minum apa, bukan minum malam, makan malam.
4: makan malam.
7: Boleh.
5: Makan
7: malam tu boleh main minum balik.
5: Okay. Tapi orang kata bila sebut pasal teh ni, dia punya signature dia tu mesti ada. Tadi teh masala. Lepas tu
4: vanilla.
5: Kalau orang nak tengok dekat media sosial, mungkin ada media sosial Tea Kadai ni yang Cik Faiz boleh kongsikan.
7: Ada. Okey, dalam TikTok dengan Instagram Tea Kadai Penang. Okey, kita pun ada lagi satu branch di Kuala Lumpur juga. Di Brickfields.
5: Kalau misalnya kata pendengar kita ni, sebab kita dengar bukan satu Pulau Pinang je, satu Malaysia boleh dengar kita dekat template. So kalau nak ingin nak pi di Brickfield tu, namanya sama juga Tea Kadai eh.
7: Ya, bobo just dalam Waze ke dalam Google apa ni, just buat masuk Tea Kadai Brickfields. Dia akan
4: tapilah.
7: Betul.
5: Saya buka kat Facebook ni, duk nampak ada satu program ni 15 Mei, tak lama dah.
7: Ya, betul. Untuk tapi program tu untuk khas untuk wanita saja. Sari Party. Sari dan Party.
5: Mana kata itu kena pergi Brickfield lah kan, bukan tak ada di Pinang.
7: Ya, betul. Itu tak ada di Pinang, itu hanya untuk Brickfields. Dia sempena Hari Wanita. Dengan Mother's Day tu kita buat minggu depan hari Jumaat 15 hari bulan 5 lah.
4: Dia ada limit ke Cik Faiz? Ada limit ke nak masuk?
7: Dia limit 99 orang.
5: 99?
7: Still ada available lagi. Boleh QR nanti boleh tengok dalam IG.
5: Itu dekat Brickfield lah.
4: Boleh buat.
5: Yang dekat Pinang punya untuk hari lelaki. Aku rasa Cik Faiz nak buat untuk hari lelaki.
4: Cik Faiz tolong ejah satu lah. Perempuan semua.
7: Planning lagi.
5: Kurta party.
4: Kurta ke?
5: Nampak dia dah bagi idea lah. Okay, apa-apa. Terima kasih Cik Faiz. Perkongsian untuk Tea Kadai untuk hari ni. Dahsyat Mat. Teringin aku minum petang ni.
7: Sila.
5: Baik. Cepat kita doakan semoga terus murah rezeki, terus maju jaya dan juga terus sukses.
4: Amin.
7: InsyaAllah. Amin.
5: Itu dia Tea Kadai. Kalau nak pergi ada dua lokasi. Satu dekat Lebuh Queen. Satu lagi pergi tengok dekat media sosial. Dua-dua baru nak.
4: Sebab dia berkata dekat-dekat je. Cik Faiz kata tadi kan dekat itu kalau dekat dekat Pulau Pinang lah. Dekat Pinang pulau lah. Kalau dekat Brickfield pun ada juga.
5: Itu dekat KL. Beritahu kat kawan-kawan kita, anak-beranak kita, beradik-beradik semua duk ada kat KL. Teringin lah rasa teh, cita rasa teh. Orang Pulau Pinang ni pergi ke sana lah.
4: Boleh pergi. Sebut sekali mat teh.
5: Tea Kadai.
4: Tea Kadai.
5: Tea Kadai.
4: Kepala sekali mat.
5: Tea Kadai.
4: Tea Kadai.
5: Okey, terus layan Petang Crew.
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, orang nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benda menyeluk perkasa biar sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan kami dan juga Q WhatsApp.
3: Yes, dah masuk jam terbaru. Kalau tadi kita dah pun bersama-sama dengan usahawan kita dalam Business On Air. Tapi kalau anda nak promosikan perniagaan anda ataupun mak anda ada berniaga ke, ayah anda ada berniaga ke, dia kata tak apa, saya ni memang support lah family punya bisnes. Apa yang share dengan kami, tak ada masalah.
2: Ada juga yang setengah tu kata macam, ish, malu lah nak sembang. Malu apa kan? Dia umpama kita borak-borak santai.
3: Betul.
2: Kan kita tanya kedai dekat mana, apa yang specialnya jual, servisnya apa, harganya berapa, macam mana nak contact, semua mudah je.
3: Betul, kita nak sama-sama orang kata hashtag support local lah.
2: Betul tu. Dan apa pun kena support juga. Untuk sekarang ni kami berada dalam
3: Ralik Chat. Kita nak pergi ralik sikit ni, bukan apa. Sebab semalam ni ada yang mungkin macam saya sendiri tak pasal semalam ke ibu. Sebab saya tengok tu bila dah lepas dah kot. Rupanya dia setiap hari Ahad bulan ataupun hari Ahad kedua bulan Mei, Mat. Kita tak pasal. Kita selalu ingat tarikh terus.
2: Betul-betul. Kita tak hafal jenis minggu kedua apa semua.
3: Betul.
2: Tapi itulah dia punya tagline pun, seteguh kasih ibu.
3: Betul.
2: Jadi sebenarnya dia tak adalah nak kata semalam tu saja hari untuk kita nak meraihkan hari ibu. Dia setiap hari sebenarnya kita nak kena raihkan.
3: Tambah-tambah ibu bapa kita kan. Ada masa terluang tu kita telefon. Betul. Kita dapatkan hubungan yang jauh tu tak apalah. Mungkin masa yang ada tu baik telefon. Tapi kalau yang dekat dia hari ni, balik-balik tu peluk, cium apa semua.
2: Betul. Tapi itulah, kadang-kadang setiap perkara ni ada momen dia. Ada memori dia. Kalau kita nak membandingkan antara dua ibu dan juga ayah ni, kalau dalam keluarga hampa, siapa pun yang cengeng?
3: Kalau macam saya, macam saya memang ayah lagi cengeng.
2: Ayah
3: cengeng. Tapi mak ni, dia walaupun dalam slow, relax, tak apa, dia time ayah cengeng, dia akan relax. Time ayah pula dia peluk apa-apa ni, dia tunggu pagi tu, cepat. Dia cengeng lagi, Mat. Dia lagi cengeng.

0: Dia kiranya kalau ayah tu tengah on point, tengah marah, dia akan cool down. Yeah. Kalau ayah tengah cool down, dia akan naik belah.
1: Dia ikut pada keadaan.
0: Dia macam, dia macam pass baton lah.
1: Pass baton.
0: Anak-anak ni memang akan kena marah.
1: Pasal lagi kena. Tapi macam Hang tak kira, contoh sikit. Macam Hang pula macam
0: mana? Ini background dahsyat. Anak-anak komando memang dahsyat.
1: Tapi kalau anda pula ada cerita dan juga momen anda, mana satu ayah ataupun ibu anda yang lagi garang ataupun dia garang tu bertempat sebab apa, kan? Boleh kongsi dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
0: Telefon pun cantik juga di 04-2107-389. Terus layan
1: Petang Kru.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari Rembang Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace.
1: Rembang Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
2: Ya, petang kru masih dengan kami dan juga Q teman hamba untuk jam ini. Ada dekat mana tu?
3: Alhamdulillah, dah sampai dekat atas jambatan dah ni. Tapi punya jalan hari Isnin ni tak relax. Tapi untuk anda, hati-hatilah mandu kan. Nak kongsi trafik. Trafik dekat mana? WhatsApp kita sama ke, Ahmad?
2: Sama-sama dekat WhatsApp kita 0105080957. Ataupun boleh terus pergi ke aplikasi Plus Line dekat X. Dekat situ pun segala update-update terkini akan dikongsi kongsikan bersama-sama. Betul. Dan macam biasa juga lah, untuk jam ini beberapa jalan utama yang mungkin dijangkakan kelewatan.
3: Tapi kalau dekat BKE yang menuju ke Kulim kan, daripada pulau nak balik ke Kulim ke apa, awal tadi memang ada berlaku kerja-kerja penyelenggaraan. Dan ada kawasan yang masih ditutup. Kalau awal tadi kilometer 15.5
2: betul,
3: sampai 18.4. tapi mungkin ada update terkini. Kalau anda nak share, mungkin lalu kawasan berkenaan, share dengan kami. Voice note pun tak apalah.
2: Betul.
3: Jangan duk type pula, bahaya.
2: Sebab bukannya apa, ada setengah jalan tu yang memang kalau kita nampak dah, memang jalan perindustri yang orang duk perbetul jalan tu, tambah jalan macam tu. Contoh pula kat dalam pulau ni pula, dalam proses nak buat jalan LRT sebagainya. Jadi ada yang tiga lorong jadi dua lorong. Betul. Dua lorong jadi satu lorong.
3: Ada gelugok tu sedia depan sekolah apa, sekolah apa tau, lupa nama. Tak ingat sekolah paling tua tu, Mat.
2: Sekolah ni Allah yang kita buat program tu kan.
3: Ya, betul. Nama main petang-petang ni dia lupa. Main belanja kopi sikit. Tapi tak apa, kalau petang-petang ni mengingatkan anda kepada memori anda bersama dengan ibu ke ayah ke, boleh share lagi dengan kami dalam Ghalib Chat ni 0105080957.
2: Terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda bosan dalam pemanduan?

0: Kesehatan, segalanya untuk itu.
1: 95.9 dan juga 90.9 Ujian FM, segalanya untuk.
2: Ya, petang crew, masih dengan me dan juga Q teman apa semua untuk jam ini. Salam Isnin semua.
3: Yes, dan ada yang kata hari ni semangat tu lain macam bila duk, apa hari hujung minggu tu pergi balik kampung. Seronok lah bila mak ni tiba-tiba dia kata ni tak usah duk fikir lah pasal duit ke apa ke, yang penting tu kerja elok-elok. Dia bagi ayat tu yang sedia cukup.
2: Nak kata mak ni sentiasa apa, ada lah orang kata
3: suka
2: kan. Tapi itulah, bila cakap dengan mak, bila cakap pasal ayah ni, kadang-kadang kita ada story ataupun memory kita.
3: Betul.
2: Sebab semalam hari ibu kan, jadi ada juga orang duk terobek kata rindunya dekat ibu. Sekarang ni dah rindu dengan masakan, rindu dengan bebelan. Ada pula yang kata tapi ada juga yang ayah punya bebelan pun kadang-kadang mengalahkan ibu juga.
3: Ya, macam yang kirimkan oleh Zaidatul ni. Satu kata kat sini, assalamualaikum petang kru. Kalau macam saya ni, saya paling duk ingat mak saya lah. Satunya sebab bila ayah saya ni, dia jenis cengek.
2: Okay.
3: Dia kata getah pek ni sedia lah. Kalau budak lain ni tak merasa
2: getah pek tu.
3: Zaitu kata kat sini, kalau mak ni sekejap dia lah yang akan bagi ayah ni tenang. Dia lah yang peluk kadang-kadang. Saya pernah waktu sekolah dulu tu, sajalah ikut kawan-kawan.
2: Okay.
3: Pila ke komta.
2: Cari apa ke komta? Jalan-jalan lah.
3: Lari sekolah dia telah kata. Lari dapat tahu kat ayah ni, balik tu siap sedia. Tapi mak ni punya lah kasih sayang mak ni,
2: Mak defend.
3: Tapi lepas tu mak pula bagi kat saya,
2: mak bagi ketapai
3: dia
2: juga.
3: Mungkin bagi nasihat aku.
2: Membuatkan
3: sebabkan mereka dua ni lah saya jadi manusia lah ni.
2: Ya, betul. Cara didikan ibu ayah dulu dengan sekarang, kita tak kata sekarang sekian-sekian, dulu sekian-sekian bukan kan. Sebenarnya dulu dia kata apa, hantar anak kat sekolah dengan bagi hadiah kat cikgu tu rotan.
3: Betul-betul ada dulu.
2: Kalau dia salah, rotan ni. Kalau ni rotan untuk mendidik, bagi rotan. Sama juga kalau kat rumah aku pun rotan tu ada. Rotan
3: bagi ni juga hadiah. Mak ayah bagi hadiah ke?
2: Rotan tu dia buat pameran lah. Itu. Kalau ada setengah
3: pameran apa? Tak, mesti tak
2: bukan,
3: dia.
2: Bukan, dia gantung saja untuk nak bagi kita cari ingat sikit. Ada rotan warna hijau.
3: Aku baru nak pergi jadi dekor rumah. Apa ambil rotan? Rotan tu buat kerusi ke apa-apa tu?
2: Okay. Itu rotan untuk perhiasan. Ini untuk lembah belakang pun boleh.
3: Aduh. Kalau anda pula macam mana, mungkin ada memori anda, mana satu yang lebih garang. Kalau macam Zaidatul tadi, dia kata ayah ada garang, tapi mak dia pun ada garangnya tersendiri kan.
2: Boleh hantarkan dalam WhatsApp kita 0105 08 09 57. Terus layan Petang Crew.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Hey. Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor yang dalam laut ni yang duduk terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
5: Kau nampak hebat.
6: Saya sayang awak.
5: Tahniah, awak berjaya.
4: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
7: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
8: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu.
2: Ya, dah masuk jam yang keempat petang kru. Masih lagi kami berdua, Ami dan juga Q.
3: Yep, Zah. Dan kalau anda yang mungkin baru je dengar kami ni, dia kata, game Penang hari tu tak ada cover ke? 15 hari bulan nanti ada. Itu dekat saluran TV okey, tapi petang, Mat. Okay. 4:30 boleh tengok kat TV. Okay, buat turun aplikasi RTM Klik sekarang jugalah.
2: Sebab anda dekat RTM Klik tu, bukannya apa boleh tengok TV saja. TV sukan boleh tengok, berita RTM kita boleh tengok, podcast boleh tengok, 34 session radio pun boleh dengarkan juga melalui di RTM Klik tu.
3: Yang pastinya Mutiara FM ada kat situ tau. Mana celah dunia pun boleh duduk dengar.
2: Sabar.
3: Marah sebab dia kata tak clear lah ni. Apa tak clear? Kami duk bagi clear punya, free of charge lah.
2: Sama jugalah untuk jam keempat ni, lagu-lagu terbaik pun free of charge juga. Itu dia, kita ada Amy Masura, Diam-Diam Rindu. Bunyi apa tu?
3: Diam.
2: Bukan.
3: Linkin Park, In The End. Menanti anda.
4: Seindah bunga di taman.
2: Rory Sharifah ini, seindah dan sejalan.

Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masa lagi kami dan juga Q, teman hampa untuk hari ini.
2: Yes, dan masa lagi kami berdua teman anda sampailah pukul 8 malam nanti,
1: geng. Ya, dan untuk jam ini kita nak perhabis lah topik hari ini. Yelah, kadang-kadang orang kata memanglah dua-dua tu cengih kan. Ibu dia ada punya level cengih ataupun garang dia. Ayah pun ada level garang dia. Tapi kadang-kadang kan, garang abah ni lebih kepada tindakan, garang mak ni lebih kepada kata-kata.
2: Ah, betul. Macam yang dikirimkan oleh Saiful ni, kata
1: Saiful.
2: Assalamualaikum, petang kru Amin dan Q. Ampuan ni betul-betul menceriakan petang kami lah.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Sebut pasal mak ni memang saya tak boleh lari. Sebut pasal ayah memang saya tak boleh lupakan.
1: Betul.
2: Nampak, tak boleh lari, tak boleh lupakan. Mana kata penting kan. Dia kata kat sini, kalau macam saya, ayah saya ni punya cengih level-level kalau apa ni, kayu beluti tu pernah makan belakang, dia kata
1: kayu beroti kot.
2: Tak tahu, dia tulis kat sini
1: beluti.
2: Kan, lepas tu dia kata kalau mak saya ni jangan kata ni sidai apa semua, duk sidai tu boleh terbang tu.
1: Kalau sidai baju terbang maju lah.
2: Terbang maju. Tapi rasa-rasa hanger tu yang sini kot. Tapi dia kata ikutkan dua-dua ni, ada cengih masing-masing. Cuma macam saya ni, biasalah budak-budak buah. Anak-anak saya lah ni pun kalau ikutkan hati nak buat macam tu juga. Sebab mak ayah saya dia didik macam tu, jadi orang saya hari ni. Tapi apa yang mak saya pesan memang saya tak boleh lupa. Kalau hidup ni kita hanya berbekalkan kepada mulut, tak jadi apa. Tapi kita kena berbekalkan pada akal.
1: Jadi sebesar apa nak buat pun, baik anak-anak ataupun baik ibu ayah tu, nak buat apa-apa, ingat sebab buat tu ada apa. Nak pukul dia tu untuk apa? Kalau pukul sebab lepas geram, tak jadi.
2: Tak boleh.
1: Tapi kalau pukul sebab nak mendidik, ada cara nak pukul dia tu.
2: Dan ni juga kiriman daripada Nadira di Falim ni. Dia kata, sempena hari ibu ni saya teringat dekat arwah mak saya ni.
1: Dia kata apa? Dia kata selalu pesan dekat dia, kerja-kerja juga, duit boleh cari, kesihatan kalau sakit nanti macam mana. Lepas tu yang masih saya ingat sampai lah ni, doa mak saya. Dia kata apa tau? Mak doa hang kakak semoga ada kereta sendiri. Alhamdulillah, Amin dan juga Q, saya ada kereta sendiri. Tapi saya dah hilang doa dari mak. Mak saya dah 4 tahun lebih dah tak ada. Saya pula anak sulung dari 7 adik-beradik. Saya jarang mengadu dengan mak hal-hal saya. Tapi bila mak cakap dan pesan pada saya, saya faham dan sumpah Amin dan juga Q, saya rindu kat mak saya. Hanya ada ayah saya sekarang ni. Mak saya pergi mengadu ilahi tak terlalu umur ketika itu 52 tahun.
2: Okey, jadi salam takziah juga untuk Nadira kan. Yang mana hari ni masih ada ibu, masih ada ayah.
1: Betul.
2: Kita, yalah, manfaatkan masa yang ada. Saya pun kalau boleh nak call mak saya lepas ni.
1: Kita buat speaker lah. Aku pun call mak juga. Kita buat group call.
2: Dah, mak aku nanti dah cari siapa pula ni, lama tak pernah dengar suara. Rupanya mak Amin. Dah pening, lama tak nampak Kak Syah.
1: Tak apalah, nak menyembang nanti kan.
2: Nak sisi perkenalan dulu, makan masa lah mat. Prepaid aku bukan banyak.
1: Yelah. Pakai prepaid eh.
2: Pakai prepaid DJ pakai prepaid lagi.
1: Pintak lah dada sikit daripada mana-mana kan, boleh lah. Sponsor
2: boleh. Masukkan dalam bis on air nanti.
1: Selepas ini dia tak ada. Dan lepas ni pun kita ada ke Tiara tau.
2: Nak tanya Tiara ni, mak ayah dia mana? Elokkan nyanyi tu sikit.
1: Sebab dia memang anak tunggal. Dia tak, lahir-lahir tu dia belum nyanyi. Yang lahir dia pun aku tak tahu siapa.
2: Yang dalam tu aku nampak robot.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untuk

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih ada kami dan juga Q, teman apa semua untuk jam ini. Dan macam biasa jugalah, untuk jam ini kita berada dalam ruangan

bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM.

0: Yeah. Oh yeah.
1: Lagu apa yang Tiara nyanyi tadi tu, boleh tekan tokoh di ruangan WhatsApp kita di 010-508-0957.
0: Mat, Tiara berhuluk ni, Mat.
1: Apa?
0: Dia kata penyanyi asal ni pernah jadi bintang RTM tahun 2001.
1: Ah, itu je. Cuba hampa pitat juga bintang 2001 siapa dia. Terus layan. Betul.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang tu Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk baik.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Anda bosan dalam pemanduan?

0: Aish, nak menekah.
1: Tak tahulah.
0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Mana Abang Aisyah tu, cuba teka tengok lagu yang Tiara nyanyi ni sebenarnya. Apa yang jatuh tu?
1: Tak, aku ingatkan background music amain. Rupanya barang aku yang
0: jatuh. Dia sebenarnya apa nama penyanyi dia juga adalah wanita.
1: Betul.
0: Sama-sama yang Tiara.
1: Yes, betul. Tiara wanita ke?
0: Ha?
1: Kita pun tak tahu Tiara wanita ke tidak.
0: Ya ke? Sebab kau dia macam perempuan.
1: Ah, yelah tu. Yelah. Aku tak libat lawak-lawak ni. Tapi tadi ada yang cakap, apa DJ tak tahu allergic dengan allergy.
0: Oh, ya ke?
1: Minta maaf.
0: Tak, kami nak bagi.
1: Itu Tiara yang bagi. Kalau yang maksudnya, ada yang tanya tu, apa maksud sebenarnya allergy tu? Sekejap lagi kita bagi tahu. Tapi ada yang jawab ni, allergy sepi, Mat. Kiriman dari
0: sepi.
1: Sudah. Aku kalau bagi tahu dia, mesti buat lagu lain.
0: Itu
1: ni, daripada Kak Hazlin.
0: Kak Hazlin
1: Malaya katanya. Brother Burger.
0: Oh, dari Malaya Brother Burger.
1: Ya.
0: Mana burgernya?
1: Tak ada, dekat Hazlin lah.
0: Kak Hazlin nanti. Okey, baik. Apa jawapannya?
1: Dia kata kat sini, allergy sepi daripada Azarina.
0: Okey, Azarina.
1: Ini pula daripada Emma L. Emma L.
0: Emma L. Alma. Assalamualaikum, petang kru. Saya nak cuba juga boleh ke?
1: Silakan.
0: Kalau salah jangan rotan, okey?
1: Tak ada, saya sebat je.
0: Yang Tiara, lagu yang Tiara rosakkan tu adalah allergy sepi dari Azharina Azhar. Tiara ni.
1: Yalah, tu yang masalahnya Tiara menjeling-jeling, Mat. Dia sebut rosakkan tu.
0: Dia kata dah paling habis kuat. Tu kata paling sedap lah tu dia boleh pergi.
1: Itu dah paling okey lah tu. Ini pula daripada Syukur.
0: Syukur?
1: Syukur kata kat sini. Saya rasa ni lagu Eliana kot.
0: Eliana.
1: Eliana kat sini.
0: Eliana dia, M. Rizal.
1: Eliana M. Rizal. Dia kata, kau atau aku.
0: Kau atau aku.
1: Okay. Ini pula daripada mana tadi?
0: Madam Purpose. Madam Purpose. Assalamualaikum Amin dan juga Q. Kasih hantam sajalah. Betul kata betul belakang Kira. Azharina allergy sepi.
1: Allergy sepi. Dan yang terakhir ni kita bacalah sempat. Kita baca daripada Kak Ina, Taman Arah Indah, Kuala Tampau.
0: Okey.
1: Assalamualaikum Amin dan Kio.
0: Assalamualaikum.
1: Kak Ina rasa lagu yang Tiara nyanyi tu kan, lagu daripada Azrina Azhar.
0: Okey.
1: Allergy sepi.
0: Allergy sepi.
1: Bukan allergy, aku betulkan allergy. Allergy ni maksudnya jangan dimain. Allergy tu maksudnya lagu, puisi ataupun karya yang menyatakan kelebihan.
0: Allergy lah.
1: Allergy.
0: Bukan allergy.
1: Bukan. Allergy tu penyakit.
0: Patutlah.
1: Kelebihan, rintihan terutamanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini merujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka.
0: Kenapa bersungguh-sungguh sangat sampai nak cari?
1: Bukan
0: masuk.
1: Sebab orang kata tadi, takkan DJ tak tahu.
0: Okay.
1: Allergy dengan allergic.
0: Okay, tak apalah Tiara. Apa jawapannya untuk menjawab segala teka-teki dan juga kemelut?
1: Silakan.
0: Perasaan orang
1: kemelut
0: semua.
1: Kemelut dia?
0: Kemelut.
2: Baik, terima kasih Amin dan Q.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: Tak ramai yang jawab salah lah tadi.
1: Kan menebus hilafku terhadapmu. Sedap
0: punya tu. Sedap lah.
1: DJ punya boleh jadi.
0: Cuba diam. Lagi sedap.
1: Tak baik, Mat.
0: Ayalah.
1: Ini cuma ciptaan Tuhan,
0: Mat. Baiklah, taklah nak kutuk lebih-lebih nanti kena kali sendiri pula. Terus melayan petang kru.

0: dan keluarga Islam perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna. Inilah Mutiara FM.
1: FM segalanya untukmu. Alhamdulillah masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua untuk jam ini dah masuk jam yang terakhir dah pun.
2: Dah pun 7.16 minit malam waktu ini untuk anda yang mungkin baru nak menjamah kan. Dia kata baru lah dapat nak makan malam ni dengan family. Alhamdulillah kalau ada juga mak ayah tu, tu yang seronok tu.
1: Betul kan.
2: Ramai lagi.
1: Betul sebab semalam pun hari ibu dan orang kata lah walaupun banyak kali orang kata hari ibu ni dia tak ada special day. Dia hari-hari special.
2: Yeah.
1: Sama ada untuk ibu ataupun untuk ayah. Teringat saya akan kata-kata oleh kita punya mufti kita, yang ini Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Uthman. Dia kata pengorbanan kalau seseorang itu, hatta kalau dia berhenti kerja untuk nak menjaga ibu bapa, itu pun bukan satu kerugian kerana ganjaran dia lebih besar menanti dia di akhirat kelak. Sebab dalam dunia moden yang sibuk sekarang ni, Datuk kata apa tau, Datuk Mufti kata kita perlu kembali menanamkan nilai ihsan terhadap orang tua. Jadi yang mana ada anak-anak tu kan, anak-anak yang ada orang tua yang masih lagi hidup, jangan kita abaikan mereka. Dan masyarakat secara amnya, jangan pula kita membiarkan warga emas yang tiada waris hidup bersendirian tanpa perhatian.
2: Maksud kata bagaimana warga emas itu sendiri, emasnya tu bernilai. Jadi kita fahami erti, fahami juga tanggungjawab.
1: Betul.
2: Sama-sama kita peroleh keberkatan, bukan hari ini, mungkin bukan esok, tapi di akhirat kelak itu tak ada siapa yang tahu, hanya Allah yang tahu.
1: Betul, janji ikhlas dalam jiwa kita. Terus layan
2: Petang Kru.

ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada wang ringgit

0: terlintas di hati. Bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru, masih dengan Yusof dan juga Q, teman hampa untuk jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.27 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru bersama-sama Amin dan juga Q. Dan insyaAllah selepas ini, kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Shahul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusuf Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menora seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang penuh barakah dan juga di rumah Allah SWT yang barakah ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke Masjid Jamek Padang Menora. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk dia berkorban versus terkorban. Tajuk ni sembang-sembang dengan Ustaz Aiman lah. Apa yang kita nak bagi tajuk yang menarik, kita pilih tajuk ini supaya menjadi salah satu noktah ataupun kita nak bergerak ke hadapan untuk perbincangan kita pada malam ini. Apakah dia tanggapan kita ataupun first impression kita? Kita dengar topik ni, berkorban versus terkorban. Adakah hanya permainan kata-kata saja, lontaran slogan ataupun satu usaha gigih untuk kita menekuni satu perkara yang amat dekat kepada kita selaku umat Islam? Dari sudut bahasa ya, para jemaah sekalian, topik kita datang daripada perkataan asal itu korban itu sendiri. Dari segi bahasanya diapit, yang pertamanya adalah dengan ber di awalnya, merujuk kepada perbuatan, dan yang keduanya adalah ter, merujuk kepada perbuatan tidak sengaja, mengejut atau yang tidak diingini. Berkorban dan terkorban. Dalam aspek berkorban, ia sudah pasti syarat dengan ayat sama makna seperti ikhlas, pengorbanan dan mujahadah. Manakala terkorban pula terkait dengan kematian, kehilangan dan juga boleh merujuk kepada syahid. Justru kita amat beruntung pada malam ini kerana forum kita ini adalah umpama short course ya Ustaz, umpama satu kursus jangka pendek yang mana ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik kita yang hadir pada malam ini boleh bawa bekal balik untuk kita sama-sama faham dan amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, round one, yang pertama Ustaz Aiman, kita terus Ustaz, direct to the point. Apakah maksud kurban ni Ustaz dari segi istilah dan apakah nilainya, dan orang kata ada apa pada kurban ni Ustaz sehingga dia dilihat satu benda yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT? Silakan Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Makasih kepada Tuan Moderator yang saya kasihi, kekanda saya Al-Fadhil Ustaz Firdaus Shahul Hamid aka Shahrokhan. Ini kali yang ke-40,000 kami berforum. Alhamdulillah. Cuma tak boleh cakap Tamil saya. Melayu insya-Allah. Jadi sehari kita boleh request lagu daripada panel kita. Kok ibu-ibu terangi nak dengar kalau honaho. InsyaAllah kita boleh dengar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, korban daripada perkataan qurbun. Qurbun maknanya apa? Maknanya dekat. Apa-apa sahaja yang kita buat dan mendekatkan kita kepada Allah, itu yang dinamakan sebagai korban. Yang kedua, korban yang selalu kita dengar adalah kita menggadaikan ataupun kita menggunakan perkara ataupun harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu korban ini di antara salah satu cara untuk kita mendapat rasa ataupun mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai al-birra. Apa makna al-birra? Yang pertama, para ulama menafsirkan al-birra iaitulah kamu tidak akan mencapai nilaian pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua makna al-birra, kamu tidak akan mencapai tahap orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, takkan boleh capai nilai takwa yang paling tinggi di sisi Allah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu membelanjakan apa yang dianugerahkan oleh Allah, dan hak kamu belanja itu adalah tuhibbun, yang paling kamu kasih, yang paling kamu suka, yang paling kamu payah nak lepas dalam kehidupan kamu. Sebagai contoh, tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ni kita masuk musim korban ni, nanti dalam khutbah, dalam kuliah, dalam tazkirah, guru-guru kita akan membicarakan tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Kita tengok nikmat yang paling disukai, yang paling ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim adalah anak. Nabi Ibrahim kahwin dengan isterinya yang pertama Sayyidatuna Sarah alaihissalam. Dan Allah Ta'ala rakamkan doa Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffah ayat 99. Nabi Ibrahim dia doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku as-salihin, keturunan zuriat yang saleh, yang baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Doa punya lama, tuan-tuan, apa yang berlaku? Fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Ibrahim, kami berikan berita gembira kepada kamu, iaitulah isteri kamu. Nah, isteri kamu iaitulah Hajar alaihissalam. Kahwin dengan Sarah, tak dapat anak, kemudian bertemu jodoh dengan Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Ini panjang cerita Nabi Ibrahim ni, kita ringkas ya. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar alaihissalam, doa punya lama berdoa. Akhirnya, fabasyarnahu bighulamin halim. Ibrahim, kami bagi berita gembira kepada kamu, isteri kamu Hajar alaihissalam mengandung, dalam perut dia ada baby, satu orang bayi lelaki, yang bayi ini halim, bayi ini bayi yang baik, yang beriman, bertakwa kepada Allah, iaitulah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, nah, Nabi Allah Ismail besar, besar, besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, ketika mana Nabi Ismail dewa dah besar dah, boleh berjalan ke sana kemari dengan ayah dia, dia kata, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Wahai ayahku, ya abati, wahai bapa kesayanganku Ibrahim alaihi salam, semalam Nabi Ibrahim dia mimpi, semalam aku tidur, aku mimpi apa? Aku mimpi, inni azbahuka azbahuka fanzur madha tara. Aku sembelih kamu wahai anak. Fanzur madha tara, apa pandangan kamu? Apa jawapan kamu? Kata Nabi Allah Ismail alaihi salam, ya abati, wahai bapakku, if'al ma, lakukan apa yang disuruh oleh Allah. Kalau kita tengok dalam ayat ni, tuan-tuan ibu ayah sekalian, Allah Ta'ala kata apa? If'al ma. Ma di situ membawa erti lakukan apa-apa sahaja. Kalau Allah Ta'ala suruh cincang 400, cincang 400. Suruh tikam, tikam. Kalau Allah suruh semelih, semelih. Allah suruh kerat, kerat. If'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Buat wahai ayah, laksanakan perintah Allah. Nescaya di hari akhirat, kamu akan melihat anak kamu Ismail ini daripada kalangan orang-orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maklum, Nabi Ibrahim menikah dengan isterinya Sayyidatuna Hajar, isteri nombor 2. Nak menikah dengan Sayyidatuna Hajar waktu dapat Nabi Ismail, ketika itu berapa umur Nabi Ibrahim? Maklum, cejawab tengok. Nabi Ibrahim alaihi salam dapat Nabi Ismail usia baginda sekitar 80 tahun. Maklum, umur 80 tahun baru boleh anak hak pertama. Maklum, kok padang menorah menikah umur 25 anak 6 dah. Betul? Ha, saya teka tu kira betul dah. 25 anak 6 dah. Umur, Masya Allah. Kembang belakang ni. Subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim Allah Ta'ala uji baginda. Dah lama duk tunggu anak. Allah Ta'ala uji baginda supaya mengorbankan ma tuhibbun, yang paling kamu kasih, iaitu anak kamu Ismail alaihi salam. Ini nilaian pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim kepada perintah Allah. Apa bukti dia? Allah Ta'ala rakamkan, Allah Ta'ala kekalkan kisah pengorbanan dua orang kekasih Allah ini di dalam Al-Quran. Nak tunjuk kata apa tuan-tuan? Besarnya nilai pengorbanan seseorang hamba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takat tu, sehinggakan diperintahkan pula umat Nabi Muhammad kita yang insya-Allah tak berapa lama lagi akan melaksanakan ibadah korban, tanda kita juga akan merealisasikan impian dan hasrat seperti mana yang diinginkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Maklum, tak payah balik duk sembelih anak. Maklum, tak payah balik duk pi takik kepala anak. Tak payah. Yang Allah nak adalah beri pengorbanan yang semaksima mungkin daripada kita, baik harta, baik tenaga, baik ilmu, baik idea, untuk sama-sama kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah.
3: Baik Ustaz Firdaus. Ustaz, setiap tahun kita disajikan dengan kisah-kisah kurban dalam Al-Quran dan juga sirah. Dalam banyak-banyak kisah ni Ustaz, bermula daripada pengorbanan paling awal Kabil dan Habil, paling awal dulu sampai ke hari ini, dan kisah sahabat dan sebagainya, apakah dia kisah-kisah yang paling menginspirasikan Ustaz?
0: A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim minasyaitanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Maka ditanya soalan, dalam Quran ataupun sirah, apakah kisah yang boleh memberi inspirasi kepada kita? Dan tak ada satu cerita yang lebih baik daripada cerita yang ada dalam Quran. Maka kesemua kisah yang ada dalam Quran sudah tentu memberi inspirasi pada kita. Cumanya, kerana pada malam ni kita kaitkan dengan korban, maka kita ambil kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Tadi Ustaz Aiman sentuh beberapa perkara ataupun kemuncak kepada perjalanan kehidupan Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi kalau kita tengok, dalam ramai-ramai manusia yang ditimpa ujian, para-para Nabi itu ujian mereka paling berat. Dan di antara Nabi-Nabi yang ujian dia berat, salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim AS. Ujian yang ditimpa ke atas Nabi Allah Ibrahim AS ni bukan main-main. Masa usia remaja, dihalau oleh keluarga. Pasal apa? Suruh pijuai berhala, tak mau jual. Geram, dihalau keluar dari rumah. Tu awal-awal lagi. Usia remaja dah kena halau keluar. Kemudian meningkat menjadi pemuda. Kalau kita tengok dalam kisah berdepan dengan Raja Namrud kan, Nabi Allah Ibrahim AS lipi pecah berhala kecil dan letak kapak ni tangan berhala besar. Kemudian bila mana ditangkap, esok bila tengok, ni apa ni berhala-berhala semua pecah. Namrud kata ni mesti Raja Ibrahim ni. Tangkap lah. Bila tangkap, ditanya kat Nabi Ibrahim. Betul ke hang yang pecah berhala ni? Tapi saya terjemah siap-siap tentang kan. Betul ke hang yang pecah berhala ni? Dia kata tak lah. Bukan aku pecah. Mana ada aku pecah? Tu tengok tu kapak ada dekat berhala besar. Dialah aku pecah. Namrud kata, dia tu satu patung. Mana boleh gerak? Mana boleh dia pergi pecah patung lain? Hang tu merepek apa? Dan Ibrahim kata, dah hantar kalau dia tak boleh buat apa, yang hang sembah dia apa siapa? Kan yang tu dakwah simple logic orang putih kata. Simple lah. Dah hantar dia la yanfa' wala yadur, tak ada manfaat, tak ada mudarat. Yang kamu sembah dia apa siapa? Geram, tak boleh jawab. Dikumpulnya unggun api yang besar, dilemparnya Nabi Allah Ibrahim AS masuk dalam api yang besar tu. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada api itu, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan selamatkanlah ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Minta maaf, saya tegur sikit. Saya dengar ada ustazah dia mengajar, kalau rumah terbakar, baca ayat ni. Kan? Dia kata kalau rumah terbakar, ya nar, baca, ya nar kuni barda wa salama. Keluar rumah tu rentung. Jadi kambing Pak Mat Western ni. Kan? Yang tu Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kan? Pertolongan yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Api yang sifat dia panas dan membakar, satu bulu roma Nabi Ibrahim pun tak terbakar. Dan dia bukan takat sejuk. Bukan Allah perintahkan api tu kuni barda wa salama. Sejuk dan selamat. Sebab apa? Sebab ada je sejuk yang tak selamat. Tuan-tuan buka MTS, pergi duduk MTS malam ni. Tidur satu malam ni. Esok pagi jadi apa? Silahkan mati kita. Sejuk, tak selamat. Tapi Allah perintahkan api tadi yang panas membakar menjadi sejuk dan selamat ke atas Nabi Allah Ibrahim AS. Tak apalah, ujian. Kedua, kahwin dengan Sayyidatina Sarah, tak ada anak. Sampai umur berapa tak ada anak, tuan-tuan? Tadi Ustaz Aiman tanya. Ulama lebih-lebih kurang 82, 85, 86. Tak pendek, cerita 80. Kita kalau 80, cucu ada 115. Kita, kan? Nabi Ibrahim, 80 anak tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau Nabi Ibrahim duduk Pulau Pinang. 80 tahun tak ada anak, mau tak sakit kepala. Pi kenduri ni je ni tanya, pi kenduri tu je tu tanya. Tak betul. Ada kawan saya seorang kahwin 6 tahun tak ada anak, dia kenduri pun tak mau pi. Saya tanya apa sebab, baru ni tak jumpa kenduri. Dia kata, hantar aku dijumpa semua orang ditanya pasal anak. Tuan-tuan tahu tak orang yang tak ada anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tuan-tuan tahu tak macam mana mereka punya raplah, tuan-tuan. Tuan Pening kata raplah. Tahu tak mereka punya serabut kepala otak ke mana? Balik rumah. Hang tengok muka aku, aku tengok muka. Hang tengok muka aku, aku tengok muka hang. Lagi bini. Last kali tengok dinding, tengok phone. Sunyi rumah. Tuan-tuan balik rumah ada anak. 3 orang. Saya anak 4 orang. Allah, anak lompat atas sofa, naik atas meja, keluar ke washing machine. Mau tak raplah. Kan? Serabut perut. Tapi seronok lah. Seronok. Yang tak ada anak ni, Allah uji dia. 5 tahun tak ada anak, tuan-tuan. Apa saja petua orang bagi, dia buat. Dia kata, pisang mai tak boleh makan. Hang kena makan pisang ni. Dia tak makan pisang mai. Kan? Baru boleh dapat anak. Dia kata, hang kena pi apa, umrah. Elok gaya nak pi umrah, kena covid pula. Tangguh pula. 2 tahun lepas, 2 tahun baru pi umrah. Campur. 8 tahun baru ada anak. Usahalah apa saja. Tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim AS, 80 tahun tak ada anak. Tuan-tuan boleh fikir tak dia punya susah hati, sungguh-sungguh yang dia doa, Rabbi habli minas salihin. Kita yang ada anak 6, tuan-tuan, doa tu tak rasa penting. Doa tu kita anggap mudah. Tapi bagi dia yang tak ada anak, dia yang duk tertunggu-tunggu anak, Rabbi habli minas salihin tu, capai kepada satu puncak mengharapkan keredaan Allah Ta'ala untuk bagi anak. Tak apa, tuan-tuan. Doa, 80 lebih dapat anak. Dapat anak, suruh tinggal tengah padang pasir, tuan-tuan. Tinggal dekat tempat sa'i, safa, marwah. Jangan kata rumah, jangan kata 7E, jangan kata happy mat, satu titik ayak pun tak ada. Tuan-tuan boleh imagine tak, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh bayangkan tak, tuan-tuan? Nabi Ibrahim, Hajar, Nabi Ismail, piduk tang situ. Ni Allah Ta'ala perintah aku kena keluar. Bidak orang paduk tang sini. Agak-agak apa perasaan Sayyidatina Hajar waktu tu? Tak, aku nak kena tinggal tang sini. Jangan katakan wifi. Ayak pun tak nak. Kita kalau tinggal bini di rumah ada wifi tu cukup. Ah, boleh tengok Netflix. Abang Sa'i boleh WhatsApp kan. Ni nak pergi haji apa semua, dia pesan siap dah. Sampai-sampai turun airport ya, cari wang SIM card. Abang nanti boleh buat video call. Zaman tu video call tak ada, tuan-tuan. Disebut dalam satu riwayat, bila mana Nabi Ibrahim tinggal Ismail dan juga Sayyidatina Hajar, Nabi Ibrahim tak gamak nak tengok muka mereka. Tak gamak. Dia kalih jalan terus ya. Sayyidatina Hajar tanya di belakang, abang, abang nak pergi mana? Nabi Ibrahim tak jawab. Sayyidatina Hajar tanya soalan kedua, abang, adakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim angguk ya. Angguk. Terus jalan. Tak kalih. Sebab kalau kalih, takut tak gamak nak tinggal. Tuan-tuan, tinggal. Belah-belah tu enggak. Daripada anak, beranak-beranak, merah-merah, tinggal belah-belah tu. Kemudian bila sampai pada, dah boleh berjalan, dah boleh lari, Allah Ta'ala perintah suruh balik, mai. Balik, mai. Jumpalah anak isteri kamu. Tempat yang tadi tak ada orang, ayak pun tak ada, dah ada penempatan, dah ada perumahan. Dah well developed, orang putih kata. Tuan-tuan panggil mamak, suka cakap orang putih. Tak maaf sikit. Kan? Mamak dia 20 pinang kan. Dia kata, tutup pintu, dia buat gate belakang. Tutup pintu gate. Pakai kasut, slipper dia bawa belakang. Mami nak pergi mana? Mami nak pergi market, dia kata. Dia tak kata pasar. Sini dia kata pasar kan. Duh, Pulau Pinang, dia kata, mami nak pergi market. Berhenti sekolah dah jam 6, pergi market. Jadi orang Pinang dia suka cakap orang putih. Mekah dah well developed di Mekah. Nabi Ibrahim balik main. Cari Hajar, cari Ismail, jumpa, peluk, sayang. Seronok cerita belah-belah tu yang tak jumpa. Rasa dah lepas dah daripada ujian. Tiba-tiba mai satu mimpi suruh sembelih. Ni Ustaz Iman baca ayat tadi. Inni arafil manami. Anni azbahuka. Wahai anakku. Ya bunaya wahai anakku. Semalam aku mimpi. Aku disuruh sembelih kamu. Fanzur madha tara. What is your opinion? Apa pandangan kamu? Tuan-tuan, dapat perintah suruh sembelih anak. Dia mampu lagi tanya, apa pandangan kamu wahai Ismail? Agak-agak kita pergi tanya ni anak kita. Kita pergi tanya ni bapa semalam mimpi ni suruh sembelih hang ni. Hang rasa macam mana? Gila mia bapa. Betul? Kita dikata lah kot. Kan? Tapi Nabi Ismail ni mai daripada susu galur laki yang soleh, wanita yang soleha. Maka dia kata apa? If'al ma tu'mar. Buat saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Satajiduni insya-Allahu minas sabirin, mudah-mudahan aku tergolong dalam golongan orang-orang yang sabar. Umur berapa? Belah-belah tahun. Belah-belah tahun. Kemuncak kepada ujian yang terakhir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni, sehingga bila mana Allah Taala perintah suruh korbankan Ismail, maka akhirnya taatlah si bapa dan anak ni, tuan-tuan. Bila dia taat anak dengan bapa ni, maka Allah tukar ganti dengan kibas. Dan kemudian Allah angkat mereka ni, waja'alna lil muttaqina imama. Mereka ni diangkat menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan sebenar-benarnya pemimpin yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu kisah yang Nabi Allah Ibrahim AS ni sangat menginspirasikan kita. Apa pelajaran yang boleh kita ambil? Pelajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Allah Ibrahim ni hanya satu. Apabila bertembung di antara keinginan kita dan keinginan Allah, yang kita pilih itu adalah keinginan ataupun perintah Allah Ta'ala tu. Walaupun perintah tu main melalui mimpi. Bezalah kita mimpi dengan Nabi mimpi kan. Nabi mimpi tu wahyu. Tapi kalaulah itu perintah Allah, kita utamakan perintah Allah. Tuan-tuan, kita tak disuruh korbankan anak kita Ismail. Tapi apa Ismail yang kita sayang zaman lah ni? Duit ringgit, harta, benda, pangkat, jawatan, nama baik, maruah kita. Kadang-kadang terpaksa kita korbankan demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup takat tu. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang baik daripada Allah. Kekurangan dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita serahkan pada moderator kita insyaAllah.
1: Ya,
2: Ya, alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu sebentar tadi bersama-sama moderator Syed Mikael dan tetamu Al-Fadil Ustaz Muhammad Firdaus Syaul Hamid, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi Yusof Ghani dan Al-Fadil Ustaz Muhammad Aiman Subri dengan tajuk Berkorban versus Terkorban bahagian pertama. Mutiara Ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Padang Menara seberang Perai Utara, Pulau Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: FM.
1: Baik, Putera FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam di waktu 8.10 minit malam. Bersama dengan saya, Farouk, untuk temani anda dalam Kona Mai sehingga pukul 12.30 malam. Dan sebelum itu juga terima kasih juga kepada sahabat kita dalam Petang Kru, Amin dan juga Q temani anda tadi. Dan kini kita nak teruskan dengan lagu-lagu terbaik, dengan program-program juga yang menarik untuk anda sehingga pukul 12 malam nanti. Okey, baik, hari ini 11 Mei 2026, bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagi, kita akan teruskan dengan lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu isyak 8.40 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk. Kita tak mau bermusuh dengan orang. Kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasti kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Salihlah Sayyidina Muhammad Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba, lagi wabil islami dina, kemudian wabi muhammadin rasula, ataupun kita biasa sebut wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Dia amalan sejak

percaya kepada kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, ah itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah.

fi ibadi. Malaikat kata, masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadukhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita haduk ada tepi dia ni, haduk talqin dia, la ilaha illallah. Kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni, malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia duk nampak. Dia nak habang tak boleh. Saya lagi usung-usung masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Muka dan nakir. Waja'a malakal qabri. Main dua malaikat kubur. Faya jelisah ni. Dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya, ditanya dia. Man rabbuk. Siapa Tuhan engkau? Dia jumpa lah. Hak kita duk dengar lagi ni, duk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum? Boleh tak boleh bagi saya saat saja masa, saya nak balik jumpa family. Fa ukhbiruhum, saya nak habang dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family. Untuk family. Untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni, untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi SAW kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habang dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul eh, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni, setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni, tak pernah dengar, dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar, dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang, kita dah dengar. Atas kita lah, kita nak percaya tak mau percaya, kita nak berubah tak mau berubah, atas kita. Allah.

Jadi kejayaan dan kekayaan yang akan datang bergolek kerana semuanya memerlukan usaha. Tiada kejayaan yang dapat bertahan lama sekiranya diperolehi dengan cara yang salah. Hai, saya Tajul. Nak berjaya, biarlah dengan cara yang betul. Jangan pula ada yang menerima rasuah. Hentikan budaya rasuah di tempat kerja anda. Rasuah membunuh jati diri kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya

FM. Baik, Metro FM, segalanya untukmu untuk jam berikutnya 9.15 minit malam waktu ini. Selamat malam diucapkan kepada anda yang sentiasa mendengarkan kami di waktu ini di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, dan selepas ini kita nak teruskan hiburan untuk anda. Jom kita layan lagu-lagu ini. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: ni Fahan. Ha? Memang aku tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.
1: Okey, baik, Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, untuk anda waktu ini jam 10 malam dan juga hari ini juga menerusi Eastern and Oriental Berhad ENO menerima pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record bagi Jambatan Geni di Pulau Andaman sebagai jambatan box grider terlebar di Malaysia. Jadi pengiktirafan ini turut disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MBOR Christopher Wong kepada pengarah urusan sempena majlis The Mac Appreciation Evening yang turut dipersaksikan Ketua Menteri. Jadi dalam satu kenyataan, ENO memaklumkan jambatan sepanjang 450 meter merentasi laut dan selebar 40 meter mempunyai 8 lorong kenderaan serta laluan pejalan kaki khas di kedua-dua sisi menghubungkan Pulau Andaman dengan Geni Drive sekaligus meningkatkan keterhubungan persisir pantai utara Pulau Pinang. Jadi jambatan, orang kata, ada yang kata ini jambatan ketiga Pulau Pinang, ha, kan? Dan jambatan ini diiktiraf jambatan box grider terlebar di Malaysia. Okey, baik. Kita selepas ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu ini. Kita naikkan sikit momentum kita dengan lagu-lagu yang bertenaga, lagu-lagu metal, lagu-lagu rock untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Mari Mutiara FM, segalanya untukmu. 11 malam untuk anda di Mutiara FM dan Afrika. Satu jam lagi kan untuk kita bersiaran di Mutiara FM. Dan selepas ini seperti biasa 12.30 malam, kita akan terus bersiaran bersama dengan National FM sehingga 6 pagi. Dan esoknya kita terus bersiaran dalam Geng Pagi Mutiara bersama dengan Bam Bam, akan temani anda daripada bermula 6 pagi seperti biasa. Nah, setiap hari 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam untuk anda, menemani anda dalam siaran radio dengan lagu-lagu terbaik dan juga program-program terbaik. Baik, tiada penggunaan, tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di tanah suci setakat ini. Jadi, menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun berkata, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Jadi, bagaimanapun Muhammad Isham mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terperdaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Jadi, kita faham ada segelintir masyarakat yang terdesak untuk menunaikan haji, dan dalam keadaan itu mungkin ada setengah pihak tertentu mengambil kesempatan menawarkan pelbagai pakej haji. Dan kita ingin tegaskan bahawa hanya individu yang mempunyai visa haji sah sahaja dibenarkan berada di tanah haram dan mengerjakan ibadah haji. Jadi, Muhammad Isham berkata, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan peringatan tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji seperti visa lawatan, pelancongan, pekerjaan atau pelajar tidak dibenarkan memasuki kawasan Mekah, khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Jadi tindakan sedemikian bukan sahaja memberi kesan kepada individu terlibat, tapi boleh menjejaskan hubungan baik Malaysia dan juga Arab Saudi. Okey, baik, jom kita terus layan lagi lagu-lagu ini untuk anda sehingga pukul 12 malam. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Baba Gariani. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Azman Juli dengan Cika Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan je. Jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nas.

kepada semua you guys dengan I Love You and Miss You. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap, kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke, bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun di, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pukul Atestah, Pukul Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawak, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Ya, susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air lah. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di ulit intan. Lena di ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di ulit intan, terus layan GBH.

Kristen dengan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam, ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu, macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus, ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini, ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, geng Saka Bondo, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tanda terpilih maling juga hadir jemaah Aloha. Dan Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasnimon, Rosli Headbang katanya, salam hadir Abang Manis comeback. Ui, abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawan Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Ada Juas Mizi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Adanya Blackout dekat rumah. Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu, kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Abang Lori. Kio Gusan Nagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Cina nya Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusuf Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi? Ada Nuras. Siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, Macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita P. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mikiria Utara, Lida Wahida, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Ita Chot pun hadir. JL, ada JB, Jihan 92, ada si
Siti Fatimah, Zaki Yamani, siapa lagi, Junior Derhaka, Pin Pin Pin, itu Ayi Kulifornia, Suratan Takdir juga turut bersama-sama, Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik di beberapa bagian rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak Dilda Keng baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujur katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana. Kemerdekaan negara kita macam mana. Bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Salih, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Rinova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82. Ada siapa lagi?

ramai yang tak sabar untuk menangis. Tapi bujuk katil, jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda, ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan, ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantum.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Penuh dengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada baskarah yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, memandu hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusar dan juga Kapit, termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, bermulanya kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Urachman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Puteri Delisha, Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Gang Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Agrit Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita

ayah kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsung Yor juga turut hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, Alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Haritz, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terus hadir. Mantap. Yusof S, Syafiq, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan, ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir, luncur terus. Tiger Aini, Kedah hadir. Kedah ada Tiger. Ui, mantap. Nama Tiger Aini, takut saya. Asbah Ceras, kata-kata Kasaburu baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akor, lirik oleh Atika. Mesej suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersemas Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3:03 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Nuraida, Mustafa Ida Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni, yang diketuai oleh Ida Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azza juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita. Harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Josainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah SWT, insyaAllah. Amanurul Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kembur hantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah. Ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67 selamat bekerja. Aini 67 dari CCM. Ya, Malak Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azri Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang Yasmin Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik Sabah Lori, pam pam pam. Oh mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin onde-onde Tawau. Dan kita ada Suhaila Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ, Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Kita selayan Game Buruh Hantu.

lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizan dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng burung hantu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng burung hantu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ini, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burung Hantu. Pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026. 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman untuk merayakan Raya Haji ataupun Aidiladha. Dah servis kereta belum? Kena servis sekarang. Pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu, saya carilah budu, nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok. Tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu, sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke. Kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini, dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengurusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti bengkali, cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Amit Tokman, Amit Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei, Zaliana Tasib, Rohayati Nayan, Zam 67, Nadira Nistalio, Purnama Merindu, kita ada Mai Sabariasa ini, Nur Aina,
Azi dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, Arji, ada Sakura Putih. Oh, ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ah, ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni. Dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen geng berhantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab geng-geng berhantu semuanya sangat-sangat baik. Opo Semak katanya, Wak Ijum Yong Ping, mantap Ejum White Gluta Horse, mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kiakari. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamad, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi. Tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam angkut ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar National FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih. Yang kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh. Dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan. Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita. Usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400 ribu usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20 ribu usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan. Bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan. Dia beli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini. Macam-macam, yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia, itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Hashtagnya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini.

0: Nina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5:01 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam DZ. Selamat pagi Wawani, Kamal, Cik Nana, Sabah, Saharia, Zul Hakimi, ada L, Nizam Latih, ada Manis yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.44, begitu juga dengan selatan tanah air di Johor Bahru, Johor 5.44 minit pagi, Bandar Raya Melaka Seremban 9 5.50 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.52, Johor Pulau Pinang 5.53, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimah di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esamin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Selayan terus dengarkan Nasional Kem Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindung dia daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang, tak ada pun nak tunjuk muka. Macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan-lahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anak akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan prinsip dia tadi. Nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu, tapi dia cuba denial, ya. Dia denial, dan akhirnya banyak petanda-petanda dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak, dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay, sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung, kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ini dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia, dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal, dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata, tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah, dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana, tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia, dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun, dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut, dia bawa balik, dia mandikan, dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini, membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman, dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sama lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Dato' Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Kiamburu Hantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Tiga suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946. Dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama, saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Kuala Muda, Yan dan juga Gulim, di Pulau Pinang, di sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya.

Kalau kita tidak mahu apa, ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. Edisi Selasa hari ini 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Kalau sepanjang perjalanan Bambam tadi kan, boleh dikatakan orang kata baru selepas hujan, banyak jalan-jalan yang bertakung kan, dan juga jalan masih basah lagi waktu ni. Okey, jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda insya-Allah. Okey, yang mana yang mungkin baru nak bangun tidur tu kan, sejuk ya rasa pagi ni kan. Jangan nak balong sangat. Okey, ada yang mungkin orang kata duk tarik selimut lagi. Jangan. Bangun. Okey, macam biasa insya-Allah kita doakan semoga perjalanan kita hari ni dan juga perancangan-perancangan kita untuk hari ni, hari Selasa, okey, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan untuk para muslimin dan juga Musliman, sebentar tadi tepat pukul 5.53 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

الله بن غنام البياضي bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari, bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: صدق الله العظيم.
1: Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keamanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surah At-Taubah ayat 128.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: FM. Nak layanan aku paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini. Nah.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertaut tentu?
4: Ustaz semua, Cabi nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chabi, untuk pendengar Mutiara FM.

0: tahu nih Fahan. Bangkit mangkut.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya melalui kasih macam mantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
4: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi, abang-abang orang Penang. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Kali pertama bertemu, kasih ku kenang bertentang.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Kadang-kadang terfikir juga kan, waktu kita tengah berehat selesa kat rumah, lepas seharian penat kerja, rupa-rupanya ada insan yang langsung tak sempat nak duduk.
2: Mundar mandi dari satu katil ke satu katil. Kadang-kadang nak minum air seteguk pun tak sempat. Semuanya demi memastikan keluarga kita, kawan-kawan kita kembali sihat.
1: Mereka adalah wira yang tidak didendang. Teguh berdiri demi memastikan nafas dan kesihatan kita terus jaga. Selamat Hari Jururawat Sedunia buat semua wira jubah putih di seluruh negara.
2: Sambil kita hargai jasa mereka, jom kita hayati tema tahun ni. Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat yang diperkasa menyelamatkan nyawa.
1: Jadi, kalau anda terjumpa misi atau nurse di klinik atau hospital pada hari ini, senyum dan ucapkanlah terima kasih.
2: Selamat Hari Jururawat Sedunia 2026. Ikhlas daripada kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. GPM geng pagi Mutiara kembali menemani anda setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Dan macam biasa pagi ni Bambam akan temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, Bambam semua, semoga semuanya sihat-sihat sejahtera. Okay, dan insyaAllah semoga hari ni hari Selasa, hari yang terbaik buat kita bersama. Kemarin hari Isnin, kemarin dulu hari Ahad. Kan? Okay, dan hari ni hari Selasa, hari yang baru bagi kita semua. Alhamdulillah, ada yang mungkin baru selesai kerja, kerja malam semalam kan. Ada yang mungkin baru nak mulakan tugasan, ada yang mungkin baru nak keluar rumah, ada yang duduk tengah kelang kabut, ada yang dah sampai tempat kerja dah. Nampak sibuk sangat tapi duduk scroll Facebook, duduk tengok TikTok. Aish, apa benda tu anda? Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Mutiara FM pagi ni. Okay, dan macam biasa pagi-pagi kami akan terus setia temankan anda. Okay, sepanjang hari 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam, tak kurang tak lewat. Alright, dan alhamdulillah pagi tadi kan, orang kata apa, hampir di sekitar seluruh Pulau Pinang sebenarnya hujan. Okay, alhamdulillah sejuk pagi ni kan. Jadi apapun untuk anda pagi ni yang memandu, berhati-hati memandu. Bila hujan semalam, jalan masih basah, ada yang bertakung ayang kan. Jadi orang kata apa, kena sentiasa memandu dengan berhati-hati. Jangan duduk kelang kabut nak menjelit sana menjelit sini. Tak kira lah naik motor ke, naik kereta ke, bawa van ke, kan, kena sentiasa berwaspada. Jalin cin tu bang, menjelit sekejap kan, risau juga tu. Okay, jadi apapun untuk anda dan kita bersama, insyaAllah semoga sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasti juga macam biasa kita nak kongsikan terlebih dahulu untuk ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Selasa, boleh dikatakan ramalan daripada Met Malaysia meramalkan hujan sepanjang hari juga. Okay, yang mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Okay, jadi apapun sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa berwaspada. Baik, kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dan boleh saya katakan kalau kata hari ini memang jangkaan trafik yang luar biasa. Okey, yang mana kita nak mulakan di atas Lebuh Raya. Kalau kita nak kongsikan dari Permatang Pauh nak menghala ke Perai, memang sesak padat. Okey, yang ni kena bawa banyak bersabar. Okey, sebab merah ni merah yang tak boleh bawa bincang ni. Okey, dan disusur masuk jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan juga trafik tak boleh bawa bincang juga. Ini bermula dari Taman Limbungan Indah menghala ke dari Chain Ferry ni, menghala ke Taman Indrawasih, menghala ke Cerempang, memang sesak pagi ni. Okay, dan begitu juga di Jalan Baru, disusur masuk Lebuh Raya, trafik juga memang tak boleh buat bincang. Di Bulatan Bukit Tengah, bermula dari Taman Industri Permatang Batu pun sama juga. Okay, dan di sekitar Jalan Utama di Permatang Pauh pun pagi ni memang luar biasa trafik ni kan. Dari orang kata apa, Jalan Permatang Nibung, okey, dan juga di sekitar Jalan Poh Permai ni, okey, orang kata apa, antara Jalan Tumpuan juga pagi ni. Alright, dan seterusnya dari Ampang Jajar nak menghala ke Lebuh Raya pun sama juga. Di sekitar Permatang Pasiang pun sama. Okey, dan juga di Sungai Dua, bermula dari Lahak Yui nak menghala ke orang kata apa, di Lebuh Raya ni, nak menghala ke Taman Merbau Indah, dan seterusnya nak susur masuk Lebuh Raya di Sungai Dua, memang trafik padat pagi ni. Okey, dan juga di Teloyak Tawang pun sama juga, menghala ke Pengkalan Udara Batu Earth. Okey, dan seterusnya menghala ke Bagan Ajam pagi ni, trafik juga tak relax. Okey, di sekitar Maklum, menghala ke Alok Merah, dan juga seterusnya menghala ke Lebuh
Tebuh Raya, trafik juga perlahan. Okey, di sekitar Tasik Gelugok, jalan-jalan utama di sekitar Tasik Gelugok, di sekitar Taman Sepadu, Taman Seri Desa, Taman Bakar Wali menghala ke kompleks Tasik Gelugok pun trafik perlahan. Okey, di Saintek Sungai Dua nak menghala ke Simpang Tiga, jalan Gelugok ni pun tak boleh buat bincang juga pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Kepala Batas, trafik juga sesak. Okey, ini bermula dari Bertam Putra ni, Bandar Putra Bertam nak menghala ke jalan Tun Hamdan Syed Tahir, trafik juga perlahan. Okey, dan juga di sekitar Bertam Perdana pun sama juga. Dan antara yang menjadi tumpuan juga pagi ni nak menghala ke Plaza Tol, susur masuk Plaza Tol Bertam. Okey, dan seterusnya baik tadi hari ni sesak. Okey, baik, dan seterusnya kita nak ke SPT. Ini pun antara jalan tumpuan juga di sekitar Bukit Mentajam. Okey, dan jalan-jalan utama di sekitar Bukit Mentajam pagi ni pun sesak pagi ni. Okey, dan juga nak menghala ke kawasan Pinasian Bukit Minyak antara jalan tumpuan dan seterusnya menghala ke Simpang Empat, dan di kawasan persekitaran Pinasian Valdom, trafik juga tak relax menghala ke Sungai Bakap. Okey, dan juga di susul masuk Plaza Tol Jawi, bermula dari Nibung Tebal ni, trafik juga tak boleh bawa bincang. Di Jabatan Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah lancar selancar-lancarnya, namun di atas Jambatan Pertama Pulau Pinang, okey, di susul masuk jambatan, ini sesak juga pagi ni. Di susul turun Jambatan Pulau Pinang dari Perai menghala ke pulau, kalau kita dari pulau menghala ke Perai lancar, namun dah susul turun Jambatan Pulau Pinang menghala ke Georgetown, trafik juga perlahan pagi ni. Di sekitar Gelugok pun sama juga di kedua-dua arah. Dan seterusnya Jalan Masjid Negeri, ini famous ni, tiap-tiap pagi sesak, jarang-jarang sesak, bukan kata hari kerja, hari cuti pun sama juga. Dan juga kiriman Ustaz Masyad pun kata juga ni, melekat nak naik jambatan ni. Yo, sungguh Ustaz, melekat Ustaz. Dan juga di sekitar Jalan Masjid Negeri, di kedua-dua arah pagi ni trafik juga sesak. Di Jalan Hamilton menghala ke Lorong Batu Lancang, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Di Jalan Air Hitam pun sama juga, Jalan Perak di kedua-dua arah trafik sesak pagi ni. Di Jalan Anson pun sama, trafik sesak. Dan seterusnya di Jalan Bagan Jermai, trafik sesak juga di kedua-dua arah. Di Tanjung Tok Kong pun melekat juga pagi ni. Okey, dan seterusnya di Tanjung Bunga, okey, trafik juga tak boleh bawa bincang pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Bukit Gambiang pun sama juga, menghala ke Jalan Yap Choi di kedua-dua arah. Dan seterusnya kita nak kongsikan, ini memang orang kata apa, jalan memang tumpuan betul ni. Di Sungai Dibung Highway pun melekat juga pagi ni. Dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang di kedua-dua arah, trafik juga tak relax pagi ni, menghala ke Relau. Memang orang kata apa, jalan tumpuan ni. Ini pun antara banyak juga kawasan-kawasan yang masih lagi orang kata apa, sedang giat dijalankan untuk pembinaan LRT. Okey, jadi memang kena fokus lebih di Jalan Tun Dr. Awang ni kan. Okey, dan seterusnya di Jalan Mahsuri di kedua-dua arah, Jalan Kampung Jawa, di kedua-dua arah trafik juga perlahan, menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah. Okey, dan di lain-lain kawasan pun sesak. Kena cerita sesuatu ni hampir ke semua kawasan-kawasan ataupun jalan-jalan utama di sebelah pulau ni memang antara jalan tumpuan pagi ni. Dan di Sungai Tiram, dari Bayan Lepas menghala ke Sungai Tiram, menghala ke Bayan Indah dan seterusnya menghala ke Kampung Bukit. Okey, trafik juga sesak pagi ni. Dan seterusnya menghala ke Permatang Damat Laut, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya ini pun antara jalan tumpuan juga, Saujana Haid menghala ke Kampung Hutan Nibung, trafik juga sesak di kedua-dua arah. Dan kita nak kongsikan juga
di Bulatan, balik pulau ni, bermula dari jalan balik pulau, okay, menghala ke Bulatan balik pulau. Trafik juga sesak pagi ni, dan seterusnya trafik juga tak boleh buat bincang ni di jalan Kampung Ayak Putih ataupun jalan Sungai Pinang ni, trafik juga perlahan pagi ni, okay. Jadi secara keseluruhannya boleh dikatakan trafik sesak pagi ni. Jadi apapun untuk anda yang nak mulakan perjalanan, berhati-hati memandu, okay. Maklumlah kan, orang kata apa, mungkin ada kawasan-kawasan yang hujan pagi ni. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga cuaca di sekitar kawasan anda, boleh kongsikan, mungkin menjadi panduan juga buat semua rakan-rakan kita yang mungkin baru nak mulakan perjalanan pagi ni, okay. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan dipermudahkan urusan kita bersama. Dan macam biasa, topik kita hari ni pun menarik untuk kita kupaskan bersama, bersempena dengan Hari Jururawat Sedunia. Okay, terus dengarkan Petra FM, segalanya untuk

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Sarah Suhairi. Apa khabar, Orang Pening? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: Metro FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Ezan 7.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus setia melekat bersama-sama dengan kami yang dengar melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus layan Metro FM melalui aplikasi RTM Klik. Dah muat turun ke belum aplikasi RTM Klik tu kan? Pastikan setiap telefon kita tu ada aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Cemeh. Sekupang pun tak kena bayar. Kan anda boleh dengar Mutiara FM tang mana pun boleh, tak ada masalah. Duk dekat mana? Contoh kan duk kat Cerok Tok Kun, duk dekat Nibong Tebai, duk dekat balik pulau Sungai Nibong, tak kisah. Duk tang mana pun tak ada masalah. Luar Pinang, nak duk tang mana tu? Pasir Mas Kelantan. Nak duk kat Ganu, nak duk dekat Sabah, nak duk dekat Negeri Sembilan, nak duk dekat mana? Luar negara, Afrika, Zimbabwe, Burkina Faso, tak ada masalah. Yang paling penting internet tu duk dekat Sumatera Indonesia pun boleh. Yang paling penting internet jangan tenat. Kan secara percuma saja anda boleh dengarkan radio RTM dan juga anda boleh menonton

kembali siaran-siaran RTM yang dah pun disiarkan untuk anda. Yang tu yang sempoi kan, Sekupang pun tak kena bayang. Wah, cemeh takkan, tak mau. Okey, baik, dan pastinya juga pagi ni tanggal 12 Mei 2026. Okey, hari yang cukup bermakna. Okey, kepada jururawat kita. Okey, kepada siapa? Misi. Ada yang panggil misi, ada yang panggil nurse, ada yang panggil sister, ada yang panggil matron. Itu bergantung pada pangkat lah kan. Tapi kalau biasanya kalau kita sister dengan matron ni, kata silap bam-bam lah kan. Ini panggilan untuk yang berpangkat. Kalau macam matron ni, dia kira macam penyelia lah dia, ketua jururawat lah. Kalau tak silap bam-bam lah, sekejap kita tanya misi-misi kita. Okey, baik. Tak kisahlah apa panggilan anda. Mungkin ada yang panggil adik, ada yang panggil kak, ada yang panggil puan, ada yang panggil cik, ada yang panggil nurse, ada yang panggil misi dan sebagainya. Okey, itu panggilan kepada jururawat, jururawat kita di Malaysia kan. Dan tanggal hari ini 12 Mei 2026, kita nak meraihkan jururawat, jururawat kita yang orang kata apa, sentiasa bersedia, orang kata apa, berganding bahu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pesakit-pesakit. Bukan senang tau tugas jururawat ni. Siapa kata senang? Habang Maikat Bambam, segala-galanya orang kata apa, dicurahkan khidmat bakti dan sebagainya. Masuk-masuk kerja tu tak ada nak duduk dah, ke sana, ke sini, ke situ, ke sana kan. Dan juga setiap tanggal 12 Mei kita menyambut Hari Jururawat Sedunia sebagai tanda penghormatan kepada mereka yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan. Sebab apa tu, kejayaan jururawat ni bukan orang kata apa sekadar menjalankan tugas klinikal, malah ia menuntut kesabaran, empati dan pengorbanan yang tinggi dalam memastikan kesejahteraan setiap pesakit. Jadi pagi ni kita nak beri ruang dan juga peluang kepada anda, okay, yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita berkaitan dengan topik kita hari ni. Sebab apa, kita nak mainkan peranan penting serta jasa yang telah pun mereka curahkan demi kemanusiaan. Jadi okay, untuk anda yang mungkin nak kongsikan pengalaman anda, orang kata apa, cerita anda berkaitan ataupun bersama-sama dengan jururawat, jururawat ni kan, boleh kongsikan bersama-sama dengan Bambang sekejap lagi. 04-2107-389 ataupun boleh layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305080957. Kadang-kadang kan, bila kita pergi ke hospital, kita masuk ke ward kan, bayangkan kita sakit kan. Bila kita sakit, kita mesti nak perhatian, betul tak? Contoh kan, sakit nak buat yang tu tak boleh, nak buat yang tak boleh, siapa yang kita panggil? Kita panggil Kak Misi. Misi, tolong. Misi, tolong. Padahal dia bukan nak jaga kita seorang tau. Ramai dia nak kena jaga. Contoh kan, kalau satu ward tu ada 30 orang contoh, ada berapa orang je misi? Kita ni kadang-kadang jaga orang sakit seorang dekat rumah pun merungut. Aku ni penat nampak tau dah. Aku ni nak buat kerja tak boleh, nak buat yang tu tak boleh, asyik nak kisah dia je. Macam-macam merungutan tu. Jadi okay, pagi ni kita dah buka ruang dan juga peluang untuk kita menghargai jururawat, jururawat kita. Call kami 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305-0808-0957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segala

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Comi.
2: Pagi-pagi GPM geng, pagi Muteranam, pagi 10 pagi akan terus setiap temankan anda. Yes, Bambam. Okay, hari ni Bambam ada Bibah pun dah muncul dah pagi ni, tapi Combi tak ada lagi. Banyak yang tanya ni, mana pergi Combi? Tak tahulah. Hari tu dia pergi Burkina Faso, lepas tu dia pergi Zimbabwe. Tak tahu kot dia pergi buat haji terus kot, kena dengan musim haji ni kan. Okay, jadi apapun untuk anda, semoga terus kekal ceria. Tak kisah siapa pun yang menemani anda di sini 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Yang paling penting, kami sentiasa setia bersama-sama dengan anda. Okay, dan apapun untuk anda, pagi ni kita nak menghargai jururawat, jururawat kita, akak-akak nurse kita, akak-akak misi kita, abang-abang jururawat kita, yang sentiasa orang kata apa, menabur bakti, menuai bakti untuk memastikan pesakit-pesakit di hospital, hospital tak kisahlah, hospital kerajaan ke, hospital swasta ke, dapat berkhidmat dan memberikan orang kata apa, layanan yang terbaik, khususnya kepada pesakit, pesakit yang sedang dirawat di hospital-hospital. Okay? Jadi untuk topik kita pagi ni, jururawat sedunia menabur bakti menuai budi. Untuk anda yang mungkin nak menghargai jururawat-jururawat kita kan, misi-misi kita, nurse-nurse kita, mungkin anda ada cerita yang mungkin nak dikongsikan bersama-sama dengan kami. Call 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp TRFM 01050-8090-957. Baik, kita nak bersama-sama panggil talian waktu ni. Halo, siapa di talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Apa khabar Bambang?
2: Alhamdulillah baik. Siapa ni?
3: Makcik Azizah.
2: Makcik Azizah, awak dengar suara muda banyak ni. Ha, Cik Azizah?
3: Makan ubat awet muda.
2: Makan ubat awet muda. Oh, dia kalau makan ubat awet muda tu kan sorok-sorok bermuda sekarang ni.
3: Alah, jadi muda.
2: Oh, jadi umur apa? 25, 30. Ha, Cik Zah.
3: 25 lah.
2: 35. Mantap. Saya kena panggil akak ni. Akak Jijah. Takkan panggil makcik. Mana ada umur 35 panggil makcik. Kan? Minta maaf. Okay. Minta maaf cakap lah. Saya ni kadang-kadang dengan Bibah. Bibah tu hostel pada saya. Saya panggil dia akak pun. Dia mengamuk. Habis-habis kusi-kusi semua. Marah Bibah sebab panggil dia tu. Ha? Bibah. Bibah ada ke Bibah? Bibah.
4: Ya, saya.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Makan lah.
4: Belum, saya
2: lah. Ni.
3: Bambam Kak, makan
2: Kak,
3: lagi.
2: Kak Azizah. Bambam sembang dengan Kak Azizah dulu, tak tanya Bambam makan, tak makan.
3: Oh, lalu Makcik Azizah tanya kan?
2: Selalu. Kak Azizah, saya panggil Kak sebab umur 35 kan?
3: Hai, janganlah.
2: Boleh lah panggil makan. Kak. Okay. Ada yang tanya ni, awet muda ke awet muda?
3: Awet muda.
2: Okay. Baik. Cik Azizah kita sihat lah?
3: Ya.
2: Alhamdulillah. Kata laluan sikit.
3: Bambam.
2: Ya.
3: Bambam suwi sangat. Bila comel sangat.
2: Ya ke? Tak pernah tengok depan-depan pun.
3: Tengok suara macam comel.
2: Dengar, jangan tertipu dengan suara, Cik Zah.
4: Sudah.
2: Okey, Cik Zah, kita hari ni hari jururawat sedunia. Okey. Apa kata-kata yang mungkin Cik Zah kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita? Mungkin ada pengalaman Cik Zah kita di hospital ke macam mana ke?
3: Cik Zah ucapkan selamat hari jururawat ni kepada nurse-nurse yang bekerja di Kepala Batas. Hospital Kepala Batas semua. Cik Zah ucapkan terima kasih lah masa dulu Cik Zah pun duduk kerja situ.
2: Oh, Cik Zah kerja situ?
3: 3 tahun.
2: Oh, bahagian mana?
3: Bahagian security lah.
2: Alhamdulillah. Security dekat hospital ni kan, saya respect tau. Sebab mereka ada orang panggil apa, rokal-rokal lah kan, sebelum nak mula kerja tu kan. Sebaris macam polis duduk pun. Bayangkan, yelah, nak hospital tu bukan ni kecil. Kan, nak mengadap orang-orang ni. Yelah, orang tengah sakit kan,
3: macam-macam masalah.
2: Memang orang kata apa, saya respect lah. Saya respect kan. Bukan apa, sebab nak mengadap orang sakit bukannya mudah kan. Ya, kita faham. Tambah-tambah pula orang kata apa, orang yang kalut yang nak dapatkan servis tu kan. Jadi apa pengalaman yang paling manis Cik Zah kita sepanjang berkhidmat di Hospital Pelabatan dengan kita apa, misi-misi kita ni?
3: Mati dah. Dengan misi-misi semua okey. Alhamdulillah. Dengan doktor-doktor semua okey.
2: Alhamdulillah.
3: Dia mak dia pun okey dengan Cik Dah.
2: Tu Cik Zah masak pergi pun makan tak?
3: Masak dulu tak masak lagi.
2: Oh, dulu tak masak lagi. Kalau dulu malas sikit lah, rajin lah.
3: Dah rajin lebih.
2: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Zah.
3: Ya.
2: Terima kasih banyak-banyak nah untuk pagi ni.
3: Mak Cik Zah ucaplah selamat jururawat kepada jururawat yang mana ada di Kuala Batas, semua yang bekerja di hospital Kuala Batas ke mana ke. Dah ucapkanlah selamat hari jururawat.
2: Baik, alhamdulillah.
3: Ni Bambam.
2: Ya.
3: Sihat
2: ke? Alhamdulillah sihat Cik Zah. Kalau tak sihat
3: makan lagi.
2: Diet.
4: Sudahlah.
2: Okey, terima kasih Cik Zah.
4: Biba
2: pagi-pagi game 4 pagi dua bungkus dah asyik kena tadi Cik Zah. Oh, kalau orang perempuan kerja puji, orang lelaki kata diet tak percaya.
3: Cik Zah percaya, tengok Mam percaya.
2: Baik, terima kasih Cik Zah. Assalamualaikum.
3: Okey, salam Bambam.
2: Ya, bye. Yeah, alhamdulillah, itu dia Cik Zah. Kita pernah berkhidmat di hospital Kepala Batang kan.
4: Pengawal keselamatan.
2: Betul. Kalau kita tengok kan, mereka yang bekerja di hospital ni memang orang kata perlukan kekuatan yang lebih lah tau. Sebab nak berhadapan dengan orang yang, yalah, contoh kan Biba. Contoh anak Biba sakit. Kan, Biba mesti nak orang utamakan anak Biba, betul tak? Contoh lah kan. Biba ada nak 12 orang. Contoh ada 12 orang sakit. Memang Biba nak cepat. Yeah. Tapi mereka terpaksa mendahului yang mana yang lebih kritikal.
4: Betul.
2: Yang mana yang sampai dulu. Itulah antara yang orang kata apa, benda yang perlu kesabaran yang tinggi dan lebih baik. Baik, jadi untuk anda insyaAllah yang mungkin nak kongsikan lagi, terima seorang lagi pemanggil waktu ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa di talian ni?
5: Abang lah.
2: Habis lah. Hoin satu kali bang.
5: Hari ni dia pun pakai baju putih dia guru no.
2: Hari jururawat kot.
5: Hari
2: geng jururawat. Baju putih. Kalau pangkat sikit baju biru sister.
5: Betul no. Hujan
2: lebat ni. Kat mana?
5: Dekat Shenzhen Square.
2: Oh, dekat mana? Di mana? Bayang Baru ke mah?
5: Mayang Pasir.
2: Mayang Pasir. Ui, hujan lebat sana no.
5: Oh, lah
2: buat.
5: Baru
2: berhenti
5: ni.
2: Oh, alhamdulillah. Allah masih bernafian. InsyaAllah semua dipermudahkan urusan, Baliman.
5: Ya.
2: Mantap. Baliman, kata laluan satu sambil menyanyi.
5: Hai, nak menyanyi pula. Dah hujan baru berhenti.
2: Hujan lah kena menyanyi. Baru dia ada sur.
5: Oh, tu no. Tak pada.
2: Bohong, tak boleh nyanyi. Hari tu dengan Combi siap bersyair menyanyi semua boleh. Dengan Bambam semua tak boleh.
5: Silap orang tu.
2: Ya ke? Tak apalah. Akhirnya Baliman bersyair lah.
5: Bambang.
2: Allah. Abang kami dengar cakap macam tu ni. Nak Baliman. Okey, hari ni topik kita berkaitan dengan jururawat, Baliman.
5: Oh, jururawat tu dah kena dah kat saya ni.
2: Kena dah awak. Macam apa? Ketegak lawan jururawat ke apa?
5: Bukan adik saya jururawat.
2: Oh, iya ke?
5: Adik perempuan dia.
2: Oh, adik perempuan jururawat. Hospital mana?
5: KL.
2: Oh, KL.
5: Okey.
2: Mandangkan adik Abang Leman jururawat. Kadang-kadang adik ni dia meluah dekat abang. Dia stres ke, dia penat ke, dia apa ke, dia keluh ke abang. Abang je tempat dia cari. Walaupun nikah dah pun, ada anak apa satu bas sekalipun, abang kandung dia juga dia akan cari.
5: Betul.
2: Jadi
5: yalah, adik orang kata apa ni, momba, adik ni kita tak boleh nak pisah.
2: Betul. Jadi mungkin Abang Leman nak kongsikan. Orang kata apa, adik Abang Leman sebagai seorang nurse atau jururawat kan, yang mungkin kadang-kadang Abang Leman bagi semangat dekat dia. Share sikit story.
5: Semangat Abang Leman ni untuk adik Abang Leman, apa, Siti Nabila. Nak ucap selamat hari jururawat lah. Kerja bersungguh-sungguh. Baktikan kepada rakyat Malaysia. Yang kata adik tu boleh jadi jururawat yang cemerlang lah.
2: Masya Allah. Hebat. Jadi mungkin Abang Leman pernah tengok dah pengorbanan adik Abang Leman tu, yang kadang-kadang rasa macam uish, muka penat tapi pi kerja juga, menabur bakti juga. Mungkin Abang Leman ada story nak kongsikan pagi ni?
5: Ada tengok dalam setel WhatsApp dia, dia ada bubuh juga. Kadang-kadang Abang Leman ada buka juga setel WhatsApp dia tu. Kadang dia ingat minggu ni dia kerja malam kot ni.
2: Oh, jam malam tu.
5: Dia kerja malam, dia ada shift malam ni. Tapi dia kata dia nak minta main bela-bela utara ni. Tak tahulah, dia mohon lulus kat tak lulus, tak tahulah macam mana. Sebab Sebenarnya pencen askar kan. Anak dia pun duk ada belah Losang.
2: Oh, PJJ ni. Ya,
5: anak-anak dengan suami dia tu.
2: PJJ ya. Tidak, insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan kan. Dapat dekat balik dengan keluarga kan. Nampak dah adalah jauh dengan keluarga.
5: Iyalah, dia jauh dengan keluarga.
2: Tapi itulah pengorbanan. Oh, kata apa adik Baliman noh. InsyaAllah kita doakan semoga Allah memudahkan.
5: Ya, kalau kata dia dapat dengar dalam Mutiara FM ni, abang dia sebagai abang kandung dia, apa ucapan dekat dia tu, alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Abang Liman, terima kasih Abang Liman untuk perkongsian pagi ni.
5: Ya, sama-sama Abang. Dengan ada pada tu sebelah tu.
2: Siapa dia? Cik, dia dapat lupa.
5: Lupa.
2: Sungguh, betul ke? Agak siapa dia?
5: Betul lah, lupa.
2: Kia.
5: Oh, Kia.
2: Ha? Abang siapa gelap?
5: Nak dengar mama-mama atas Kia tu yang jadi.
2: Oh, dah ni norma.
5: Oh, norma. Yalah, nak ucap lah. Apa ni, selamat lah apa ni. Bambam dengan norma kali.
4: Norma.
5: Semoga sihat.
2: InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abang Liman. Assalamualaikum.
5: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, itu dia pengalaman Abang Liman selaku adik yang juga merupakan seorang jururawat kan. Jauh dengan keluarga kan. Lepas tu yalah, kita faham tugasan kan, bila PJJ, mental dan fizikal kita perlu sangat-sangat kuat kan, untuk kita menghadapi tugasan kita. Dan tugasan kita pun berat sebenarnya kan. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi, dan insyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan Matron. Sebutan Bambam tu ya, Biba.
4: Mantra.
2: Biba. Bukan mantra. Mantra lain. Kau suka hati dia. Jangan macam-macam.
4: Tak apa. Tahu lah. Kita tanya
2: dia. Dia pun kata kat Bambam lah. Sebab Bambam, mak Bambam dulu pun misi. Kan. Orang kata apa. Dia pun kata kalau sister panggil. Ini dia pun kata kat Bambam lah. Tak tahu betul tak betul. Dia pun kata kan. Mak Bambam pun boleh cakap juga. Dia kata kalau sister keluar. Ataupun matra ni keluar. Jangan dia buat main. Sister ni cengih tau. Dia pun kalau tengok sister yang pakai baju biru. Kata silap Bambam lah. Sekarang kita akan bersama dengan orang kata penyelia jururawat negeri Jabatan Kesihatan Pembinang. Kita nak kongsi, kita nak sembang-sembang sikit berkaitan dengan topik kita hari ni. Okay, terus dengarkan Trafam, segalanya untukmu.